Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang, bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng, pelanggan-pelanggan pecel, leplek kenyes, gandul-gandul, kleresan. Sak menika sampun tanggal sekawan gek wulan ki, wulan Agustus 2016. Amangka ki dulur-dulur pendengar utawa uga ki pecinta sarapan pecel ingkang kula tresnani. Ingkang sampun injing menika sampun ngantri. Kula aturi pinarak mawon dateng warung gaul, warung pecel leplek kenyes gandul-gandul. Tak buka keki warunge, barange wis tak tata, ubo rampene wis tak gelar. Spesial terong gendruwo. Yuni barang ki ngendikan ki, "Mbahku, sastra ya ngono. Sugeng Injang, Mbah, saking kutha Medan. Tumus nyimak sarapan pecel sing jos tenan." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki ansori barang do kumpul. Sik, iki tak jejer, tak buka. Batok bolu isi madu ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecelur tak buka jam 7. Sing dodol tuwek tetep semangat. Lain nyambut gatel, lain nyambut gawe. Ayo padha karo dulur-dulur ki sing padha ki persiapan arep berangkat makarya. Sing sekolah ben sekolah, sing kerja ya ben kerja, sing ning sawah ning saben barangku. Semono go ibu-ibuke sing padha masak ning dalem, padha masak ning dapur, ngepel, cuci-cuci barangku. Ben do tetep jagong ning warung pecel. Wis, mulai tak buka, dungane disiapne. Yai Semar Noto Dasar Gareng sing nyereng pitruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janoko Sembodro sing dodol laris-laris no daganganku dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur. Rodo apik, rodo apik. Sing ngene iki siap-siap ning ngarepe TikTok. Sing mirsani sing kalungan radio. Kula aturi gek pinarak, monggo-monggo budayakan sarapan. Jaran dhisik.

matur sembah nuwun kula Mbak. Sami hari matur sembah nuwun. Informasi nipun seruput kopi nih Mbak. Kang Miskan mulai follow. Ponorogo bergoyang, Balura sugeng injang. Juara es pecele enak tenan. Monggo. Pinarak. Injil Mas Sami Hari sugeng makaryo. Lin Marlin.

sing arep dodolan bakso sayur. Bakso beranak lan liyane. Persiapan-persiapan tak dungakno laris-laris. Bu Sri Ponco Kertorejo nderek bergoyang. Pokoke kalungan radio Bu Sri. Radio ini diputer volumene.

0: matur sembah nuwun sepindah malih monggo pinarak dateng warung pecel leplekene gandul-gandul. Wah, iki kacamatane mbah iki wis rada kandel. Ora kandel dompete ning kandel kacamatane. Weh, ngene ambek ngintip-ngintip titik rapopo. Nuryanti matur sembah nuwun sugeng enjang mbah sarapan pecel wong urip. Nggih lek mboten urip mboten sarapan. Kertarejo yen nderek bergoyang mbah Sekar Arum Sari matur sembah nuwun sugeng enjang, sugeng makarya, sugeng napa kemawon. Mantap lho, Bos. Marko top. Awan barang ki dodolan pecel ngene direwangi sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengik niku ampun dadi syarat minangka sewan. Mbah, perkenalkan nama saya Hendra. Iyalah Hendra. Hendra. Iya, padha-padha Hendra aku ngono. Aku Bandemin Hendra. Bandemin sapa lepen jogoroga donarasa sundul langit. Yang jicri saya ana wong gak dilebokno. Lah ngono ku. Eh, sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Kula nomor 1 nggih, Mbah.
0: Lah iya, ngantrine.
1: Iki badhe mangkat makarya lho, Mbah.
0: Oh, tak dungakno ki kerjane sing semangat, le makarya ki rejekine barokah.
1: Kenal sampun sepumpun gada putu kula sing nyambut damel terus lho.
0: Ayo disyukuri, disyukuri. Masa aku kaya ngene ki duwe apa? Iya ta. Ha putune Semalang Raya uga ki semu santara.
1: Putune Semalang Raya. Kula tak anu
0: apa?
1: Atur salam nggih.
0: Iya.
1: Kita sik setengah 8 kurang gangsal menit.
0: Heeh.
1: Kula mantun iki mangkat mangkaryo, Mbah.
0: Iya, tak dungakno, Nduk. Kowe iki.
1: Kula niki nomor setunggal nggih, Mbah.
0: Iya, iya, iya.
1: Anu, kula ngsal niki hadiah niki.
0: Iya, paling enggak iki payung. Ke 17-an.
1: Sayuran apa, Mbah?
0: Iki ana sayur iki ya kolonjono, ana uga. Lek ku apa? Iki ya sayur.
1: Iya
0: ta. Heeh, dadi lek kolonjono iki di sayur engko takono wong-wong mesti bengah kok.
1: Kula kok remen kembang turi
0: to. Kembang turi ana, terus marutugi ya ana iki karo.
1: Oh, lek ngoten kula nyuwun tembang turi-turi putih wonten Mbah.
0: Ana, ana. Ana, Nduk.
1: Turi-turi putih.
0: Torerot.
1: Tak tandur ning kebon agung.
0: Torerot.
1: Demlorot tiba nyemplung mbok kira kembangi apa? Kembang napa, Mbah?
0: Kembang, kembang cakung. Kembang cakung. Warnane abang.
1: Ngeten, Mbah. Kembang, kembang waru. Kembang waru diwiru-wiru.
0: Ya.
1: Apa to tegese guru digugu uga ditiru.
0: Torerot, torerot. Iya, iya, iya. Iya, iya.
1: Leres nggih?
0: Lho, ya iya ta. Iki iki kanggo sapa? Kanggo sapa?
1: Kanggo Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
1: Nggih, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo. Bu Sri Bulten niku teng pundi sih, Mbah?
0: Lek Bu Sri Bulten iki teng Amerika kono lho, Nduk.
1: Waduh, kok tebe teng Amerika.
0: Lah, lho wong barang iki kabeh iki dulure wong akeh kok. Ana sing ning kono, ana sing ning Iran, ana Suriname. Iya.
1: Sedunia nggih.
0: Sedunia. Wong anyane pelanggan pecel mbah iki putu-putune padha seneng kok, Nduk.
1: Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ana,
0: Henmi,
1: Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Ati, Mama
0: Mochi.
1: Dika. Loh, adik-adik kula nggih Sri sedanten lho, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Sri Suartati, adik kula teng Mojokerto.
0: Wah, kuwi.
1: Sri Rahayu teng Banyuwangi.
0: Ning Banyuwangi.
1: Terus Sri Suartati teng Pasuruan. Niki nggih midhangetaken lho, Mbah.
0: Lah, kabeh padha ado-ado iki okay. Padha siji midhangetne, loro ki mirsani.
1: Lho. Jenengan asal salem lho, Mbah.
0: Saka sapa?
1: saking Pak Grando.
0: Oh, waalaikumsalam. Iya, iya, iki wis tak cepatne kanggo Grando.
1: Pak Jojet, Mas Fari, Pak Grando, Pak Sari, Mas Ceng. Lah Mas Ceng niki sing teng pundi? Kalimantan nggih.
0: Kalimantan. Dan semuanya ngono.
1: Pak Bambang, Pak Widi.
0: Ayo wis karo kabeh wae.
1: Semuanya.
0: Ya.
1: Kula rantosi turi-turi putihe lho, Mbak.
0: Iya, iya, Nduk.
1: Terus Mbak Nuwun, kula kalungan radio lho niki kali mangkat Makaryo.
0: Lho ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya suwun lho.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Utami. Iki mau yo ngono, dulur-dulur sing saka luar Jawa. Mbak Yu yo ngono, iki pecel enak. Kula ngap, tau anu pecel nika ceplok. Nge,

0: Ayo le, saiki ditotok-totoke le.
1: Eh, jentenan ki matur sembah nuwun. Gek ki matur sembah nuwun kanggone dulur-dulur sing padha wis mirengke midangetne adicara sarapan pecel. Napa ta sarapan pecel nih? Sarana radio masa depan. Loh, lek biyen ki radio mung dimirengke, radio mung digawe kalung gawe kekancan ning Tegal Sawah, saiki iso dimirsani, dipirsani saka TikTok. Napa, Mbak? TikTok. Eh, ana tamu ki tak pinarak nih. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng
1: Sonjang. Ayo ngomong Sonjang iku. Ten. Ana Sugeng Sontan anu Sonjang.
2: Mbak, kula nomor loro, Mbak. Nomor loro.
1: Kayake.
2: Iya. Nomor loro oleh apa?
1: Anu mo. Lah.
2: Payung.
1: Oleh payung karo ki piring sak losin.
2: Oh, apik jenenge. Hei, aku oleh payung, Pak Ismoyo. Payung rembun aku oleh payung ngambil oleh.
1: Oleh panci. Panci. Heeh, iya iya, Ten.
2: Busi pertama aku oleh payung lho.
1: Heeh.
2: Senenge.
1: Aku ya seneng. Apa nduk?
2: Sarapan pecel Mbak Eplekenye semandemit.
1: Oh, gandul-gandul Ten.
2: Eplekenye semandemit.
1: Gandul-gandul nduk.
2: Eplekenye.
1: Kok ngono rek? Gandul. Kowe enggak ada mbahmu ki bingung kok, Nduk. Tapi rapopo.
2: Rapopo.
1: Kowe oleh salim saka Mas Riko Krisnanda.
2: Mas Riko kok main di?
1: Lah ya Jakarta ta.
2: Oh, Jakarta, kok ayo goyang. Bunda Riaten sudah metingkring di antene RRI.
1: Aja metingkring, Nduk. Engko ngompol kedukuran panten. Antene dukur.
2: Mbak, saja aku parian apa jula-juli apa buat puisi?
1: Anu berdoa, Nduk, berdoa. Iya. Dadi awakmu saiki
2: 17 ya,
1: Mbak. Anu doa 17, tapi nun sewu awakmu saiki wis ora usah maca puisi.
2: Ora usah
1: jula-juli.
2: Iya.
1: Kowe berdoae. Carane berdoa ngene.
2: Ya Pak, ya Pak.
1: Marilah teman-teman terus pendengar setia Perupapat, kita akan berdoa menghormati pahlawan yang telah didahului kita. Loh, ya.
2: Oh, ya. Hai teman-temanku semuanya, pendengar Perupapat Saluran Budaya. Sing putri cantik-cantik, sing lanang ganteng-ganteng semuanya. Mari kita berdoa memperingati hari lahirnya RRI Indonesia.
1: Hop. Kok iso lahirnya RRI lho?
2: Oh, pendek anu saiki. Semuanya warga.
1: Sik. Hop. Indonesia. Nduk, hop.
2: Hop.
1: Lek ngomong ki aja nerus ae.
2: Oh, nggih.
1: Sahur manuk ngono lho ambek mbahmu. Ya, golek mbahmu ngomong sauten terus marung. Iya, terus.
2: Oke.
1: Misale ngene, mbahmu saiki kowe sing ngomong, terus riaten tak saut. Aku sing ngomong.
2: Nggih, dalem.
1: Ndeh ngono. Ya ta? Lah, koma.
2: Koma, bandemen dalem.
1: Oh, dalem. Koma. Dalem koma.
2: Bandemen.
1: Kuk.
2: Bunda Riaten.
1: Kuk.
2: Makai sekarang pun Rondo Banyuwangi.
1: Rondo Banyuwangi.
2: Rondo Bandulan.
1: Kue aja nggarai, aja nggarindo. Aku ngene iki kreket-kreket lho tenan.
2: Rondo Banyuwangi kula kirimaken dhateng Bu Sri Utami, kula nggih. Matur suwun sekaranipun Bu Sri Utami.
1: Heeh.
2: Bu Sri Gati, Bu Sumiatun, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Anya. Ayo Bu Siana, Bu Gege, ayo anteni. Gege. Bu anu Bu Pandan. Ayo Bu Pandan. Bu Widi, Pak Widi.
1: Pak Widi.
2: Iya, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun.
1: Bapak Ismoyo.
2: Pak Fitri, Bu Indah, Pak Jono, Heru Landeng,
1: Heru
2: Bumi Tebak Utara, ngurukno iki wong Mbak.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Bu Titik Wager.
1: Wager.
2: Bu Yatemi. Ayo Bu Yatemi tak anteni. Bu Deno.
1: Ten.
2: Bu Supatmi.
1: Ten.
2: Dalem.
1: Mari kita berdoa menundukkan kepala selama-lamanya untuk berdoa.
2: Durung mari sik tak anteni sik. Sik iki lho Pak anu Aceng iki lho ngrungokno.
1: Oh iya ya Aceng.
2: Berarti nomor 2 lho senenge.
1: Senenge.
2: Berarti nomor 2. Sik kari iki lho. Pak Grandong, mendengarkan lho Pak Grandong. Pak Grandong aku nomor 2. Hore.
1: Hore juga. Hore juga.
2: Aku nomor 2. Hore senenge.
1: Hore senenge senenge. Oleh salusin.
2: Pak Sari. Ayo Pak Sari, aku nomor 2. Pak Sadewo, Pak Sadewo mirengaken, Mbak.
1: Loh, ya mireng ne ta wong juragan kok.
2: Pak Sadewo juragan wulu ya.
1: Juragan wulu. Apa wulumu si akeh?
2: Wulune bandemen si akeh.
1: Loh. Iya, iya. Aja kandha lho, aja kandha. Aja kandha lho, Nduk.
2: Oh, aja kandha.
1: Aja kandha Sadewo kok malah dijabuti.
2: Oh, dijabuti. Mojokerto ayo goyang.
1: Mojokerto goyang.
2: Surabaya, Sumawe, Kalimantan.
1: Kalimantan.
2: Iki nungkono kabeh, Mbah.
1: Panjenengan kan. Alhamdulillah.
2: Ndek luar Amerika, Papua.
1: Papua.
2: Sumatera.
1: Lho.
2: Nungkono kabeh,
1: nungkono. Lho.
2: Kabumen, Banten,
1: iya.
2: Aceh. Ayo goyang, bunderaten wis metiring lho.
1: Metingkring.
2: Mbah. Kok ini Rondo Banyuwangi
1: iya, iya, iya iya, suwanda ya
2: rekam di sini kok, Mbak
1: iya, suwanda
2: ini rekamannya si Ono ini rekamannya tapi kita rekamannya
1: iya, iya iya, suwanda
2: gak yang, Mbak. Assalamualaikum dadah
1: lah dadah pu waalaikumsalam orang kaya ngono kaya pelanggan setia sinten, Mbak ya, Bu Riatin apa kok Mbandulan bergoyang lakone, Rek lakone. Tapi sak durunge iki lagu iki Rondo Banyuwangi piye lek diterima tilfune dhisik. Oh nggih, Mbah, nggih. Mangga-mangga pinaran nika mumpung durung Rondo Banyuwangi niki nonton Rondo Mbu. Rondo Mbu ndi? Loh, kok menengah? Heh, iki ana wong. Halo juga.
2: Kula wedi lek ditilapne,
1: Mbah. Mboten, mboten. Wong antri niki kaya ngeten kok malah aku.
2: Kula wingi kula jenge anu terus manuh. Halah Mbah demen kula lek sanu kesusu-susu aku malah dripo ancal.
1: Iya.
2: Rada awan aku ora uman.
1: Sik ta. Sik ta. Aja perkara dipancal. Lah eman ta?
2: Allah. Eman-eman nandura sing kena dipangan.
1: Turiro.
2: Sugeng enjang, Mbak
1: Itri. Nggih, sugeng enjang sarapan pecel menika, Bu.

0: pecelepleknya.
1: Oh, gandul gak kok ngene tok ya. Iki password-e kok ganti anduk.
0: Anu kudu double, Mbak.
1: Oh, double. Ya ya ya ya. Yo.
0: Hom pagalaga hom gambreng. Jiwa langkaji koko beluk.
1: Dem dem.
0: Sang gerangsang lombok abang.
1: Melongker.
0: Larang.
1: Aja. Sajane. Sajane ngono ki lek ana apa lombok larang iki ana penggantine, Nduk. Padha karo LPG kuwi lek mundhak. Ojo gampang iki lara ati utawa ojo gampang protes. Mestine ana gantine timbang tuku LPG, saiki ana gantine dul PG karo LPG. Lek lombok abang iki larang, mundhak, ojo kuwatir. Saiki lek gawe sambel, lek gawe apa wae sik ning kepengin pedes karo karet loro lak iso.
0: Pedes. Kok pinter bae.
1: Ya pinter. Wong ngomong. Iya, wong ngomongane tanggoku ku lho ya pedes.
0: Apa wong bae lek kadung ngenteni ya pedes.
1: Lek wis seru pedes ngono. Bulek kendok.
0: Hujan sampe pucare. Yo, arepe munggah sampe ra iso. Yo, moro-moro wis entek.
1: Ya. Iya, Nduk, iki ana sing ngendikan ki piye to mbah caranipun kula saged mlebet kaya kanca-kanca. Yo ning WA. Telepon ning WA 081-555-691-053. Kaya sumiaton iki lho.
0: Nggih, nggih dijoi ngoten. Carane mlebu iki ndempis dhisikan.
1: Wis seru awakmu. Awakmu nyindir mbahmu. Kaya aja nyindir mbahmu. Carane mlebet pripun, Mbah? Ya diatur, lek gak iso ya ditata.
0: Tata permane mingkup dhisik, Rek. Mingkup dhisik.
1: Mingkup dhisik. Mari ngono ki tolat-toleh. Kaya nyabrang embong. Arek iki.
0: Kirane rada sepi mlebu ora. Ya apa ora.
1: Wong murah kok.
0: Nek anu wong sarapan ose lho wong. Sarapan pecel wong ure.
1: Cocok.
0: Nggih, wong sing cek urip-urip lho wong nang sarapan mbae iki ngenteni. Kaya wingi mbae ndedungan iki wae kok nganu turene apa iku? Buriaten kok nduk berdoa.
1: Loh, la wong barang bendinane iku buriaten nek nang warung iki selalu maca puisi. Majula Juli saiki gak oleh. Bombong ngene iki kan ate nyideki 17 Agustus. Tak kongkon berdoa.
0: Kula pun kula 17 Agustus niku pun mangane, Mbak. Lomba niku nggih kula mulai dhewe, tak nganu dhewe. Kemarin kuwi lomba terus mari, kula gerak jalan terus mari sembarang terus mari. Keris kon
1: bapak niku kromanan wae kromlaku iki kira-kira sipaku cita 17 iki ya 17 Agustus tanggale ya diperingati tanggal iku. Lha kok kowe iki wis mari olahraga wis mari lomba to?
0: Juni ini kok kula pun mulai Juni ro mulai. Ya sak pleter niku kula pun mulai mlaku.
1: Ya, ya.
0: Sik
1: ta. Ya, sik ta, Nduk. Lek kowe iki mlaku pas Juli kok pokoke aja anu basamu kok cemleter barang iki apa basa apa. Lah wong basa Jawa kaya ngene akeh sing wis anu kok. Kula mboten ngertos. Lah kok ana cemleter barang. Masih nek mbahmu ya cem anu anu ki cemleter.
0: Nek mbah keter.
1: Tun. Aku wis gak bentor. Mbahmu wis ora bentor dadi bele wis ora teter.
0: Biasane
1: Iya. Kayak rua.
0: Lho lha niku ten nggih nganu TikTok niku gene apa iku lho kaya kok nggih ku bandemen. Oh alah tibane kadang ya ngono iku.
1: Ora ya. Jembek ya. Iki kowe oleh salam saka Mbak Rini Setia Budi sing saka Kalimantan Utara.
0: Oh, Kalimantan Utara?
1: Iya.
0: Oh ya, nggih. Oh, sampeyan kok omong
1: kula. Kowe iki lho, sok kemero awakmu. He, Nduk, awakmu sok kemero Kalimantan Utara kok ro awakmu. Apa yo tahu awak?
0: Ningali YouTube niku kok.
1: Ya mesti ae. Ya mesti ae.
0: Meninggaline teng mriku. Lek ro nyimut.
1: Mesti ae lek perkara ning YouTube, tapi kaline kan gak ketara.
0: Lho niku nganu kula.
1: Sik nduk.
0: Sik priyek niku ne.
1: Ndik, anu nduk, iki ana Mbak Yu iki kepengin nyatet nomere WA ini Pro Papat RRI Malang. Nah, ini kok anu waran mulai teko nul. Mulai teko nul nduk. Kowe cedhe tak piting dhewe awakmu tenan. Wong kongkon dudui kok malah ki 081000 semuanya. Oh, tua sae.
0: 00.
1: 081 terus mari ngono 555 691 053. Ngono lho.
0: Ya iku mang kalau wong nomere anu perempat. Ya iku mang mbak endemen ku pinter.
1: Aku iya.
0: Komuni-muni ngono-ngono ki sok pinter. Kula niki nganu gampang lali. Kula mesti teko 08 wis teko 1 2 3 niku kula mesti wis ngomong lek kaya dumpi ngono tulisane kaya ora numpuk. Kaya mlayu-mlayu.
1: Sajane ngono ku, priksakno nduk.
0: Lah nomor kabar enek sing padha piye lelengan waktu
1: awakmu awakmu wis tau apriksa MCR
0: dereng MCR niku napa
1: ya wis
0: gulita
1: buka pecelek kanggo sapa paling kanggo aja iya paling kanggo Aceng.
0: Niku lho Aceng teng Kalimantan. Niku ten kali napa niku? Kalimantan yep. Tapi sing Gorontalo. Dek nganu ndi siko?
1: Sik ta. Kowe ngomong Kalimantan kok nang Gorontalo. Oh, desae. Google-mu rusak. Kalimantan niku.
0: Nggih nganu senes-anune tok nggih sedaya meh kabeh nganu owah mbah niki. Lah tinggi mikir ngene malah kadang ngowah blen telas belas niko.
1: Ha iki kowe oleh salam saka Mas Yuda, saka Mbak Yu, saka Bagus. Mas Dwi.
0: Ya matur nuwun. Bagus, terus Mama Ida. Anak Mama Ida mulai nyang wae.
1: Kowe aja ngarang kok. Oh Mama Ida wis sowat kok. Disebut-sebut ae.
0: Tiba-tiba ranyang.
1: Oh Mama Ida ranyang kok malah kuwi. Wong sing lairno, Nduk.
0: Lha dene wong ranyang kadung wis tak kirimi.
1: Lah iya. Sapa meneh?
0: Kagem Mama Ida.
1: Oh Mama Ida.
0: Kalimantan niku. Nggih mamae. Iya niku Sulawesi terus mamae sapa iku sing anu niku lho. Niku
1: iya.
0: Pokoke mamae Ya mamai arek-arek niku.
1: Ya.
0: Lek mamai.
1: Si ta. Ya mesti ae lek mamai arek-arek. Lek mamai bapake ngono aja disebut.
0: Lek bapake kan biasanya nganu. Mamai benten.
1: Oh iya ya, lali aku.
0: Artinya lek bapak-bapak niku lek arek cilikku mama.
1: Oh iya.
0: Lek bapak ibunya.
1: Oh iya. Lek mbah-mbah kaya mbahmu ngene iki.

lagumu apa? Lin Marlin matur sembah nuwun. Lo Vina, assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng enjang. Nah ini kongge Mbak Ayu Sasi Kapur. Dul gandul tayo. Nge matur sembah nuwun. Moga pinarak, moga pinarak.

matur sembah nuwun mawaripun. Ratno matur sembah nuwun.

ke pikanto Salim saking Aremania Pontianak. Matur sembah nuwun. Nyun pamit makaryo Mbah. Monggo Kang Putra. Matur sembah nuwun.

0: Oke, sugeng tetepangan kawonten Kang Sutikna sugeng injang, Mbak. Sekar Arum Sarin kau anu pepes gajah wonten nambah wonten kau nge pepes nge kula siap nih. Iki ya wis jam 7:58 menit ke Kang Supriyadi barang ki nge sugeng enjang dulur-dulur kabeh ki monggo ingkang nembe pinarak nge kula aturi pinarak sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah kula sehat walafiat. Panjenengan nggih ngaten lho Mbak.
0: Nggih alhamdulillah.
1: Panjenengan sehat.
0: Nggih Bu.
1: Kekeki lancar. Yuswa panjang engkan manfaat.
0: Alhamdulillah donganipun Bu alhamdulillah.
1: Kula tak nyuwun tembang ya.
0: Nggih, tembangipun apa Bu?
1: Tembangipun Jogja Priangan.
0: Jogja Priangan. Wah, jen cocok. Nggih, nika pecele kagem sinten?
1: Pecelipun kagem pamireng sedoyo kemawon ingkang badhe sarapan. Sugeng injing lan sugeng midhangetaken.
0: Injing Bu.
1: Sembae. Mugi-mugi pinaringan sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat.
0: Tetap sabar. Nggih.
1: Lan sugeng makaryo.
0: Injing Bu.
1: Ngingaten kemawon, Mbak.
0: Ini kapi gantuk pambagyo, Bu. Pambagyo saking Mbak Ratno. Niko salam kagem damel rencang-rencang kali Bu Sri Purnomo uga.
1: Nggih, matur nuwun. Ingkang wonten pundi, Mbak niko?
0: Lah, niko dereng kula tanget. Lah, dereng. Saking pundi, Mbak Ratno? Oke. Weh, aripin barang bandemin pesen pecele rong bungkus.
1: Nggih, Bu. Salam kekeluargaan.
0: Amin, jibat. Amin.
1: Salam sehat.
0: Ngaten
1: kemawon.
0: Asing ngono kok, tenan.
1: Sampun nambah ngaten kemawon, nambah.
0: Nggih.
1: Apa badhe cerita?
0: Anu, dongeng mawon, Bu. Dongeng. Baba wis. Oh, anu, Bu. Bu Ratno menika saking Pontianak, kula Mas kok.
1: Tebih nggih kok Pontianak men.
0: Wah, lha menika pelanggan-pelanggan pecelepek kenyes menika nganti donya kok. Lho pelanggan ini kalau Bu, barang kasar, barang halus, barang.
1: Nggih, syukur alhamdulillah, Mbah.
0: Amin. Amin, Bu. Nika
1: mangke menawi tidak dateng pundi-pundi pinarak.
0: Nggih, alhamdulillah Bu, kula dipinarakne. Kala wingi kula tindak nika nggih ngoten dipinarakne. Tapi ten polsek Bu kula.
1: Wonten napa?
0: Napa?
1: Kok ning polsek? Wonten menapa kok ning polsek?
0: Lah wong barang pelanggan pecel mbah iki polsek Lowaru, polsek Dinoyo. Nika Bu, kula dipinarak nih.
1: Celak kok lek Lowaru.
0: Lah ngene kok. Nggih. Napa?
1: Dengan nggih pinarak.
0: Amin.
1: Kalian cerita.
0: Oh nggih. Nggih nika. Alhamdulillah. Nggih Bu.
1: Nggih,
0: sampun. Anu Mas Ratno. Kula jaler, Bapak kula jaler Mas Ratno. Ngono ya Bu Ratno.
1: Mbok dile kalian Pak Ratno Bu Ratno.
0: Oh iya ya. Nggih. Inje Bu, nggih.
1: Nggih. Nggih, cekap semanten nggih, Mbak.
0: Inje Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini asli original tenan. Gak ada ceplok tenan. Nggih, Bapak Ibu para pamireng jam 8 menika. Nika kleresan jam 8 nika ingkang makaryo sampun milai wonten perkantoran wonten bundi kemawon iya mulai ning kantor barangki ya siji padha midhangetne sarapan pecel ka Karugo ki Mbak Titik wele-wele karo Bapak Sutikno sing lagi makarya sing ana ning Bulog barang ki. Bulog pundi, Mbak?
2: Nah, ten mriko
0: Sidoarjo. Oh, napa cek Mbak Titik niko tabrakan kali Mas Tikno? Loh, kok tabrakan pripun? Maksudipun niko jalure WA niko lho. Oh, ngoten lho. Engke kula weturi pinarak rumiyin. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
3: Diuripi dikek baru sarapan. Wong ki murung-murung.
0: Ora diuripi dhisik mari ngono sarapan. Lah engko kanggo ngombe obate priye?
3: Lah nggih diuripi dikek baru sarapan. Maksudnya ki kompore diuripi, dikek masak.
0: Oh iya iya iya iya. Ngono aku ki ya ngono. Lah lek diuripi dhisik terus mari baru sarapan iku terus mari ngono lek ngobati piye?
3: Ngobati apa jare dokter e, Mbah?
0: Oh iya iya iya. Ya kayak pian aku ya.
3: Mari ngono lek gak ngono diuripi dikek sepedae go metu tuku sarapan di Jogo ngono lho Mbah.
0: Tahu tak uripi terus tak go metu aku ki nang polsek lho Tik tenan. Sepeda?
3: Nang sepeda. Sepeda iku sing sampean uripi sepeda apa?
0: Anu, sepedae wong tak gawa mulih.
3: Lho dak tanggane kok iso diuripi digawa nang metu ya mesti ae lek menggok nang polsek.
0: Oya salam saka Dupa. Saka Dupa 45 Rahayu ku sing dodolan Dupa. Iki langganan aku lho Tik ning Karang Ploso.
3: Lho, lha apa Mbak kok sampe anu langganan nang kono?
0: Lho, langganan.
3: Lah biasa kan bae sing tak sumet.
0: Wis seru aku Tik. Ya lara Tik.
3: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu aku arep takokke kabarmu piye? Iki pirang-pirang tahun begedhekan iki awakmu ki ya ora nongol ning warung pecel mbahmu.
3: Aku teh nongol wedi, Mbah.
0: Wis ora wedi-wedian ambek mbahmu, mbahmu wis kutu.
3: Wis kutu. Anu Mbah, berarti surawane wingi iki manjur ngoten ta?
0: Iya siji anu surawane kok. Kowe pikantuk pambagi saka Mas Tikno. Jare Mas Tikno ngene. Anu tabrakan WA-anku, Mbah. Iya WA-mu. WA-mu teh duduk WA-anku.
3: WA-mu tabrakan karo
0: WA-ne iki lho, WA-ne Titik.
3: Mas Tekno niku sing ten sing ten Bulog niku ta?
0: Ning Bulog, ning anu Sidarjo.
3: Oh. Lek Mas Tekno niku ten Bulog, lek mbae dek Bulaan.
0: Tik, aja ngiling-iling nombamu. Aja ngiling-iling nombamu. Ning Bulaan barang.
3: Tak lali ya tak elingno ta.
0: Wah, iki ana sing ngendikan ngene
3: Tik. Lah eno lali.
0: Tik, ana sing ngendikan ngene. Yuni similiki iki lho. Jadi ini
3: mbae
0: gaya kacamata anjaran. Wah repot aja bang.
3: Lah wong iku mang Mbak Yun lek rebutan karo jaran iku. Gedhok, Mbah.
0: Iya.
3: Oh, jaran niku napa?
0: Ya gedhokan.
3: Oh, nek gedhokane iku rebutan ya. Karo jaran?
0: Lah mangkane iku lek gedhok iki turen, lek gedhokan iki nek jaran.
3: Nggih, lek gedhok niku wonten sing etan, wonten sing gilen.
0: Iya, iya, iya.
3: Lek gedhokan
0: nek jaran
3: niku biasa ya pakaiane bayi Mbah.
0: Oh iku gedhongan. Iku gedhongan lho.
3: Gedhongan ki wong sing soge Mbah.
0: Oh iya ya. Awakmu gedhongan ya. Iya iya iya iya. Ya ya. Ya lek lek
3: gedhongan ki wong soge.
0: Iya lek mbahmu otoan.
3: Terus ale bayi ngiler terus.
0: Suwun.
3: Tantere. Bayang no Mbah.
0: Otoan. Aku otoan.
3: Otoan karo ote-ote.
0: Hush. Tik, aku sajane iri Tik aku Tik. Aku sajane iri.
3: Iri sinten? Iri kali sinten?
0: Ya,
3: iri kali kula.
0: Lho, ora iri karo awakmu, iri karo Yuni si miliki Tik lho. Anu Yuni si Mbah, sampean saiki kacamata anjaran, cek ora ketok. lek ana wong wedok ki ute-ute, mbah iku. Lek ndelok kaya ngono, seneng ngeram. Ya seneng, Ti.
3: Lah nyene Mbak Yuni kan nggih pinter wis ngerti ki kelakuane mbah iku kaya apa, tek-tekane mbah iku kaya apa.
0: Lho, aku gak tek-tekan. Aku gak tetekan, siji ae gak tentek. Arek iki rek. Maksude
3: muncul.
0: Ngene lho, maksude mbahmu kuwi ya ta, lek wong wedok ki ya ora diseneni, ora diapakno tambah wong lanang seneng lek ute-ute. Lah lek wong lanang sing ute-ute ku lho, Ti, iku padha karo Pak Purnomo sing seneng.
3: Ya ora, Mbah. Lelek wong wetok sing ute-ute iku lho ya rumangsaku.
0: Oh iya iya. Lek rumangsamu apa?
3: Lek rumangsaku ya ora bobat. Lek bagi mbae ngono iku lek ana wong wetok ute-ute bayo jan koyo rejo lek tiba wandaru wae.
0: Awakmu ki kaya-kaya ki mandek-mandekke, Ti. Ana wong kait kacamata jaran nae kaya ngono. Maksudnya mbahmu diwenehi kacamata jaran ki cek lurus pandangan ke depan. Ngono lho. Kok utaute, utaute. Utaute iki ya jajan.
3: Untuk jaran memang bisa meluruskan, Mbah, tapi untuk bisa membelokkan.
0: Kok iso ngomong ki membelokkan ki piye apa barang ki kacamatane jaran dibolongi apa piye?
3: Lho, saniki mbahe manusia apa jaran?
0: Jaran ae. Jaran ae.
3: Oh ya. Iya, lek jaran masih ndelok wong ute-ute kena rada sama.
0: Iya. Ya ya. Arek iki pinter arek. Kulo Yun.
3: Sajeke.
0: Kulo Yun.
3: Sajeke iku lho Mbah, lho Mas Gani kok lembung.
0: Iya, sajoke awakmu ute-ute iku lho. Merdeka.
3: Orang Mbah ora merdeka.
0: Oh, dorong ya. Anu sing penting ki kowe wis masang bendera, ngono lho, Ti.
3: Oh ya sudah dong.
0: Alhamdulillah. Karo follow, ngono lho, Ti.
3: Mbak Yuni, kok masak nopo?
0: Anu jangan terong.
3: Oh alah, aku njaluk.
0: Penyetan terong, Ti, penyetan terong.
3: Penyetan terong apa penyetane terong?
0: Penyetane. Lho lek gulek awakmu iki.
3: Lho langge mangkane kula jelasaken penyetan terong apa penyetane terong?
0: Oh ngono ya. Ki kowe ala salam muga ki saka Lumajang, Mbak Salva Insa.
3: Mbak Salva sugeng
0: Injang.
3: Apa iki Mbak Sugeng Injang?
0: Iya. Iki Salva Insa iki maksude insyaallah apa piye ya?
3: Insa. Na.
0: Desai piko.
3: Anjen aku ya suwe ora ngedes bae.
0: Iya anjene.
3: Lah wong anjene lho Mbah altene ngedes bae ya.
0: Iya.
3: Wis kadang gedor-gedor lawang sampai sing tak gedor iki podol.
0: Ada sampai podol, Nduk.
3: Bae yo gak noleh.
0: Oh anjene iki lho.
3: Iya ora njegirat.
0: Ti, cari Yuni si miliki Ti. Rini om Mbak Ti, aku masak wakmin. Wakmin. Wakmin ini apa? Ngono. Wasin ke. Wasin ngono londo. Wakmin.
3: Oh aku kimang masakku ya. Wakbu.
0: Oh gila. Wakpe, wakbu. Terus mana no? Wakmin.
3: Wakhu.
0: Oh iya wakhu.
3: Enak Mbah lek wakhu guys. Dengan
0: seneng aku Ti.
3: Ora atik mikir ngono lho Mbah lek wakhu ki. Mas yo karo merem ngono ya wis lembut dhewe.
0: Seneng aku Ti. Iku cocok karo Kang Bentol.
3: Masakno Kang Bentol Mbah kok dadi adik-adik sing paling apik, paling bener.
0: Iya, pokoke
3: masakno sing empuk-empuk. Lek bae tak masakno anu iki, Mang.
0: Apa?
3: Oh, enak Mbah spesial.
0: Iya. Aku seneng aku. Iya.
3: Pokoke aku jenang bae katene ora gati model opo.
0: Iya.
3: Lek cacakku kan tak masakno sing empuk-empuk.
0: Iya, soalnya aku wis seru. Wajane ora ono.
3: Langge lek bae kan sih lengkap.
0: Lengkap Ti, lengkap. Pakai remote.
3: Dadi nek tak masakno sing spesial,
0: Mbak. Iya, iya, spesial.
3: Tak batakno kae iku lho, Mbak. Pager preng sing wis garing.
0: Wis, Ti. Ti. Lek iso aja mung pager preng wae sing tuwek, aja. Lek iso gedhekane jaran pisan wis ora apa-apa.
3: Apa masakno sak lemah-lemah.
0: Suwun, Ti.
3: Loh, kan mbaknya tasnya lengkap sih.
0: Ya lengkap, tapi lihat kok bunuh aku ya wis gak lengkap. Awakmu.
3: Loh, aku itu sebagai adik yang baik dan benar, Mbak.
0: Loh, aku Yun, aku cidek Yun ya tak des temenan. Masih ngono disenengi koncomu Yun. Cakai
3: Canggai, Mbak.
0: Cakai. Yuni ku lho.
3: Oh, cakai ku sing dawa-dawa digoreng niku tambah sing anyep no.
0: Iya, kayak ada caos ngono enak. Tenang.
3: Lagi.
0: Pasamu roti goreng ngono. Pasamu koncone roti goreng ngono.
3: Lagi, lek cakai niku di gawe lawuhe bubur. Enak, Mbak.
0: Kulo Yun, cakai ku gawe lawuhe bubur.
3: Lek cakue, gelawe mbae.
0: Gung.
3: Oh, Gung.
0: Gung.
3: Oh, rendang, Mbah. Karuane ne lho, Mbah. Tak gak netelan.
0: Lagu mau apa sih, Nduk? Anu, Mbak Ti. Mbak Ti salam kenal karo Bu Jodo. Bulu Kerto. Nika Bu Jodo nika saking Bulu Kerto, Mbak Ti.
3: Oh nggih, salam kenal ugi Bulu Kerto, Bu Jodo, Mbah.
0: Heeh, Bu, jodone sapa?
3: Mosok jodone mbae nek kono-kono, Mbah.
0: Pi. Aja nggarai. Aja nggarai.
3: Kula niki kapan sih nggarai? Nyacaki kapan aku nggarai?
0: Lah mosok mama jodoku ning kono-kono, repot ae awakmu.
3: Lah kan kita ndak tahu Mbah jodoh kita itu di mana.
0: Oh iya. Ngono kayak ono koma ti.
3: Malah wong aku kan titik bukan koma.
0: Oh iya arek iki rek.
3: Iya. Tidak bisa untuk berkoma saya. Kalau saya berkoma itu bahaya, Mbah.
0: Lagu mau apa?
3: Bahaya mulai pusing.
0: Ngeluh aku. Tenang. Aku kayak ngedul.
3: Mbah mulai sepaneng.
0: Pokoknya lek mbahmu ki kowe terus maro Yuni si milikiti. Terus maro ngono juragane apa ki mendol. Mari ngono yatemi. Weh lek ngeroyok
3: mbah. Kuyang apa?
0: Weh, mbahmu kaya dintek-ntekno.
3: Caben. Mbahe sampean iki lek caben mulai pusing.
0: Kowe aja anu wadulan pentol kowe tenan. Saiki wonge anyar.
3: Anyarne, Mbah.
0: Anyar winginane iki pesen ning apa dokter iki pasang gigi, tapi gigine anoman. Oh, cakil.
3: Lah, niku sing dipeseni kan kula ta, Mbah?
0: Oh, iya.
3: Aku ya berhubung ya demi cacakku, Mbah ya. Aku ki ya ora medit-medit.
0: Biasane
3: untune cakil ki masih ya ngono kan ya ukurane sak ngono iku sih, Mbah.
0: Iya.
3: Lah berhubung sing pesen iki cacakku ya tak luwi ta. Oh, aku kan ya. Ora medit, Mbah.
0: Tapi
3: umpamane ukuran 10 cm iki ya jenenge nang cacakku dhewe ya tak gawe 20 cm ngono.
0: Cek kaya anten, lek ana menku lek ana listrik ngono kesetrum mari iku. Tenan gak apa-apa wis.
3: Kesetrum cing.
0: Kedawan. Arek iki rek.
3: Aduh ya, awakku kok ngene sih, Mbak.
0: Tapi ya ora apa-apa, wancen iki akeh kok temenan. Akeh iki kesempatan. Akeh tenggale duduk wong tuwa tok sing pasang gigi palsu. Saiki arek nom-nom iku lho pagere Brimob iku lho, nun sewu. Pager demone Brimob dekene nguntu. Tenan.
3: Lah mengke Mbak, lah ngene iku lho ya apa lah terus Brimob iki lek katengaman nang masyarakat, lek ana wong sing demo nang sing nggawe pager apa Mbak? Lah pager pring ya wis peyok kabeh.
0: Tak usulno pager ayu.
3: Oh, Mbak, mari ngono daftar pertama.
0: Loh, ora sida demo.
3: Bae daftar pertama lah ono Pak Rayu. Ono Ayu Wulandari.
0: Ayu Lestari.
3: Untung aku duduk Ayu.
0: Padha.
3: Oke, Pak Ger karo bae.
0: Padha.
3: Mbah. Aku antre no lagu Mbah Hil.
0: Iya, lagu apa?
3: Tenan diputer tak antani. Iya.
0: Ora apa-apa, tak puter.
3: Aja kondo sapa-sapa, Mbah.
0: Sik ta. Ngomongne durung kok kondo sapa-sapa.
3: Lho lah, iki aja kondo sapa-sapa tak kandani.
0: Lah iya, terus misalnya aku iki gak oleh kondo sapa-sapa, lagumu ki lho apa? Tak catete.
3: Sampe catet. Tapi ya aja kondo sapa-sapa.
0: Ora, sumpah.
3: Temenan lho ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Pokoknya aja kondo sapa-sapa.
0: Beres, beres.
3: Temenan. Nah, iya Mbak wis, ndang utero.
0: Loh, maksudnya itu judulnya apa kok?
3: Aja kondo sapa-sapa, Mbak. Wong iki nek dus.
0: Kowe ngomong aja kondo sapa-sapa tapi ki on air. Kabeh yo ro.
3: Nah iya mbak, aja kondo sapa-sapa.
0: Ya wis, ya wis.
3: Sampean.
0: Ya wis, tak goleke, tak goleke.

Sa, Mbak, info magang tenan RI, Mbak. Tetep terbuka buat masyarakat. Sinten kemawon putra-putrine.

0: Sapa-sapa ning on air. Piye? Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Iya tak. Ha nika nggih sampun jam 8. Nika patikur menit mboten kraos dulur. Bandemin kuk. Nangka nggih monggo Mbak Riten pun minggah ta. Oh, Buriatin. Sampun. Sampun. Sugeng enjang lho Mbak, saking kulon kok, saking Tangerang. Wah, alhamdulillah, derek-derek tetep sehat. Kemuning gengoten, assalamualaikum bandemin. Inje, matur sembanuan, waalaikumsalam. Tete aja. Wilujeng enjang, tansyah, pinaringan. Sehat, kanggo nimbah demin, sobo lepen. Amin, amin, amin. Syukur alhamdulillah. Ki laris dagangane yo laris. Sing dodol niki wau nggih semangat alhamdulillah. Mbakku. Sugeng makaryo kagem besan kula ingkang dateng sawah. Oh ning sawah lunto. Pas aku lek sawah mburi omah. Sawah lunto Sumatera kono lho. Muga-muga ki tansah sabar dan cepet sembuh. Amin. Alhamdulillah. Cekne sing lara ki padha waras. Mirsani TikTok-e bae, midangetke radio. Aku tak mulih saiki. Ora ana sing tuku. Oh, ana sing tuku.
1: Kok ana wong iki nanti tutup warunge.
0: Aku iki ning nisore longan. Waalaikumsalam.
1: Mbakku iki.
0: Waalaikumsalam pinarak Pak Bambang.
1: Duh, kok ora
0: suwe. Men. Kuk. Jembok iki aku.
1: Terus ana mbakku tapi kok
0: kamu aku yo. Aku wong aku iki tutupan.
1: Oh, ketok anu ketok bangkone iku.
0: Lah iki aku.
1: Oh, ala. Ya,
0: password.
1: Sarapan pecel eplekenyes.
0: Oh, gandul-gandul.
1: Eplekenyes Mbah Demin.
0: Gandul-gandul Bapak Bambang.
1: Bato bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok mangan sandal?
0: Lho, iki piye ta aku iki? Kleleken.
1: Gedan sandali.
0: Oh iya, tapi ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Ora apa-apa ya. Warung pecel dibuka jam 7.
0: Cacak.
1: Ing dodol kowe. Teni.
0: Ya bokonge mendal-mendal ngono ah. Jembok ya.
1: Ati ngomong ora penak karo wong iku.
0: Aku gregeten aku.
1: Lah, gregetene yo napa?
0: Ha iki mang yo ngono, mbahmu ki dodolan pecel sing mlebu ki mang titik weleh-weleh ki mang yo ngono.
1: Oh, niku aku Mbak Titi ta, Mbak?
0: Ya, titik wele-wele. Sing ana
1: wagiran niku to.
0: Sing ana wagir kok wagiran.
1: Oh, wagir nggih, wagir niku dasane 7000, Mbak.
0: Ya, wagiran niku bapakne bapak.
1: Duh, niku bae mbak kula, Mbak.
0: Oh, bae mbak kula.
1: Iya. Nggih, iki bakal kula nggih. Saking usul niku.
0: Aku gregeten iki karo sebelahmu.
1: Sinten niku?
0: Ayo naksir karo blangkonku.
1: Niku anu tiang mboten ten kula niku tiang ten mburi mriku lho Mbak.
0: Ngomong-ngomong. Lah lek naksir blangkon iki aja. Soale apa mentole ana ning mburi.
1: Biasane mentole ngarep mali anu.
0: Tak kandakno yuni awakmu.
1: Enggak kali Mbak.
0: Oh iya ya. Waalaikumsalam.
1: Kakek Mbak Enda.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Ning jerakan mentol niku terus jenengan wau.
0: Heeh. Brak seng kono lho wong iku omahe.
1: Nggih, sing penting anu, Mbah. Sehat sedaya kali angling darmoni, Mbah.
0: Heeh. Ono kok.
1: Ini kan anu, Mbah.
0: Napa?
1: Lali ya dalane, Mbah.
0: Suka sing ngomong lali dalane iki piye to? Lali
1: dalane wangsul maksud e.
0: Wong aku ki kadang-kadang ki kepengin ro.
1: Lali ini jenengan kok ngomong enak tangga kuburan kok ngoten, Mbah.
0: Lho, maksud e mbahmu ki enak ki tangga kuburan, tegese ki siji ora iso rasan-rasan.
1: Oh,
0: ping pindone.
1: Rasan nggih.
0: Iya, ping pindone lek apa awake dhewe ngedekno terap utawa duwe gawe ki ora usah ngundang-undang setanggane.
1: Oh.
0: Iya ta. Tapi
1: yo kuburan sing ten mriku belokane niku belok kanan niku lho, Mbah.
0: Lho, he.
1: Kok kanan, Mbah? wonten kakek Jum mriki, Mbah.
0: Oh, kakek Jum ya.
1: Kakek Jum mesti melok-melok, Mbah.
0: Wah, aku ya ora melok-melok. Aku iki aku sing greget.
1: Maksude badhe mriku tumut mandi, Mbah.
0: Oh, aku sing gregeten mek siji, Nduk. Anu le.
1: Lah napa, Mbah?
0: Lah oleh nang kakek Jum aku di apa disuguhi susu tapi palsu.
1: Disuguhi sing tenur sama mengkek, Mbah.
0: Wong barang mbahmu ki ngono. Ki tak suguhi susu tapi palsu. Aku gregeten kok.
1: Niku palsu ta klo-klo meng lirik tok niku, Mbah.
0: Lah iya, wong lek rono ki mesti oleh gedang susu.
1: Iki mboten niku asline niku cak sariki niku, Mbah, asline, Mbah.
0: Oh iya iya.
1: Cak sariki niku tunggale kata, Mbah, 7-6 to, Mbah.
0: Anu, 7.
1: Lha niku kan celukane PI niku wae, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Sing catatane niku PI. Sing nomor 6 sing elek, Mbah.
0: Lah, sapa?
1: Lah sing 5 kan mau PI, Mbah.
0: Oh, mau PI. Eh?
1: Lek 6 apa, Mbah?
0: Iya.
1: Lek 5 kan mau PI, Mbah.
0: Iya.
1: Siji di PI.
0: Heeh.
1: Lek 3 ya lu PI, lek 6, Mbah.
0: 6 iku sik PI.
1: Oh. Niku sing sebab kakek Jum lek, Mbah.
0: Oh, masih aku ya ro sik PI.
1: Boten terima mriki, Mbah. Dasar iki mriki telat oleh mawon.
0: Duh, Mbah ku nanti iki. Aku urip, aku kudu ngguyu aku.
1: Sing enem iku apa, Mbah?
0: Iya, sik piki.
1: Oh, niku nggih sing cumrap nggih. Dasar ini ku, Mbah.
0: Masih aku wedi.
1: Kulo seneng, Mbah.
0: Aku ya iya.
1: Mbah, niku kadane nggih kaya anu nggih. Kome anu sak perguruan ngeten nggih albutune nggih.
0: Aku wedi aku sak perguruan karo awakmu. Wedi aku.
1: Lah niki jenengan asal Sali Mali, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Widi, Mbah.
0: Oh, Bapak Widi. Ya ya.
1: Kali abi Nova niku lho, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah karo uga ki Bu Lasmi nika salam santun saka wadaya wajah menika nggih.
1: Kulo niki ajene lek petuk jenengan gregeten Mbah sini.
0: Ah, lho, sajane ngono ku padha gregeten iki. Ya apa lek ketemuan terus padha greget-gregetan.
1: Mboten napa-napa, Mbah.
0: Apa?
1: Tapi lek petuk jenengan niku gregeten tenan, Mbah.
0: Maksudmu ki apa?
1: Dan jenengan niku mesti lek seneng niku apa madani ngoten maksude.
0: Lho. Dari sapa? Wong aku dhisik.
1: Lah nggih. Kula mah ngetutake ten jenengan ya napa karepe.
0: Aku tau ngetutno. Jenengan. Aku gregeten karo Ki Mamak Mami Rindu. Tak terni, Mbah.
1: Ngomong ngene, Mbah.
0: Ngene. Tak terke, Mbah. Lek wedi ngono ae kok repot.
1: Kok nyimut.
0: Lho ku lho anjene wong aku gregeten mono ning Brakseng kono lho awak.
1: Oh. Lho malah kadang-kadang lek bae ngomong seneng aku iku lho padahal kula niki seneng senti ngomong ngono di disi bae.
0: Aku sing gregeten ya karo Haji Sofyan aku arep ngomong seneng aku wong barang wonge juragan maesan.
1: Oh niku sing ten sebut dolalang niku to Mbak?
0: Iya, iya.
1: Lho niku maesan niku lek riaden nggih laris Mbak.
0: Si, lho kok isa?
1: Lho, kan di nyari kafe Mbak posoan Mbak.
0: Oh iya, anyaran-anyaran. Ya.
1: Wonten niku anu nggih Mbak, Pak Haji Sofyan niku wonten niku kali tiang nanti ini nggak anu kalau ngeliat karpi omai kaget bahwa nanti ini lho kenapa kijingan dijejer-jejer nih
0: lho anjir ini oh juragan nih juragan maisan nanti ini
1: lho kok ake sepeda parkir kalau kita sepeda nih wajib kijingan
0: mbak iku ngono duduk sepeda iku kejeng
1: wangki kalau kita kejeng mbak
0: lah aku pas gol
1: kijingan nih kalau kita sepeda parkir
0: enak lek ngono barang mbahmu ke diundang rono ke aku kesasar pekoronnya apa. Lah menika wau ger anu griya kula sing kata kijinge niku. Lho, prasaku lek kuburan iku mangle aku ya.
1: Tengen niku nggih anu nggih. Mirip-mirip kali kula nggih.
0: Iya, tapi ya ngono.
1: Gak gregeten ngene iku gara-gara e.
0: Tapi ya aku ya padha gregeten karo kaji kuwi. Apa wis tutuk ning omahe digawe apa?
1: Sing dodol daster niku sinten, Mbah?
0: Sing
1: tempat kan dolan niku lho.
0: Iku hakim, hakim dodol daster. Iya.
1: Kan ngonten niku mboten dendam kali Pak Hakim, Mbah.
0: Aku ya dendam wong rono ki rene Mbah. Wangsul kula betani.
1: Lah sing lak niku sing gurun sampean selama 6 bulan Pak Hakim niku, Mbah.
0: Sumpah ya.
1: Ya punten lagi.
0: Jembek. aku gregetane karo hakime duduk mung iku le. Sakjane ngono aku duduk mung iku. Aku lek nang hakime mboten griya kula, mengke wangsule kula betani barang ron.
1: Betani napa akhire, Pak?
0: Ya dodolane kuwi, gawane daster.
1: Ukuran sing gede niku gawane sinten?
0: Loh, aku iki tak ditakoni, ukurane pinten? Aku durung tau ndelok. Aku durung tau ngukur.
1: Kula ngenten pesenan sing iko Mbak sing gedhe niko sing niko lho.
0: Ya.
1: Mbak Yuni wele-wele niko lho.
0: Oh iya ya, tapi gawe bantengan kok nang Yuni.
1: Bantengan, Mbak.
0: Bantengan.
1: Gamel 1000 banteng niku to, Mbak?
0: Iya, gawe 1000 banteng. Ya sik iki ana 1000 banteng.
1: 1000 mimpi Mbak diganti Mbak sandiki, Mbak.
0: Lho, sik ta. Aja nggarai, aja nggarai, Mbak.
1: Lho, sing niku kula ningali 1000 mimpi, Mbak.
0: Apal?
1: Ini kan diapa kan tembikung ya?
0: Apa?
1: Ini kan juga 1001 mbak.
0: Ano yatemi lho Rip.
1: Mbak yatemi ini kan tempakis ini kan ya mbak?
0: Iya jadi durung tahu ndelok.
1: Oh ini kan badai ningali bantengan maling mbak?
0: Dapake ndelok daster kok.
1: Ini kan dasternya sekitar kalau tumbasakan mbak.
0: Oh iya iya.
1: Tapi kalau ngiliskan bakang mbak.
0: Enak lah yatemi. Lek nukok ke daster ki enak.
1: Napa mbak?
0: Wis ora usah diukur, weng
1: kita. Duh, kok boten diukur toh mbak? Lah napa mbak?
0: Ya mesti pasé.
1: Diciliin.
0: Ya mesti pasé.
1: Mbak kok ngono ya?
0: Atene ngene lah.
1: Niku anu mbak, kan niku tiyang nggih, senten kelen dibatur niku toh mbak?
0: Iya, iya. Aja ngomong kilene. Sepur iki ora ana bane. Repot ae.
1: Kene rel niku lho, Mbak.
0: Iya, iku sajane ngono ki sebelah timure rel sepur. Ngono lho
1: kok. Oh, timur. Timur niku wetan, Mbak.
0: Iya, ya, ya, ya, bener.
1: Barat niku basa Jawane kan kelon, Mbak.
0: Iki ana wong kok ngomong ngotot ngene. Mbak, kula kenalan kali sing on air niku angsal pek-peken.
1: Iku sinten, Mbak? Iku Dang Riki mawon paling.
0: Gak pek-peken. Wes, ora tak gandoli nduk. Aku gregeten ya pek-peken. Wes.
1: Nggih, mun kula dipek-peni Mbak mun Mbak.
0: Ki ana ayah babil sampurasun. Rampes.
1: Rampes.
0: Alhamdulillah. Niki lek boyok sampean niko pindah nggih to mencong miring niko ayah ababil niko sing lurus nih gek ngoten lho Bapak
1: Mbah
0: kuk
1: jenengan kok tambah-tambah sih Mbah kalau tingali Mbah
0: lho nemen aku nemen makane
1: gaule nemen nggih Mbah
0: gaule nang omahe
1: lho nek tingali kadang-kadang bae wis umure 87 padha wek lairé Arema nggih ya.
0: Heeh, mari ngon tanggal 11 iki lho Le.
1: Nggih 11 September niku, Mbak.
0: Iya, bener.
1: Mbak ini ku lek kalau tingali 87 niku lek ten 1000 mimpi apa, Mbak?
0: Becak. Waliane becak.
1: Tapi becak sing ini ku, Mbak. Sing jare kucing gambar macan.
0: Lagumu apa?
1: Aku mau mencari mbak pun nyemprot arep kula, Mbak.
0: Iya, iya, alhamdulillah.
1: Ini kula mun saged ten warung ngenteni iki mun ayem, Mbak.
0: Matur sembah nuwun.
1: Nggih to, Mbak. Penting Mbak kula sehat, ya.
0: Alhamdulillah, iya, iya.
1: Tapi lek umur nggih mboten jamin kula, Mbak.
0: Heeh, anjene umur iki gak jamin. Kadang-kadang bocah nom iki yo ndisiki.
1: Lah nggih,
0: lah. Sing tuwa kadang-kadang yo ngareni, ngono lho.
1: Sing itu sing iki kan sing umur 87 kadang-kadang iki disi ing ya.
0: Heeh, awakmu yo le salam saka Viko.
1: Oh, Mbak Viko, selamat pagi Mbak Viko. Iki jerakan pikang ya, Mbak?
0: Anu, siji pikang, loro saiki iki grendul.
1: Duh, niku seringan kula, Mbak.
0: Kok disi?
1: Kula niki jane kula nggih biasane sajan, Mbak, sajan iki mriko, Mbak.
0: Iya, iya, suwun ya.
1: Kakek jung kali casari iki kali Mbak Viko niku lho.
0: Heeh.
1: Niku lah sa RT ya Mbak?
0: Iya sa RT.
1: Nggih, sa RT. Kalau di RT Mbak diberikan Mbak.
0: Oh, aku yang ngono, aku RW. Apa kamu berarti nisarku?
1: Iya. Niki le RW berarti niku lewatan bagi-bagian sembako ini bagi-bagi Mbak.
0: Iya, iya, iya, iya. Tapi kan di si anakku.
1: Nggih. jenengan itu ibaratnya atasan kula ya.
0: Iya, aku tapi wegah aku dadi atasanmu.
1: Tak apa, Mbak.
0: Ayo aku engko mbediding wong awakmu ya gedhe dhuwur.
1: Oh. Niki lah badhe 17 lah, Mbak.
0: Iya.
1: Ngakin jenengan upacara gandeng-gandengin kula jejer kali kula, Mas.
0: Oh iya iya iya.
1: Jenengan kan sing dadi kemendan upacara iku lho.
0: Oh, ya. Awakmu dadi kemendan upacara iya iya.
1: Dadi jenengan kula dadakan irupe, Mbak.
0: Iya iya. Aku ku kadang-kadang marjan ae. Lek mbahmu didadekno irup iku kaya ana marjan terus es titik,
1: iya ta? Banyu es sing banyu putih biasa, Mbak.
0: Iku sirup.
1: Oh, Mbak. Dadi ngenten, Mbak. Lek kula dadi kemendan upacara lah pasukan di debatan Semarang kali jenengan nah.
0: Iya, iya.
1: Jadi
0: ya.
1: Kalau ngeten kepada orang itu.
0: Iya, iya, iya. Ya, ya, ambek tu dingin ya.
1: Kepada
0: anu. Iya, ya, karo pedang itu.
1: Upacara mboten. Kepada orang itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Terus engko tak sauti. Siap, katanya dia.
1: Lah, nggih men, Mbah. Guyon enak bae sih, Mbah.
0: Iya. Siap, dan katanya dia.
2: Mbak?
0: Kuk.
2: Mbakku.
0: Kukuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya jentenan ki. Ora krasa ki wis jam 8:30 menit. Bulehan iku sing sadiane seler nggih matur sembah nuwun. Bayu, kok matur sembah nuwun. Ani kok nggih pamundutanipun Bu Sri Purnomo Jogja Priangan.

matur sembah nuwun Mbak Salva Insa. Mbak Solika. Mas Solika Aris ya.

Sari mendel matur sembanun Pak Sahla. Sugeng enjang lho, Mbah. Kangen suantenipun, Mbah. Kangen sego pecel kali terong gendruwo. Salam kula dumateng derek-derek sedoyo sehat selalu. Kabare pripun Mbak Ikmawarni?

0: matur sembah nuwun derek-derek pendengar pecinta pelanggan pecel eplek kenyes pedalipun engkau nge mepet engkau kirang 15 menit engkas ki wis toto-toto ki arep menyudahi ning boten menapa-napa bile panjenengan tasih ngantri dateng warung pecel eplek kenyes gandul-gandul. Oh, ana uang. Ana uang menggo.
1: Nggih. Menggo, Mbak, kademen.
0: Oh, anjene musime ngeten iki musime nggih cuacane.
1: Serep ngeten apa?
0: Anu, ya musim anu musim
1: tu. Pas aku lek musim kawin, Mbak.
0: Iya lek ana iki wedhus ngono kuwi.
1: Langganan bejo wedhus ngadep pinten kula to.
0: Mboten niki wau kula niku rada mencong titik. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel urip-urip mbah urip.
0: Alhamdulillah.
1: Cari sapa sih kak urip mbah?
0: Iku lho.
1: Bule hayo urip.
0: Ndo, bule hayo urip.
1: Mamar ngono mama lingling ya urip.
0: Ya, ki lingling ya urip.
1: Sapa sih kak urip mbah?
0: Baik.
1: Sinis tenan sih,
0: Mbak. Mboten kula nika mboten sinis. Ning kula nika biasa lek dodolan pecel nika ten warung nika kalih mesem kula.
1: Oh, ngoten Mbak. Oh,
0: nggih.
1: Jenengan kan murah senyum, Mbak.
0: Aku murah senyum.
1: Kalire murah.
0: Makane dicurigai.
1: Kosak nomen to, Mbak?
0: Ya dicurigai Pak Purnomo.
1: Mbak.
0: Oh iya iya, dicurigai Pak
1: Bambang.
0: Oh, anu Pak Bambang.
1: Sinten sing nyurigai, Mbak?
0: Ya, iki Pak Purnomo.
1: Dicurigai lek 87 niku, Mbak.
0: Lho tak kandakno Pak anu lho Pak Bambang tenan kowe.
1: Mboten napa-napa, mboten usah dikandakaken ngeben semrap piyambak lek jenengan 87, Mbak.
0: Jenenge iya, pancene
1: wis sak Malang Raya ngempun semrap jenengan niku 87.
0: Wis seru anjene, Nduk, wis seru.
1: Nggih, mboten usah dipecani pun
0: semrap. Makane ora dijak.
1: Nggih, soalnya 87. Dalem wedi, Mbak.
0: Iya.
1: Lek kok marah di tengah dalan kumat.
0: Oh iya, lek perkara kumat ora apa-apa, Nduk. Lek
1: terus sapa, Mbak?
0: Lek anu kemang jari busume atun kuat.
1: Ya, apa?
0: Anu ati-ati lho, Mbak, kalau basane ucel-ucel nika lho.
1: Oh, alah, biung-biung iki Mbak nang kucing.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tolong
0: iki. Oh. Mapok kowe.
1: Wis pengepat. Pendengar iki kok elek.
0: Lho, maksude bapak, Mbak.
1: Nang kono ana kecoa.
0: Aja ngomong. Iki arep iki warung pecel dulur-dulur kajenge kula tutup.
1: Dewe kajenge

0: Iya ya jembok ma. Riko kok ngono sih ma. Bisa katok lencu alung ngono ma. Kau melek anak itu lama hari kualku.
1: Aku harap
0: tak salit tantang. Kau dituruti.
1: Kemang oleh undangan tu soko Yunisi miliki ti.
0: Undangan apa mbak? Bukan mantu ah.
1: Oh, anu orang anu Wira Sunat.
0: Oh, alah. Soal kental lama. Lama Yunisi di ngayopo.
1: Nanging nung nih nanging.
0: Kalau masih kau sunat tu mana?
1: Batok balu isi madu.
0: Terus ma, ada polu isi madu.
1: Iya, ana blara kesang-sang. Ana
0: blara kesang-sang di seng.
1: Nah, sarapan pecelur tak buka jam itu.
0: Seng total tua kayak ini.
1: Nang brak seng. Ojo ngomong kecantol seng.
0: Orang kayak ini mangkring dubur seng ba.
1: Oh iya. Panas. Kok
0: oh, tabau kecantol yo senge melok ambyuk lah ngriko sing nyantroli.
1: Yang.
0: Yo boleh riko nyantol rono.
1: Suwun oleh salam saka Mbak Ani.
0: Mbak Ani sapa? Oh, alah, Mbak Ani Pak Tono ah.
1: Tono SM.
0: Mbak wong ambek masak niku lho ambek guyu. Anjane wong ke padha dene jare wong lore padha dene.
1: Iya, Tono SM.
0: Padha menceleke jare.
1: Ya iku tidak karo Tono SM.
0: Iya. Tono sutono mutono
1: ah. Ya mutono dhewe.
0: Mbak Ani tambah kelapa aku.
1: Pak Amin tunggul wulung, Mbak.
0: Pak Amin sing
1: ya.
0: Enjang.
1: Terus wulung, Mbak. Iki sandal pedhot saka Gunung Kawi.
0: Lho, lah kok eman sih, Mbak, sandal pedhot.
1: Saka
0: kena disambung, Mbak, ambek kawat.
1: Iki Yuni si miliki ti oleh salam saka Cakae.
0: Cakae. Riko kok gak enak malah muni cakae.
1: Lha iki ning ngomong ya apa wong barangi bosone WA-an kok cakae.
0: Oh, ngono ta. Cakae iku sapa? Cangkae, sanggae.
1: Cakae sapa? Sakti.
0: Riko kok malah suwe.
1: Oleh salam saka Sutirah.
0: Pada sembah nuwun.
1: Siapa ki sing ning mburi omah barang ki salam karo mbahe sing biasane kuwi?
0: Mas Sutri.
1: Anu Mak Sutri, sugeng injang Mak Sutri.
0: Mbak ya.
1: Mbak ya, alhamdulillah.
0: Mbak sehat ta Mbak Samen, Mbak?
1: Gung gung gung.
0: Aduh. Lah sampean opo sih, Mbak kok enggak sehat?
1: Anu iki ana wong Kendal Payak.
0: Wong Kendal Payak, Mbak?
1: Heeh.
0: Lo mama ling-lingi lo gak iso modon nih mbak.
1: Walah yo. Ya ki saiki ki kowe apa tutup acarane aku tak toto.
0: Oh ki wis jam.
1: Ya ya. Kanggo sapa?
0: Aku kudu puriate nih mbak tapi. Aku puriate mbak.
1: Ya wis. Ya wis. Suwun ya nduk.
0: Yo aku durung njaluk lagu riko kok suwun sih mbak.
1: Wis ora usah ki wis mepet.
0: Mbak. Lah padahal adem-adem iku ya penak mepet.
1: Oh iya ya.
0: Takono ta lah Pak Bambang.
1: Iya iya iya.
0: Ya sampean takone Bekyat. Bekyat yo sing dipepet wado.
1: Oh bojoku Bekyat.
0: Oh ngono ah ya gak apa-apa, Mas.
1: Iya iya.
0: Pun takono diparani ngono.
1: Lho dudu perkara diparani, titik-titik ngono. Kali sinten bojoku lah, bojoku lah. Iya ya, Pak.
0: Lancar aku dua bojo yang ambil bojoku dan ambil sopo sih mbak.
1: Oh iya iya.
0: Mau repot ayo Riko kak dua bojo. Muni ambil bojoku waduh gempar.
1: Jembek. Ki wis.
0: Oh mosok jembek ayo.
1: Ya matur sembanuun.
0: Ya jembek.
1: Matur sembanuun ya.
0: Ulo nggih matur sembanuun.
1: Ya pada.
0: Mboten usah anu nggih mbak. Mboten usah pecel. Mbak, ya aku malah bingung bari kok ngupui aku gak seneng digupui mbak ongkep kabeh.
1: Ya ki wis waktu nih wajahnya
0: wis aku njaluk lagu ae mbak
1: ya.
0: Puter no lek gak sampean puter sampean aja namaku. Tunggu sini langsung ya mbak.
1: Ya suun ya.
0: Suun ya mbak
1: ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jam 55 menit lho lor. Ini kan aku tak tata matur sembah nuwun. Kagem panjenengan ini kan wonten TikTok. Ini kan ngugim, ini kan midanget nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anjas moro arimami.

0: Kamu, Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
0: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
0: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
0: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
0: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
0: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
0: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
0: Ya itu, kamu mau belajar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Warta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo menyusul kebakaran hutan yang terjadi di Blok Bantengan pada Senin 3 Agustus 2026. Penutupan dilakukan untuk mendukung proses pemadaman sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Berdasarkan pengumuman resmi dari BBTNBTS, kunjungan wisata lewat pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang dan Senduro Kabupaten Lumajang ditutup pada Senin 3 Agustus mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan waktu yang belum ditentukan.

0: Sementara itu, pendengar, Kepala Balai Besar TNBTS Insinyur Rujianta Cahyanugraha mengatakan penutupan dilakukan agar upaya pemadaman kebakaran dapat berjalan lancar dan untuk menjaga keamanan para wisatawan. Demikian Pawarta Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam 11.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Satos gangsal koma 3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng pripun kabari dinten iki. Mandar mugi senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan nggih. Amin ya rabbal alamin. Nah saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Simbak kali menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore menggi. Wis pokoke dinten iki kita bakal seru-seruan bareng kali program-program ten propapat sing menyenangkan, sing menghibur panjenengan sedaya. Dan tenang wae mengke yo bakal diselingi kali informasi sing insyaallah niki bakal bermanfaat kagem panjenengan. Dan juga niki wonten beberapa lagu-lagu tembang Jawa sing enak-enak pol nggih untuk menemani panjenengan beraktivitas ten dinten iki. Jadi panjenengan ojo nandi-nandi ten mriki wae ten 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pamireng niki wonten informasi saka PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun kembali mengingatkan para pengemudi, terutama kendaraan angkutan barang dan kendaraan berdimensi besar, supaya mematuhi batas ketinggian ketika melintas di bawah jembatan kereta api. Imbauan ini disampaikan setelah portal pembatas ketinggian di wilayah Stasiun Nganjuk kembali ditabrak oleh kendaraan. Insiden ini pun terjadi pada hari Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 00.52 waktu Indonesia Barat. Sebuah kendaraan elf menabrak portal pembatas ketinggian di sisi selatan yang berada di kawasan Stasiun Nganjuk. Dalam hal ini, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, akibat benturan tersebut portal sementara harus dilepas untuk dilakukan penanganan, di mana petugas juga kemudian melakukan koordinasi dengan KAI Resor Jalan Rel 74 Nganjuk dan Resor Jembatan 71 Nganjuk untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap aman. Menurutnya, portal pembatas ketinggian ini punya fungsi penting sebagai perangkat pengamanan untuk mencegah kendaraan yang melebihi batas tinggi menabrak jembatan kereta api. Tohari juga menjelaskan, benturan pada jembatan kereta api berpotensi menyebabkan kerusakan struktur maupun pergeseran konstruksi yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Dalam hal ini, KAI Daop 7 Madiun juga menghimbau kepada seluruh pengemudi supaya selalu memeriksa dimensi kendaraan sebelum bepergian, menaati rambu lalu lintas dan tidak memaksakan kendaraan untuk melintasi portal apabila tinggi kendaraan melebihi batas yang telah ditentukan. KAI juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api, sebab kelalaian kecil di jalan ini dapat menimbulkan resiko yang besar bagi keselamatan pengguna jalan maupun operasional kereta api. Jadi memang kalau kita di jalan ini harus lebih berhati-hati ya, terutama ketika melintasi rel kereta api ataupun kawasan yang berdekatan dengan kereta api, ngeten niku nggih. Ya, harapannya semoga kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sedaya pamireng, mungkin kita sih wonten beberapa informasi lagi di siang hari ini. Jadi pastikan panjenengan tidak kemana-mana nggih, bersama dengan kami selalu di 105.3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

Sedaya pamireng niki wonten informasi saka pemerintah Kabupaten Blitar menggelar ziarah makam leluhur sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar dinten Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan iki diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda termasuk Kapolres Blitar AKBP Ardi Sulhasbi Nasution. Ziarah juga dilaksanakan di sejumlah situs bersejarah yang menjadi bagian penting perjalanan Kabupaten Blitar. Lokasi yang dikunjungi meliputi Makam Aryo Blitar, Petilasan Syekh Subakir, Makam Bung Karno hingga Makam Pangeran. Rangkaian kegiatan pun diawali dengan doa bersama dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan tokoh bangsa yang telah berjasa bagi daerah maupun Indonesia. Dalam hal ini Kapolres Blitar AKBP Ardi Sulhasbi Nasution mengatakan keikutsertaan Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud penghormatan kepada para pendahulu sekaligus bentuk sinergi dengan pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjaga persatuan dan melestarikan nilai sejarah dan budaya. Sementara itu, ia berharap peringatan hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan menjaga keamanan serta ketertiban dan mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Di mana kegiatan ziarah makam leluhur ini pun menjadi salah satu agenda rutin dalam peringatan hari Kabupaten Blitar sebagai upaya menjaga nilai sejarah, budaya, dan bahkan penghormatan terhadap para tokoh yang punya peran penting dalam perjalanan daerah.

Dan tentunya kami segenap kru Angkasawan dan Angkasawati RRI Malang ya mengucapkan selamat atas peringatan hari jadi ke-702 Kabupaten Blitar ya. Semoga dengan peringatan ini dan juga semakin bertambahnya umur ini menjadikan Kabupaten Blitar menjadi sebuah

0: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
5: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ribuan siswa sekolah dasar memadati ruas jalan di pusat kota Blitar untuk mengikuti lomba baris dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 161 regu dari SD dan MI tampil menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan di sepanjang lintasan yang dipadati oleh warga. Lomba baris tingkat SD menjadi agenda pembuka rangkaian perlombaan HUT RI yang digelar pemerintah Kota Blitar. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada para pelajar sejak usia dini. Dalam hal ini, PLT Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, Heru Eko Pramono, mengatakan sebanyak 161 regu dari SD dan MI sekota Blitar mengikuti perlombaan dengan rute sepanjang kurang lebih 3 km. Dalam hal ini, peserta memulai perjalanan dari depan kantor wali kota Blitar di Jalan Merdeka, kemudian bergerak ke arah barat menuju Jalan Teratai, kemudian Jalan Mas Prip, dan selanjutnya rombongan melintasi Jalan TGP, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Agung, hingga berakhir di Mall Pelayanan Publik di Jalan Cokro Aminoto. Heru juga menegaskan lomba baris ini bukan sekedar perlombaan tetapi juga menjadi sarana dalam membentuk karakter generasi muda. Ia menambahkan rangkaian lomba baris HUT RI masih akan berlanjut untuk kategori lain, di mana pada 4 Agustus 2026 digelar lomba tingkat SMP dan SMA yang diikuti 101 regu. Kemudian di tanggal 6 Agustus berlangsung lomba dengan kategori instansi dengan total 111 peserta, sedangkan kategori umum digelar pada 9 Agustus dan diikuti 40 regu. Sementara itu, demi menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan, Polres Blitar Kota menerapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute perlombaan. Dua ruas jalan yang ditutup sementara yakni ada Jalan Merdeka dan Jalan Cokro Aminoto. Dalam hal ini, Kanit Patroli Polres Blitar Kota Ibda Subriyadi mengatakan, kendaraan yang melintas di depan kantor Wali Kota Blitar dialihkan lewat Jalan Merpati supaya tidak bersinggungan dengan jalur peserta. Demikian Pawarta Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
4: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 12.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang panjenengan tasih barengan kali kula ten 103,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Dan di jam 11 kali ini kami akan bahas soal dunia kuliner nggih di ruang dengar panjenengan. Nah, sakniki kula badhe bahas soal kue rangin sing merupakan salah satu jajanan tradisional Nusantara sing duweni sejarah panjang dan masih bertahan hingga saat ini di tengah berbagai dunia modern seperti sekarang nggih. Dan tentunya niki wonten di berbagai daerah termasuk Malang Raya. Nah, kuliner berbahan dasar kelapa parut iki dikenal dengan berbagai nama di sejumlah wilayah Indonesia. Wonten Zainal, pelaku usaha sekaligus pengusaha kue rangin, menjelaskan bahwasanya makanan tradisional iki duweni sebutan sing beda-beda di setiap daerah. Ning Malang, kue iki kerap kali disebut serabi, sementara ning Bandung dikenal sebagai bandros. Ten Surabaya disebut sebagai rangin, ten Jakarta lebih populer dengan nama pancong. Nah, kue iki dadi sebenarnya ku podo, cuman penyebutan iki berbeda di setiap daerah ngeten niku nggih. Dan kulera kue rangin dhewe niku nduweni salah satu jenis jajanan pasar tradisional sing wis dikenal sejak lama. Berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, kue iki sudah disebut dalam berbagai naskah dan literatur lama sebagai bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Jawa dan Betawi. Zainal iki yang menuturkan bahwasanya kue rangin pada dasarnya dibuat dari adonan tepung dengan campuran kelapa parut yang kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Cita rasa gurih dan manis dari gulai iki membuat jajanan iki tetap diminati hingga sekarang. Dan menurutnya keberadaan kue rangin tidak lepas dari tradisi masyarakat yang sejak dulu menjadikannya sebagai camilan sederhana di pasar tradisional. Seiring waktu jajanan ini terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai daerah ya tanpa meninggalkan cita rasa aslinya ngeten iku. Dan nanti masih ada kue-kue lain yang bakal dibahas nggih. Jadi pastikan pancet bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya Pak Mireng mau bahas soal kue rangin ya, yang ternyata di setiap daerah niki namine benten-benten ngeten iku nggih. Kalau di Malang biasane disebut serabi, ten Bandung dikenal sebagai bandros, ten Surabaya rangin, dan di Jakarta lebih populer dengan nama pancong. Nah, sebenarnya kue rangin sendiri merupakan salah satu jenis jajanan pasar tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak lama. Apalagi berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, kue ini disebutkan dalam berbagai naskah dan literatur lama sebagai bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Jawa dan Betawi. Zainal Iki yang menuturkan bahwasannya kue rangin pada dasarnya dibuat dari adonan tepung dengan campuran kelapa parut yang kemudian dipanggang menggunakan cetakan khusus hingga menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Cita rasa gurih dan manis dari gula membuat jajanan ini tetap diminati hingga sekarang. Dan menurutnya, keberadaan kue rangin tak lepas dari tradisi masyarakat yang mana sejak dulu menjadikannya sebagai camilan sederhana di pasar tradisional. Dan seiring berjalannya waktu, jajanan ini pun terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai daerah tanpa meninggalkan cita rasa aslinya. Ia menambahkan, meskipun zaman terus berkembang dan banyak makanan modern bermunculan, kue rangin tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya kuliner tradisional masih memiliki daya tarik tersendiri ngateni kungge. Dan kemudian dapat kami informasikan bahwasanya saat lagi akan berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, ini hewan apa?
4: Oh, itu namanya kuskus.
3: Kalau ini, gambar hewan apa?
4: Yang ini, tapir dan babi rusa.
3: Lucu ya?
4: Iya.
3: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
4: Iya ya.
3: Kata kakak, itu asli ya? Di

0: Sih berita palsu, makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
1: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang, maunya baca yang singkat aja.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
1: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
0: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Perum Jasa Tirta 1 membatalkan rencana penutupan total akses kendaraan roda 4 di puncak Bendungan Lahor dan sebagai gantinya perusahaan menerapkan pembatasan jam operasional bagi kendaraan roda 4. Sementara itu kendaraan roda 2 ini masih diperbolehkan melintas selama 24 jam. Dalam hal ini, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Korporat PJT 1, Aris Widya, menjelaskan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan dinamika di lapangan sekaligus tetap mengutamakan aspek keamanan bendungan. Sementara itu, semula PJT 1 berencana menutup penuh akses kendaraan roda 4 mulai 1 Agustus 2026. Namun, setelah mempertimbangkan aktivitas masyarakat yang selama ini memanfaatkan jalur ini sebagai penghubung Malang Blitar, kebijakan itu pun disesuaikan menjadi pembatasan akses. Aris juga menegaskan secara prinsip puncak Bendungan Lahor bukanlah jalan umum maupun jembatan, melainkan bagian dari infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital. Menurutnya pembatasan waktu dipilih dikarenakan aktivitas kendaraan relatif tinggi pada pukul 4 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada malam hingga dini hari, volume kendaraan jauh lebih sedikit sehingga beban terhadap bendungan dapat dikurangi. Kebijakan tersebut masih bersifat sementara dan akan terus dievaluasi berdasarkan hasil pemantauan teknis terhadap kondisi bendungan. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Sugeng siang sedaya pamiran tansah barengan kali kula Mbak Yaya tentune ten program 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya nggih. Dan sakniki wonten beberapa informasi kagem panjenengan sedaya sing harapane semoga dapat membawa kebermanfaatan ngeten niku nggih. Dan informasi niki cocok kangge panjenengan sing badhe jalan-jalan utawi badhe menyiapkan perjalanan seputar mengenal kebudayaan lan tradisi ngeten niku nggih. Nah, dalam hal iki Trans Jatim nyiapno layanan ekspedisi tradisi. Nah, iki koyo yo apa kira-kira ya? Nah, selain menghadirkan layanan angkutan penumpang, Trans Jatim iki juga menyiapkan inovasi baru berupa layanan ekspedisi bernama Tradisi atau Trans Jatim Ekspedisi yang memungkinkan masyarakat mengirim paket menggunakan jaringan transportasi publik. Inovasi iki akan menjadi nilai tambah ketika pengembangan layanan Trans Jatim di masa mendatang ya. Dan rencanane iki merupakan inovasi tambahan berupa tradisi, di mana hal ini dikatakan oleh Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Dishub Provinsi Jawa Timur Cito Eko Yuli Saputro. Nah, lewat layanan iki masyarakat dapat mengirim dokumen utawi barang dengan tarif Rp2.500 per kilogram sesuai dengan ketentuan sing berlaku. Berbeda dengan layanan yang sudah berjalan di kawasan Gerbang Kertosusilo, pengembangan berikutnya iki akan menggunakan sistem point to point sehingga paket dapat diantar hingga ke alamat penerima ngeten niku nggih. Nah, sementara iku di Dishub Jatim ini akan menggandeng perusahaan jasa pengantar supaya distribusi barang dapat terjangkau atau dapat menjangkau kawasan pemukiman tanpa harus menggunakan bus untuk masuk ke lingkungan yang sempit. Menurutnya, inovasi iki diharapno dapat memperluas fungsi Trans Jatim itu sendiri yang gak cuma sebagai transportasi massal tetapi juga mendukung layanan logistik masyarakat dengan biaya yang terjangkau ngeten niku. Nah, biasane nggih niki tiang-tiang sing emang suka jalan-jalan iku biasane napa setelah jalan-jalan niki kan wonten beberapa baju atau pakaian yang kotor. Nah, niki biasane saged dikirim lewat paket nggih daripada ada ketika pulang membawa banyak barang ngeten niku. Nah, ini cocok banget nggih kagem panjenengan yang mungkin memang wonten bisnis atau urusan yang memang diharuskan untuk mengirim sebuah paket ke luar daerah, ke luar kota dan di mana saja ngeten niku nggih. Dan harapannya semoga dengan inovasi yang baru ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat ngeten niku. Nah, mungkin nggih tasik wonten beberapa informasi liyane ten mriki dari panjenengan sedaya mriki wae ten 103.3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sedaya pamireng wonten peringatan Hari Tripten Monumen Pahlawan Trip Kota Malang tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pelajar pejuang pada 31 Juli 1947, tapi hal ini juga menjadikan ruang bagi generasi muda untuk menerjemahkan semangat kepahlawanan lewat aksi yang nyata. Salah satunya adalah dengan mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari perjuangan membangun bangsa di masa kini. Melalui kolaborasi antara komunitas Pahlawan Trip, Renaktor Malang dan generasi muda, rangkaian kegiatan seperti upacara ziarah, tabur bunga, hingga teatrikal sejarah dikemas lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya menghidupkan kembali kisah perjuangan para pelajar Trip, kegiatan ini pun juga menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat. Sementara itu, program pemberdayaan UMKM berada di bawah pembinaan pelindung atau penasihat UMKM. Ada Yuliantini Iskandar dengan koordinator UMKM, ada Ninin Harjito yang turut menginisiasi pengembangan UMKM Mas Trip sebagai wadah kreativitas dan pemberdayaan ekonomi bagi generasi muda. Konsep ini pun menjadi upaya supaya nilai perjuangan tidak berhenti pada seremonial saja, melainkan mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Semangat gotong royong, kemudian keberanian dan pengorbanan yang diwariskan para pejuang Trip diterjemahkan oleh generasi muda lewat dukungan terhadap produk lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan. Ada Natasha, salah satu generasi muda G3 Trip Malang mengatakan bahwasanya perjuangan saat ini memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Jika dahulu para pelajar berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan segala keterbatasan, kini generasi muda ini punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan lewat karya, inovasi, dan bahkan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, koordinator UMKM Mas Trip, Ninin Harjito, menjelaskan bahwasanya program UMKM ini pun lahir sebagai bentuk keberlanjutan semangat perjuangan para pelajar Trip lewat pemberdayaan ekonomi generasi muda. Dan tujuannya adalah untuk menginisiasi program ini untuk memberdayakan dan memberikan ruang kepada khususnya generasi 3 untuk menyalurkan kreativitas dan inovasinya ngetanikung nggih sesuai dengan tujuan Mas Trip sendiri. Perjuangan ku teruskan sampai akhir zaman. Jadi dengan semangat ini kita diharuskan untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya lewat pendidikan dan ketangguhan ekonomi yang salah satunya adalah melalui UMKM. Jadi sedaya pamirang, lewat peringatan Hari Trip ini, generasi muda juga menunjukkan bahwasanya nilai kepahlawanan tidak hanya diwujudkan dengan mengenang jasa para pejuang, tetapi juga melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Dan menggerakkan UMKM, mendukung ekonomi kreatif dan memperkuat kolaborasi komunitas, semangat perjuangan para pelajar ini terus hidup sebagai inspirasi pembangunan Kota Malangnya tenik.
1: Laras pelok padat barang.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Titonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.

0: Mangga.
1: Mangga, Bu Lasmi.

Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari samudera.

0: pas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menghadiri tasyakuran kelompok tani Wonomulyo di Dusun Jangkoang, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji pada hari Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat komitmen para petani dalam menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Heli menyampaikan apresiasi kepada para petani yang selama ini turut menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan hutan. Menurutnya, upaya pelestarian alam tak hanya memberikan manfaat pada masa sekarang, tapi juga bagi generasi muda yang akan datang. Heli juga menambahkan pemerintah Kota Batu akan menindaklanjuti berbagai upaya rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang mulai mengalami kerusakan. Langkah ini pun dilakukan untuk melalui penanaman kembali tanaman produktif termasuk pohon buah dan juga pemberian dukungan bibit kepada para petani. Selain itu, Wakil Wali Kota Batu mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam guna mencegah terulangnya bencana hidrometeorologi. Menurutnya, kelestarian lingkungan juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga secara berkelanjutan oleh seluruh elemen masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

Pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung dari program 4 RRI Jakarta, yaitu untuk program Suara Budaya Nusantara. Nanti akan membahas sebuah topik, yaitu menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Bersama dengan narasumber ada Bapak Dery Setiawan MPD, yang merupakan seorang koordinator pembinaan bahasa dan aksara Lampung. Nanti juga akan diramaikan oleh host Leonardo Hendermin selaku host RRI Bandar Lampung dan juga Jo Aditya selaku host RRI Jakarta. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda pada pukul 14 atau jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayah Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita cukup di audio aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo yang mana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita biasa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke. Okay.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 7208 85.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perempat di 0812 1124928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perempat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
4: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
4: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung, itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung, kita melihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, atau nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
4: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasanya negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
4: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Yeah. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
4: Seperti
2: memang
4: itu,
2: terjadi.
4: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
4: sikap bahasa cenderung.
2: Palembang kan masih, kemana? Akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo? Kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
4: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
4: Sudah pasti.
2: Pasti.
4: Bang. Jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya.
2: Iya.
4: Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya sudah. Berbagai suku bangsa ada di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
4: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
4: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitupun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
4: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu,
2: melekat ya,
4: betul Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
4: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
4: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah. Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
4: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya.
4: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya, oh ini apa ya terjemahannya, oh ini apa ya artinya. Nah sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik,
4: gitu, Bang.
2: Ya. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
4: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
4: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
4: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
4: Pepadun.
2: Pepadun.
4: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
4: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
4: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
4: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh, di Pro 4. Pakai A sama O.
4: Oke.
2: Dialek A sama O nya.
4: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya. Dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu pira siarani? Saya bu langsung. Itu untuk dialek A.
2: Ya, artinya.
4: Ya. Ya Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O. Nyo kabar Bang Jo. Nyo kabar Dina. Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
4: Okay. Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
4: Iya, gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap dah ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek Bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah adakah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini ya, nanti kita akan baca, dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, Mas, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Nama narasumbernya juga salam kenal. Ica mau nanya dong Bang Jojo. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu. Kalau ke Ica kan di Sulawesi Selatan itu bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah, tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap, udah cakep dah.
4: Oke, makasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai, gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Jadi perbedaan itu hanya
3: ada
2: di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo, dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tabipun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
6: Kemudian nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, gitu, Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris.
6: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung nih sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, sama-sama
7: Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih apa ya, yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok, gitu.
2: Yeah.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya, maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga Pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
2: Baik, ada penelpon lagi nih Bang Jok.
5: Siap, boleh silakan Bang Ferry.
2: Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Cigur ya di Jakarta Selatan.
2: Oh, Cigur ya.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
2: Bang Ferry.
8: Ya.
2: Hah? Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oh, kira Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama-sama. Yang penting dinas di dalam Leonardo.
2: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cigur, silakan.
8: Sehat. Buat para sumbernya nih Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ibu.
8: Bapak ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. pecinya lagi khas Lampung. Ini dengan lihat Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
2: Iya.
8: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya, apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi.
2: Iya,
8: dan modernisasi. Iya. Ya. Nah, pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh

0: Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
1: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya?
0: Oh iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
1: Oke, baik.
0: Baik, Cik Gurja. Jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Yeah. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati, tuh ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya. Hmm. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, "Yo, si kami ji kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini." Nah, karena dia tahu oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Gurja di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup sangat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
3: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke

0: untuk yang berbeda keyakinan gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih, dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu tersplit gitu, terpisah dengan bahasa halus atau dengan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu ya dengan itu tadi pewarisan ke generasi, karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk,
1: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
1: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Siap deh kalau gitu ya, Bang Deris. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari
0: ini.
1: Dan Bang juga Jo. Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabipun. Yapun. Ya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Daerah berjuluk Bumi Sepucuk Adat, Serumpun Peseko ini sangat terkenal dengan kekayaan wisata alamnya, khususnya Taman Nasional Bukit 12 yang menjadi rumah suku Anak Dalam atau Orang Rimba. Selain itu, daerah ini juga populer dengan destinasi budaya seperti Gua Mesiu, Batik Sarolangun, serta tradisi khas Lebaran Pacu Pidu di Sungai Batang Tambesi. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sarolangun. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Bukit Tempurung merupakan salah satu destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi di Kabupaten Sarolangun. Terletak di Desa Lubuk Bango, Kecamatan Limun, kawasan perbukitan ini menyuguhkan panorama alam yang sangat memukau dengan hamparan lembah hijau yang luas. Pada waktu-waktu tertentu, pengunjung dapat menikmati sensasi pesona negeri di atas awan karena gumpalan kabut putih yang menyelimuti kawasan ini. Suasananya yang tenang serta udara pegunungan yang sejuk menjadikan Bukit Tempurung sebagai salah satu pilihan tempat bersantai dan berfoto-foto bagi para wisatawan.

Makanan khas Kabupaten Sarolangun, salah satunya adalah gulai ikan patin. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan yang banyak digemari karena menggunakan bahan utama ikan patin segar hasil tangkapan dari sungai setempat. Diolah dengan racikan bumbu khas seperti cabai, kunyit, dan sentuhan asam dari buah durian yang difermentasi atau tempoyak. Masakan ini menghasilkan cita rasa gurih, sedikit pedas, dan asam yang sangat segar. Tekstur daging ikannya yang lembut dengan kuah kuning yang kental menjadikan gulai ikan patin sebagai lauk utama yang sangat menggugah selera. Thank you.

oleh-oleh khas Kabupaten Sarolangun, salah satunya adalah kue Padamaran. Kudapan tradisional ini cukup dikenal dan sering menjadi sajian atau oleh-oleh dalam perjalanan jarak dekat. Kue basah ini terbuat dari campuran tepung beras, santan kelapa, serta perasan daun suji dan pandan yang menghasilkan warna hijau alami dan aroma harum. Disajikan dalam wadah daun pisang berbentuk kotak atau tangkir dengan lapisan gula merah cair di bagian bawahnya, menjadikan kue Padamaran memiliki perpaduan rasa manis dan gurih yang sangat khas.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
4: Gimana sih? Kok malah males?
3: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
4: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
3: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
4: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
3: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
4: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, senang sekali untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 kita berjumpa dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hai, apa kabar semuanya? Asik. Pastinya sehat-sehat dong ya. Ya, sehat alhamdulillah. Saya doakan sehat ya. Empat elemen kesehatan menyertai kehidupan Anda. Sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat spiritualnya, satu lagi sehat ekonominya. Amin. Oke, 2 kali 60 menit ke depan dan seperti biasa saya akan mengundang Anda yang sudah mempersiapkan lagu dengan genre dangdut, boleh irama koplo, boleh remix, boleh klasik begitu ya. Saya persilakan saja di line WhatsApp kami di 081 5569 1053.

0: udahlah bude jangan nyanyi deh ya. tapi suaraku yang penting kan enggak fals ya kan, meskipun ikut nyanyi sama backsound yang saya gunakan sore hari ini ya. Dan di kesempatan sore hari ini saya juga mau menyapa saudara-saudara saya yang selain ada di frekuensi FM 105,3 MHz begitu ya, ataupun di RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id, karena sore hari ini saya juga live streaming di TikToknya RRI Malang. Selamat sore semuanya, apa kabar? Begitu ya. Emang harus gitu ya Bude? Gak juga sih ya, jangan dibuat-buat dong. Udahlah natural saja suaranya Bude, kalau natural itu lebih seksi begitu katanya ya. Oke baiklah, senang sekali lagi yang pengen request lagu yang ada di TikTok boleh banget. Caranya kayak gimana? Caranya langsung saja tulis lagu yang Anda inginkan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya putarkan. Nah untuk Anda yang ada di FM 105,3 MHz di RRI Digital ataupun audio streaming kami, silakan saja 081-5691-053 atau 0341-404-504. Aku sore hari ini sudah dapat pelaris. Gimana kalau langsung saja kita terima, ada Bu Riatin yang ada di mana? Di mana Bu?
1: Pandulan.
0: Pandulan. Halo, selamat sore. Halo Bu.
1: Goyang senggol. Disenggol makin asik.
0: Oke. Terima kasih, apa kabar sore hari ini?
1: Iya, kabarnya sehat-sehat, tambah cantik loh.
0: Okay.
1: Cantik nih, Pak Im, dari
0: Atin. Oh, Masya Allah, tabarakallah.
1: Itu malang ker, itu tak pasang di gunung. Cantik kan?
0: Cantik, oke. Cantik iya. Ya. Yang penting cantik lagunya, hatinya.
1: Okay. Hayalan masa lalu.
0: Oh, hayalan masa lalu.
1: Karena Bunda Atin kubian sih. Perawaniku bener jarini tonggoku lho. Ayu, meneng, gemi, lugu. Jarini, aku biyen ngono. Okay. Pacarku di Mandulan papat lho. Sing di Gang 8 lho. Iku tau putu lho. Mana sih aku? Aku dipanas di ruangku pacari sakit ngarepe omaku. Aku gudu nang lapo aku ampe ngelawang. Malah aku ndrok wong mana sih ku. Tapi aku ora panas pas dipanasi pacarku. Dunia masih lebar, betul?
0: Betul,
1: pasti
0: betul,
1: ada
0: betul.
1: Jodoh. Iya, Priatin itu dia. Dulu saya nggak belajar lo meneng lo kok jadi senengi oleh orang-orang ya.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Oke, lagunya sudah ya, saya kan, siapkan. Salamnya saya buat siapa? Baik. Langsung saja.
1: Ya, ya. Tadi saya pesen lagu apa?
0: Hayalan masa lalu. Salamnya buat siapa?
1: Hayalan masa lalu saya berikan kepada Bu Sri Purno, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ani, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Bu Marlena, Bu Mama Tika, Mama Ati, Mama Yuda, Faris, Pak Eko Rembun, Pak Esmoyo, Pak Bambang, Ateng. Ceng, ini beneratin nomor satu loh. Senengnya hore, beneratin nomor satu.
0: Oke, terus siapa lagi?
1: Saya nomor satu, sampe dikei nomor sopo, kok roh HPku. Makasih ya Pak Grandong, aku duwe nomor sampean. Pak Grandong, iki lho bundarane metingkring lho, nomor 1. Ayo tak anteni Pak Grandong.
0: Oke, siapa lagi?
1: Siapa satunya itu Pak Suranto. Pak Suranto, bundarane nomor 1. Ore. Senengi. Semuanya ya di luar negeri, Jakarta, Jember, Surabaya, Kalimantan, Sumatera, semuanya. Bunda Riatin sudah mengudara.
0: Oke, terima kasih.
1: Semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala. Bu Riatin sudah saya sapa ya. Berikutnya juga ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Bude, salam kenal aku Wong Kendal Paya. Salam kenal kembali saudaraku. Senang sekali ya sore hari ini. Oke, terima kasih. Lagunya apa ini? Mau request lagu atau tidak? Saya tunggu kalau request lagu diketik aja ya. Oke, kemudian juga Mandar Mugi, Mbak. Oh, ini bukan sebentar. Bu Riatin. Oh, bukan. Oke. 081-5591-053 masih saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabungan dan request lagu dangdut ya. Oke. Satu penelpon lagi, ada Mbak Sri Gati yang ada di Turen. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat Assalamualaikum, selamat sore. Koyang senggol digoyang makin asik.
0: Oke, apa kabar?
2: Mama punya kabar, Bu Deme.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Maaf Bu De, walaupun gak pernah naik tapi masih setia kok.
0: Oke, setia mendengarkan ya. Oke.
2: Okay. Ya, aku lihat di TikTok-e Bu De loh, aku ndek live Bu De.
0: Oke, okay. Sekarang juga lagi live kita di TikTok. Jadi boleh iya. Merapat ya.
2: Ya, nanti tak scroll-scroll Bu De, nanti tak kasih lob yang banyak.
0: Woi, terima kasih loh. Ya, yang ada di TikTok jangan lupa dong tap-tap layarnya ya, saudaraku, support
2: ya,
0: saya.
2: Ya, nanti tak tap-tap. Oke, okay. Ya.
0: Baik. Oke, okay. Ya, sebelum salam-salam.
2: Ya, santurun Bude ya.
0: Oke, okay, lagunya dulu apa nih?
2: Ya, terus ada lagunya. Aku tak minta pecah seribu ya Bude.
0: Oke, okay, pecah seribu ya. Oke. Okay,
2: iya. Terus ada Pak Eko, Bunda Marlena, juga ada Pak Ismoyo, Mama Dika, Bu Sri Purnomo, Mbak Titi, Mama Upi. Terus juga ada ya, pokoknya semuanya Bude yang
0: semuanya
2: di,
0: ya
2: semuanya tanpa terkecuali juga Mas Rina satu ya. Ya terus Jakarta, Maluku, Kalimantan, semua pokoknya tanpa terkecuali buat Bude. Selamat bertugas, semoga nggak capek, diberi umur yang barokah,
0: amin ya Allah,
2: yang barokah,
0: amin ya Allah. Kabul.
2: Terima kasih ya Bude.
0: Makasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ke yang single. Oke, sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request sekali lagi untuk saudara-saudara saya yang ada di TikTok sore hari ini, saya minta tolong dong tap-tap layarnya, jangan lupa ya, tap-tap layarnya, silakan. Nanti yang pengen request lagu langsung saja di 081-556-91053 atau di kolom komentar ya yang ada di TikTok ya. Langsung saja, ini dia Hayalan Masa Lalu dari Ikenerjana disambung dengan Pecah Seribu.

Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indah Isnaini, Putra Gilang, waalaikumsalam. Wilujeng Santen, salam. Kagem penggemar goyang senggol sedoyo mawon. Kagem budeme, mugi-mugi tansah binaringan sehat selalu. Terima kasih. Ada Bapak Sanaroyo KPID Jatim hadir, selamat bersiaran.

0: Elvi Sukesi yang sudah saya persembahkan untuk Mbak Srigati yang ada di Turen ya. Ada Klik Gurih, keren Bun. Oke, terima kasih. Request lagunya Gala-Gala sudah masuk list, saya persiapkan. Putra Gilang minta lagu Dosa Ku Anggap Madu, sudah saya siapkan juga. Kemudian juga ada Galang Bayu, Rindu Aku Rindu Kamu dari Dol Sumbang, sudah saya persiapkan ya. Oke, tapi sebelum itu saya punya satu informasi untuk Anda saudara pendengar. Jadi untuk pendengar Perempat Tera di Malang, kalau memang Anda memiliki bakat menyanyi ya, memiliki putra-putri maupun keluarga yang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio 2000, Bintang Radio RRI 2026 pastinya ya. Nah, pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta merupakan putra-putri berusia 16 tahun hingga maksimal 25 tahun. Jadi sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026 dan informasi lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu silakan saja langsung akses melalui www.bintangradio.rri.id. Oke, jadi setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar Bintang Radio 2026 Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio dengan durasi video maksimal 3 menit. Jadi untuk para pemirsa dan juga pendengar, jangan lewatkan kesempatan yang mengembangkan ya, untuk mengembangkan bakat Anda mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah. Nah, pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun langsung ke RRI Malang ya, di Jalan Jari Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-3333-6074. Oke, saya akan terima telepon terlebih dahulu sebelum saya putarkan requestnya ya. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol, selamat sore Goyang Senggol.
0: Iya, selamat sore Pak Sulanto, apa kabar hari ini?
1: Kabarnya baik, Bu Demi. Kalaulah usia saya masih 25 tahun atau 24, saya ikut.
0: Oke, ya sayangnya sudah
1: sudah 50 tahun, jadi okay. Biarlah adik-adik kita ya.
0: Yes,
1: the
0: betul.
1: Next generation, generasi zaman now ya.
0: Oke, okay, betul.
1: Kalau kemarin tahun 2001, 2000 saya bisa ikut karena masih umur 25 tahun kan.
0: Terus
1: kan
0: enggak salah dia udah enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa.
1: Kan? Oke. Okay. Sudah 25 tahun yang lalu kan?
0: betul.
1: Iya, sudah jauh sekali sudah 25 tahun berlalu. Salam-salam ya untuk okay. Semua yang mendengarkan acara ini. Untuk Bunda Riatin, untuk siapa itu? Ibu Widi ya? Betul ya?
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Bunda Riatin, untuk Bu Titi, untuk Mas Faris, Mas Rendra, Pak Ahmad Irwan, dan untuk semua pendengar ya, yang mau ikut dengar radio silakan ikut ya. Syaratnya bisa dilihat di alamat yang tadi ya. Untuk Bu Widi bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Bu Demi, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih kembali. Oke, baik Pak Suranto, terima kasih. Ya. Oke, baik, untuk Anda yang ada di TikTok siap-siap, sekarang saya akan putarkan. Ini dia lagu Bu Widi bagai disambar petir, langsung nyambut Dosa Kau Anggap Madu, Rindu Aku Rindu Kamu dan Gala-Gala.

langsung ya, transisinya kurang smooth ya. Oke, terima kasih Pak Sianto-Yanto. Selamat sore hari di Perempat Malang. Apa kabar Bu Demi, sehat? Semoga sehat dan bahagia selalu, rezekinya lancar. Bapak dan Ibu Widi, sudah saya putarkan Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Seminggu di Malaysia bisa diganti Bu? Sudah saya cari tapi gak ada ya.

Oh, yeah. Oke. Terima kasih banyak. Masih bersama saya. Ya, saya lupa ya untuk mengecilkan suara monitornya begitu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sebelum kita lanjut ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:26 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia, pemirsa yang ada di RRI Malang, di platform TikTok streaming kita sore hari ini. Nah, ini saudara pendengar, untuk khususnya para pendengar setia program 4, kalau Anda memiliki bakat menyanyi atau memiliki putra putri maupun keluarga yang memang gemar menyanyi begitu ya, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Wow, luar biasa. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya alias gratis tis-tis-tis ya. Peserta merupakan putra-putri berusia 16 tahun, maksimal 25 tahun. Sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Izinkan aku. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026 dan informasi lengkap mengenai persyaratan dan juga pilihan lagu tentunya bisa diakses melalui www.bintangradiorri.id. Nah, setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar Bintang Radio 26 Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio dengan durasi video maksimal 3 menit. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah. Oke, untuk pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung di RRI Malang, Jalan Jadi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp Humas RRI di 081-3333-6074. Oke, terima kasih banyak ya. Demikian tadi informasinya. Makanya kalau sudah punya saudara, punya anak, atau bahkan para pemirsa yang sore hari ini pendengar yang menyaksikan dan mendengarkan siaran Pro 4 dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol, bisa langsung daftarkan segera. Oke, terima kasih banyak. Gak terasa hampir 2 jam ya. Tapi tenang aja, masih ada 30 menitan lah ya. Saya menemani Anda semua sore hari ini. Terima kasih yang sudah follow akun TikTok RRI Malang dan juga sekaligus yang memfollow akun pribadi saya, akun Budeme ya, yang saat ini juga kolaps begitu sama RRI Malang. Oke, satu tembang ini ada kehilangan dari Iis Dahlia. Siapa ya? Oh, Roma Irama ding, ada yang request tadi ya. Yuk kita dengarkan bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

mafia masuk surga. Oke, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16.37 menit. Tapi yang pasti masih bareng hingga nanti jelang pukul 17. Dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asyik.

kameranya kok miring bun saya ya mungkin ya, yang kurang ke tengah begitu ya. Yang penting saya tidak miring. Lanjut tari lagi dan asmara barengan Itje Trisnawati yang pastinya dipandu sama Bu Deme yang kece.

Oke, baik, sudah mendengar, tidak terasa ya waktu sudah pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Bu Fatima, dokter cinta, oke, sudah saya siapkan.

Oh salah ya, ternyata sudah habis ya. Bu Yati Singosari request lagu Petualang Cinta Umi Elvi Sukesi. Oke, saya carikan ya. Bu Yati dari tadi padahal kok enggak kok enggak request lagu Petualangan Cinta. Dari Petualangan Cinta kita adanya dari ini Bu Kristina, enggak apa-apa ya. Oke deh, habis Dokter Cinta saya putarkan, oke? Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.46 waktu Indonesia Barat. Artinya saya harus pamit undur diri dari program request lagu Dangdut Goyang Senggol Lololol. Makin digoyang makin asik untuk edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih banyak yang ada di TikTok, terima kasih banyak yang ada di frekuensi 105,3 FM, RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Salam sehat dan bahagia. Nanti ketemu lagi sama saya jam 6 sore ya. Jam 6 sore dalam program request Tejo Wangi, Tembang Jawa dan juga Banyuwangian. Dari jam 6 sore sampai jam 8 malam ya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat dan bahagia. Jangan lupa Goyang Senggol Lololololol hadir setiap hari pada pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya pamit undur diri. Bu Deme yang cantik dewe versi anaknya saya. Terima kasih, selamat sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 4 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Madiun kembali mengingatkan para pengemudi, terutama kendaraan angkutan barang dan kendaraan berdimensi besar, agar mematuhi batas ketinggian saat melintas di bawah jembatan kereta api. Imbauan tersebut disampaikan setelah portal pembatas ketinggian di wilayah stasiun Nganjuk kembali ditabrak kendaraan. Insiden itu terjadi pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 00.52 waktu Indonesia Barat. Sebuah kendaraan Elf menabrak portal pembatas ketinggian BH298 sisi selatan yang berada di kawasan stasiun Nganjuk. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, akibat benturan tersebut portal sementara harus dilepas untuk dilakukan penanganan. Petugas kemudian berkoordinasi dengan KAI Resort Jalan Rel 7.4 Nganjuk dan Resort Jembatan 7.1 Madiun untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap aman. Menurutnya, portal pembatas ketinggian memiliki fungsi penting sebagai perangkat pengaman untuk mencegah kendaraan yang lebih batas tinggi, maksud kami melebihi batas tinggi menabrak jembatan kereta api. PT KAI juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api, sebab kelalaian kecil di jalan dapat menimbulkan risiko besar bagi keselamatan pengguna jalan maupun operasional kereta api. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Me yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kawan Kenzi As dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, yang dikabarkan ini sesuai kenyataan. Artinya sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Selasa 4 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kasus korupsi dana bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2023-2024 sampai kini masih terus bergulir. Yang terbaru, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Pasuruan berhasil menyelamatkan dan menyetorkan uang pengembalian ke kas negara sebesar 2.259.973.000 rupiah. Jumlah tersebut hampir mencapai separuh dari total kerugian negara yang ditaksir mencapai 4.951.880.000 rupiah. Pengembalian uang hasil korupsi tersebut disampaikan ke publik melalui konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan atau Kejari Kabupaten Pasuruan Rustandi Gustawirya pada Selasa 4 Agustus 2026. Menurut Rustandi, penyetoran dana tersebut dilakukan secara resmi oleh tim jaksa eksekutor sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, upaya pengembalian uang hasil kejahatan ke kas negara juga menjadi bagian integral dan pelaksanaan putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI nomor 5394 K garing PID titik SUS garing 2026 tanggal 9 Juni 2026 demi memaksimalkan pemulihan keuangan negara. Rustandi menambahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, berintegritas, independen, transparan, dan akuntabel. Dari total pengembalian uang korupsi terdiri dari uang tunai sebesar 2.013.973.000 rupiah yang dirampas untuk negara dari terpidana atas nama Erwin Setiawan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pekaten Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 19.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ojo nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang embel-embel harus itu, harus ini.
6: Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutrisno budaya. Pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dinten menika dinten Selasa tanggal 2 Agustus 2024 pepanggihan kalian kula budime wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol kantos mangke jam 2:30. Terus pun tiba warta saya para katang pamirang sehat setoyo. Alhamdulillah sehat. Sawang sule uki mekatan kalian budime para katang pamirang. Semoga engkang mangke badhe ngersakaken sesekaran nyawiji kalian budime. Ke Budi persilahkan mawon ge wonten 08 1000 000 3. Utawi panjenengan ingkang badhe ngersakaken sesekaran mekaten ge ugi mangke wonten beberapa informasi ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Budi me aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.

Sateskan Salgo Matiko, Prosegawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Wantena Dicoro Tejo Wangi, Jan Krespol. Para kata pamirang, sama niko sampe tanggal sekawan bulan Agustus. Nge, kita setoyo semerap, niki menyambut mekaten nge, hari ulang tahun Republik Indonesia, mekaten perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Niki identik para kata pamirang nge, kalian upacara bendera, wonten kathah lomba, ngantos pemasangan bendera merah putih, wonten setiap sudut kampung mekaten nge. Niki budhe yakin wonten daerah-daerah panjenengan perkampungan mekatenipun sampun memasang banyak pernak-pernik nggih. Ananging wonten sejumlah daerah ingkang wonten tlatah Jawa Timur, Semarak 17 Agustus sameneika ugi diwarnai tradisi khas nggih ingkang telah ingkang sampun mekaten diwarisaken turun-temurun lan tasik dipertahankan ngantos sameneika. Aku iki tutu sapa. Nah, tradisi kasebat mboten ananging dados agenda tahunan mekaten melainkan ugi dados caranipun masyarakat mengenang perjuangan para pahlawan nggih, terus ugi mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, kinten-kinten apa mawon nggih para kadang pamireng nggih saking tradisi sama niko mangke budhe balik-malik kagem panjenengan.

0: Anto, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Sugih Perakatan Pamireng. Tradisi unik 17 Agustus Senggang Tasik bertahan wonten wilayah Jawa Timur nggih. Selain upacara lomba perayaan HUT kemerdekaan RI, wonten Jawa Timur ugi diwarnai berbagai tradisi ingkang masih lestari ngantos sak menika. Nah, salah setunggale inggih menika barian tradisi syukuran kalian wonten malam kemerdekaan nggih, barian bersama. Niki salah setunggaling tradisi ingkang tasik saged dijumpai wonten berbagai daerah wonten wilayah Jawa Timur inggih menika barian. Nah, tradisi sak menika umumipun digelar wonten malam 16 Agustus nggih, niki dados ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia sekaligus doa agar bangsa Indonesia ini tetap diberikan keberkahan. Dados istilah barian sak menika diyakini berasal saking kata Arab baroka utawi bu barik ingkang bermakna berkah. Nah, wonten pula ingkang mengaitkannya nggih kalian istilah wonten bahasa Jawa kuno ingkang berarti berjajar utawi berbaris, menggambarkan warga ingkang duduk bersama dalam satu barisan.
1: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satu Skansal Koma Tiko Pro, sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Nopo niki tradisi-tradisi unik wonten Tlatah Jawa Timur nggih niki pas 17 Agustusan mekaten nggih para kadang pamirang dados wau sampun wonten barian nggih niki saking kata Arab inggih menika baroka utawi barik ingkang bermakna berkah mekaten. Nek wong Jawa, nek bahasa Jawa kuno inggih menika berarti berjajar utawi berbaris ingkang menggambarakan warga ingkang lenggah sesarengan wonten setunggal barisan mekaten. Dados prosesi barikan biasane sak menika dilakukan wonten dalan-dalan kampung, perempatan utawi wonten balai warga nggih. Dan napa nggih piyambak-piyambakipun sak keluarga mbeto panganan, ketah sekol wonten lauk pauke, jajanan tradisional wonten buah utawi kue engkang kemudian dikumpulaken dados tunggal mangke di makan bersama mekaten nggih. Dados saderenge makan bersama sak menika masyarakat umumipun menyanyikan lagu kebangsaan nggih menika Indonesia Raya, dan dianjurkan ini doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan damel napa nggih Indonesia supados tetap aman, damai lan sejahtera. Dados tradisi barikan wonten Jawa Timur sak menika uga dados simbol lek ni kemerdekaan sak menika dirayakan boten ananging melalui kemeriahan, ananging ugi liwat rasa kebersamaan lan kepedulian antar warga mekaten para kadang pamireng nggih. Semanuan sangat loh kagem panjenengan ingkang tasih ngawiji kalian kula. Buriatin terima kasih sudah saya sapa nggih. Terus salajengipun mangke wonten napa malih kinten-kinten para kadang pamireng punten-punti-punti tetap stay tune nggih.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Selasa 4 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman meminta jajaran pemerintah daerah segera menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan setelah penetapan status Kota Batu sebagai kota kreatif di bidang gastronomi. Nur Rahman mengatakan penyusunan roadmap harus melibatkan berbagai unsur termasuk komunitas kreatif yang selama ini aktif mendukung pengembangan sektor tersebut. Menurutnya, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem gastronomi di Kota Batu. Ia menjelaskan keterlibatan komunitas kreatif menjadi modal penting dalam menyusun program yang berkelanjutan. Selama ini, berbagai elemen masyarakat telah berkontribusi dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Menurut Nur Rahman, pemerintah daerah perlu segera memastikan arah pengembangan setelah Kota Batu ditetapkan sebagai kota kreatif gastronomi. Oleh karena itu, hari ini dipastikan bahwa roadmap itu perlu dibuat bagaimana pasca nanti ditetapkannya Kota Batu sebagai kota kreatif gastronomi. Demikian disampaikan oleh Nur Rahman selaku Wali Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kek, kakek, sedang apa sih?
4: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
3: Terus? Biar apa, kek?
4: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
3: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

0: hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
2: Oke.

lakoni, ya sing ngomong penak sing lakoni. Tapi insyaallah nggih, coba nurep ya wis lanjene ngono kasunyatan. Awake dhewe wis kadung tresno tapi nyumandingi karo wong liya ya wis rapopo, ngomongnya perkara iki ya barian. Iki kan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, negara kita tercinta nggih. Iki tradisi-tradisi ingkang tasih dilestarekaken ngantos sak menika para kadang pamireng wonten tlatah Jawa Timur. Lainnya mau wonten barian saat meniki wonten tirakatan malam perenungan damel mengenang jasa pahlawan. Dados tradisi saat meniko ugi sangat lekat kalian peringatan 17 Agustus. Inggih meniko tirakatan. Dados tradisi saat meniko tasik kathah nggih ditemoni ngoten wonten berbagai wilayah Jawa Timur termasuk Surabaya, Malang nggih wonten niki sejumlah daerah-daerah lintunipun para kadang pamerang. Lah niki anu nggih rodok sejene kalian barian engkang napa nggih engkang lebih menonjolkan unsur syukuran mekaten nek tirakatan niki lebih menitik beratkan ngaten nggih pada refleksi kalian penghormatan kagem sedaya para pejuang kemerdekaan. Rangkaian acarane pun biasane diawali kalian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, salajengipun pembacaan doa, terus mengheningkan cipta, pembacaan puisi, utawi sajak perjuangan, ngantos sambutan tokoh masyarakat mengenai makna kemerdekaan para kadang pamireng nggih. Dados samantune seluruh rangkaian iki selesai, sampun mantun, acara sakmenika ditutup kalian biasane maem bersama mekaten nggih, dados simbol persatuan lan rasa syukur mekaten. Nah, melalui tirakatan iki masyarakat juga diajak mengingat lek nek kemerdekaan saat meniko dinikmati saat ini diperoleh melalui pengorbanan yang kang ageng poro pahlawan saking poro pahlawan kita sehingga niki perlu sangat nggih dijagi kalian memperkuat persatuan lan semangat gotong royong mekaten poro kadang pamireng. Nggih, tasih sarangan kalian kula ampun kuatir tasih kata sekarang buriatin ngapunten nggih kula tasih maca napa niki informasi kagem derek kula sedaya.

Saat teskan sokama 3/4 terari malah suara budaya Nusantara tesis serangan kalian kula budeme. Apa budi watuk kademen. Geng-geng menika informasi tradisi yang kantase lestari wonten telata Jawa Timur, wonten Barian, Tirakatan, geng. Sameneika ugi ingkang nomor 3 nggih menika tilem wonten tenda. Nah, tradisi unik sameneika saking daerah Mojokerto. Perkataan pamireng dados sak lintunipun Barian kalian Tirakatan niki ugi wonten setunggal tradisi ingkang cukup unik nggih. Unik bukan unik. Ingkang boten kathah ditemui ngoten nggih wonten daerah lintunipun inggih menika sare sesarengan wonten tenda ingkang dilakuaken kalian sebagian warga Mojokerto. Dados para kata pamireng, tradisi sak menika sampun berlangsung sekitar tahun 2001. Nah, biasanya dilaksanakan wonten malam menjelang atau bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dados warga menika mendirikan tenda engkang wonten lingkungan kampung, mantun ngeten napa nggih bermalam bersama santai mengikuti berbagai rangkaian kegiatan seperti permainan, pentas sederhana, diskusi, utawi makan bersama mekaten nggih. Dados tradisi kasebat lahir sebagai upaya napa nggih menghidupkan mekaten nggih, menghidupkan kembali budaya ingkang guyub lan gotong royong wonten tengah kehidupan masyarakat ingkang semakin ya memang lek didelok saiki koyo semakin individualis. Dadi penting ya acara-acara sing koyo ngene iki ya. Dados dengan bermalam bersama warga ingkang sedinten-dinten sibuk bekerja gak ada kesempatan damel mengenal mempererat silaturahmi kalian membangun kebersamaan antar generasi. Nah, ngantos sak menika tradisi kasebat tasik dipertahanakan nggih kalian sebagian masyarakat ingkang wonten tlatah Mojokerto niki dados bagian saking perayaan kemerdekaan. Dados setiap napa nggih tlatah daerah sak menika enggak ada coro ingkang benten-benten nggih dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Nah, wonten Jawa Timur tradisi Barian, Tirakatan ngantos tilem wonten tenda niki ugi menunjukkan nggih lek ni semangat kemerdekaan sak menika mboten nanging diwujudaken kalian kemeriahan perayaan tapi nggih saking kebersamaan mekaten nggih para kata pamirang semanuwon informasi sampun kula aturaken kagem panjenengan sedaya tasih serangan kalian kula wonten adicara Tejo Wangi Jen Grespol.

Pusongolas tangkus kawan dosanem berkatampi merang wancinipun kula budeme pamit undur diri saking adicara Tejowangi Jan Krespol dinten menika Selasa sekawan Agustus kaliwun melikur. Matur semanuan sangat kawigatosan panjenengan nggih para kadang pamirang informasi ugi sesekaran sampun kula aturaken kagem panjenengan sedaya sugeng napa istirahat nggih sehat selalu benjang budhe enjang nggih benjang dinas subuh. Terima kasih matur semanuan. Kasih kata di jero salajengipun ngantos mangke jam 00 nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Di ujung barat ini Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa. Bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
1: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
0: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
1: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diceritakan dalam babad tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang Johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali, yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.
2: "Wah-wah, kerisnya makin berwibawa nih kalau dielus terus. Gimana ya supaya Paman..."

0: bertegur sapa dengan tetangga belakang rumah.
1: Oh, saya kira ada apa.
0: Nah, sekarang apa yang kau dapatkan dari papamu?
1: Benar kata paman, saya dapat bertemu

0: Coba, telur yang engkau dapatkan itu, berikanlah pada juru taman di sana.
1: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada juru taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
2: Oh. Wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
3: Hei, raksasa-raksasa. Coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana, kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara.

0: raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba aku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi...
1: Sekejap rasa penasaran Ibu Ratu terhadap raksasa sirna. Karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: sana, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Ya sugeng dalu para pamirang, sugeng midhangetaken. Warung prapat warung lapis prapatan. Biasane kali Mbak Bentol, asam niko Mbak Bentol niki enten urusan ta to sing nggih putune sing mangkat siaran nggih. Kula aturaken matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sakmenika tasik manunggal raos. Kalian kula Taufik Misbun ingkang badhe ngrancangi ingkang badhe ngancani panjenengan sedaya niki nggih. Kula ki matur nuwun ingkang wau sampun request teng Bu Deme. Lah sakmenika kula nggih pengin nyapa-nyapa niki enten Bu Sri Purnomo, enten Bunda Riatin, Mama Dian, Bu Fatimah, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi pokoke kabeh seluruh Indonesia. Aja lali dirungokno ning 105,3 Prawapat RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Iki barengan wong ganteng jare mak e yo lek jare wong liya ya mbok. Ngono kuwi kan ya relatif, jenenge wong ganteng iku lho relatif ya kan. Sing kate request ya monggo, kengko lek enek ragune ya tak puterno, lek ganek ya sepurane pokoke. Aku yo duwe beberapa informasi iki sing pengen tak sampe nonang nggone sampean kabeh dulur-dulurku yo. Khususe iki kan wis masuk bulan Agustusan, biasanya bulan Agustusan iku kan ana sing jenenge kerja bakti ngrijiki lingkungan. Nah, iku aja sampe ketinggalan. Wae rijik-rijik yo aja meromoro terus ngilang ngono kae yo. Kuwi yo ora apik, kuwi ora patut, ngono kuwi yo kudu diwangi-wangi ora ketang mek teko mak saknyuk ngono mek nggo gorengan penggo kopi ngono kae kan yo penak. Cek gak dadi omongane tonggo. Sale panase geni ku sik panasan omongane tonggo jarine tonggoku ngono. Ya sing biasane tukang ngomongno wong. Ya wis, pokoke ge dulur-dulur kabeh semangat ae Agustusan iki opo ae sing kudu disiapno nangku mareng ngono beberapa tip iki iso mungkin tak bagekno nang sampean khususe para pemuda-pemudi sing tergabung nang Karang Taruna iki ben iso luwih kreatif lek ge acara ngono ya dulurku ya. Tetep semangat ge kabeh wis padha masang gendera to. Ya wis lek gurung masang ya ndang padha dipasang, gapurane kae ya ndang padha dicet, ndang padha dihias sing mencerminkan kemerdekaan. Bagaimana cara kita ya ngono kuwi dengan menghias, dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan sing positif.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon jam 20 langkung 47 menit waktu Indonesia Barat. Niki enten Bu Sri Purnomo ingkang tasih midhangetaken. Assalamualaikum warung lapis perapatan Mas Togen. Sekarenipun tak lelo lelo lelo lelo. Alhamdulillah. Panjenengan sampun sehat, mugi tansah pinaringan sehat terus, amin. Tetap semangat, rezeki lancar, amin. Lan sugeng makaryo matur nuwun. Inje di tenggol lagune nggih Bu Sri.

0: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Agustus adalah bulan yang sakral yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana di setiap tahunnya diperingati dan dirayakan oleh seluruh warga Indonesia. Dari mengibarkan bendera selama sebulan penuh, merias lingkungan dengan nuansa merah putih, berbagai lomba Agustusan hingga puncaknya adalah karnaval. Tapi kali ini ada yang beda. Karnaval dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya dinanti-nantikan, kini menjadi kegiatan yang dihindari oleh sebagian masyarakat. Karena dengan adanya fenomena son horek yang ikut dalam karnaval.
1: Siap, pasukan!
2: Siap!
1: Ini warga selitu!

0: Son horek diambil dari gabungan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Son yang artinya suara, sedangkan horek dalam bahasa Jawa berarti bergetar. Jadi son horek adalah parade tata suara atau sound system dengan ukuran yang sangat besar, cenderung mengembangkan frekuensi bass agar lingkungan sekitar bergetar. Truk yang digunakan untuk son horek umumnya adalah truk jenis engkel atau truk dengan kabin ganda yang dimodifikasikan untuk mengangkut dan menampilkan sistem audio yang besar dan bertenaga. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya fenomena keikutsertaan son horek pada karnaval? Bapak Yudan, salah satu warga dari Kota Malang, menuturkan.
1: Kalau menurut saya nggak setuju, Pak.
2: Kenapa?
1: Soalnya son horek itu menurut saya membahayakan. Kalau yang udah biasa itu, ya dia dengernya udah biasa. Tapi kalau yang awam, baru dengar, itu sangat membahayakan. Apalagi yang punya apa penyakit jantung itu kan sangat membahayakan, Pak, sebenarnya.
2: Gitu ya. Kalau menurut sampean perlu nggak sih ada peraturan untuk pembatasan sound system untuk karnaval ini?
1: Sangat perlu, Pak. Karena kalau buat karnaval kan yang lewat itu kan bukan yang biasa apa dengerin sound-sound keras itu kan. Biasanya kan ada anak kecil ya, kan itu sangat bahaya sama apa anak kecil itu juga.
2: Jadi kalau jenengan setuju dengan adanya pembatasan penggunaan sound system untuk karnaval?
1: Sangat setuju, Pak.
0: Ibu Leli, salah satu warga dari Kota Malang, menyampaikan, saya tidak suka mendengarkannya, di dada rasanya berdebar, di telinga pun sakit. Jika ada teman yang mengajak lihat, ya saya ikut.
3: Asli pribadi.
0: Tapi dari saya pribadi, tidak suka. Banyak daerah yang membatasi penggunaan sound system pada karnaval. Lantas bagaimana pendapat dari pengusaha persewaan sound system dengan adanya pembatasan penggunaan sound system pada karnaval? Bapak Bayu, salah satu pengusaha persewaan sound system, mengungkapkan.
4: Kalau saya ya tergantung permintaan customer. Seandainya memang ada larangan, itu jelas sudah punya izin. Panitia, pihak panitia jelas sudah punya izin. Kalau saya, setahu saya dalam kota ada larangan muatan pickup lah.
2: Pickup ya?
4: Iya. Kalau kabupaten setahu saya enggak ada larangan sampai orek bisa.
2: Tapi kalau misalkan dari panitia menginginkan sound horek, Panjenengan juga istilahnya apa, setuju aja gitu ya?
4: Ya sangat setuju, mereka juga sudah mengantongi izin, terus persewaan juga ya sangat senang.
2: Ya.
4: Semakin bertambah kan semakin mahal persewaannya.
2: Oh gitu. Tapi kalau misalkan ini kan son horek itu kegunaannya kan untuk lapangan ya?
4: Iya.
2: Biasanya kalau son horek yang besar itu kan di lapangan yang luas. Tapi kalau untuk karnaval yang lewat depan rumah penduduk, menurut Mas Bayu ini sesuai nggak sound horek ini untuk karnaval? Kalau menurut Mas Bayu?
4: Sebenarnya kalau dari pihak kita nggak ada masalah,
2: nggak ada masalah.
4: Soalnya ya, kita hanya cuman
2: menyediakan
4: aja. Kalau dari pihak masyarakat mungkin kalau di tempat yang kecil atau yang sempit ya mungkin banyak yang resah karena yang mengganggu.
2: Ya. Jadi utamanya tergantung dari kepanitiaan.
4: Iya, tergantung
2: kalau panitianya menginginkan horek, ya panjenengan sama teman-teman dari sound system siap. Kalau memang dibatasi berarti juga harus sesuai dengan aturan yang
4: aturan
2: ada yang dari kepanitiaan.
4: Ya.
0: Seperti di daerah-daerah yang lain, di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Dari jalan sehat, lomba kebersihan lingkungan, dan puncaknya adalah karnaval budaya. Namun apakah di Desa Dengkol ada pembatasan penggunaan sound system untuk karnaval? Dan apakah di Kabupaten Malang sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Malang dalam pembatasan sound system pada karnaval? Bapak Agus Effendi, Kepala Desa Dengkol, kepada RRI mengatakan,
3: kalau di Dengkol sendiri sih alhamdulillah belum pernah mengadakan sound orek, karena masyarakatnya itu kurang senang karena biayanya terlalu mahal.
5: Pemadam.
3: Iya.
5: Jadi untuk karnaval di Dengkol ada kan Pak?
3: Ada. Kita sound wajar, nggak pakai sound horror yang besar ya, satu truk ada batasan dimensi 3 meter kali 3 meter setengah, lebar 3 meter, tinggi 3 meter.
5: Jadi disesuaikan dengan kondisi jalan.
3: Iya.
5: Jadi selama ini belum pernah atau tidak pernah sound horror ikut di karnaval untuk di desa Dengkol.
3: Tidak pernah. Karena memang kami kalau ingin mengadakan karnaval, kita sepakati dulu, kita buat tatib.
5: Tatib sesuai dari kebijakan jenengan atau
3: kesepakatan bersama?
5: Oh, mantap.
3: Iya,
5: bukan bisa. Dari kabupaten. Pihak kabupaten nggak ada edaran atau apa, kan banyak beberapa daerah
3: sudah
5: itu
3: ya. Sudah ada edaran. Cuma kadang di bawah itu lebih senang kesepakatan bersama.
5: Oh, ada.
3: Kita buat kesepakatan bersama, tatibnya seperti ini. Kalau memang sudah sepakati, ya kita melaksanakan seperti itu. Karena kenapa kita mengundang ke semua RT RW, bahkan tokoh, kita sepakati untuk tatibnya. Oke, kalau sudah disepakati, kita laksanakan. Ya, semua harus taat dengan aturan karnaval itu tadi. Kalau di desa kita, ya alhamdulillah. Desa kita nggak pecinta horor gitu. Keuntungan bagi desa, desa kita.
5: Untuk masyarakat sini apa namanya nggak begitu menyukai Pak?
3: Itu yang poin plus-plus di desa kami. Jadi kami selaku pembangun kebijakan itu nggak repot dan ribet, kita harus izin sana izin sini untuk melaksanakan itu. Kita kan juga bertetangga dengan perumahan aku. Jadi kalau kita terlalu euforia kata ya juga kan punya etika. Jadi alhamdulillah itu poin plus-plus bagi desa kita. Warganya memang kurang menyukai yang namanya sanhor. Sudah tahu sewa sanhor mahal. Kadang kalau yang terkenal sampai 50 juta, 45 juta.
5: Sekali sewa itu.
3: Sekali sewa. Jadi saya memberi sosialis ke warga. Daripada dibuat untuk foya-foya, euforia seperti itu. Ya monggo kalau memang dengan buat bantu lingkungan sekitarnya seperti itu. Saya selalu mengimbau seperti itu. Nah memang di desa kita itu masyarakatnya itu kurang-kurang. Kalau di untuk dalam menikmati mereka senang. Kalau untuk menyewa dengan harga puluhan juta, nah itu yang
5: berarti
3: jadi
5: Allah saya istilahnya.
3: Yang jadi poin plus-plus di desa kami seperti itu, warga kita itu bukannya tidak suka, memang tidak mampu untuk menyewa, itu malah saya lebih senang di situ. Memang saya tekankan selama ini, ayo kita lebih ke budaya saja.
0: Pertunjukan karnaval seharusnya dapat diminati oleh semua orang, dari anak kecil hingga orang dewasa, karena karnaval adalah salah satu hiburan rakyat yang dinanti-nantikan. Sebuah perayaan bukan berarti kegiatan yang sebebas-bebasnya. Kita juga harus memperhatikan hak-hak dari orang lain. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia harusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan malah memecah belah.

0: pas jam kalilikur.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

cowok yang di pojok ya ndok ya. Lah iki anake Pak Bayan. Nek menawa. Wis sunat durung le? Durung. Sing iku lho malah urung, Dok.

kelinci ucul, kelincine Pak Bayan, kelincine Mbah Kaji Paujan, kelincine sampeyan nduk. Biasane sing do duwe kelinci-kelinci ya, Dok ya. Langsung kemawon dilanjut kembali ada permintaan jamu pegel melarat dari Big Boss. Nah, langsung aja dipenuhi untuk Anda semuanya, kita tampilkan biduan yang berikutnya.

Ya wis nek ngantor apa-apa, Pak. Ya sayangku biduannya sing durung tampil aja enggak ya? Ah, langsung aja dipanggil kembali biduan-biduan saking generasi siswa budaya. Langsung aja coy, inilah dia bersama Yanti Rengganis.

0: kacang. Kula aturi cekap semanten bab kawi kirang langkungipun sedaya nyuwun pangapunten sugeng pinanggihan malih ing sanes wekdal ingkang kula antu-antu panjenengan sedaya kersaan nimbali pagelaran siswa budaya matur sembah.
1: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara.
0: Monggo Nyai.
2: Ora usah dadak lungo mergo iki rada kesus.
0: Pengen menapa Nyai?
2: Ya ora bakal ngirim Tegal Bandengan to.
0: Sing
2: tak kirim yo ra liyo yo wong adiku iki Kembang Jaya.
0: Iya, saru dinulu to Nyai.
2: Lah kok saru? Iki ra kan mung gratis pas seduluran. Ayo berampeni bakal tak jumpa aku bakal ngirim pedal bandingan.
0: Oh, ngerti kok.

0: kawasan tunggal galon agar tak galon dilencengke dibengkongke meneh arep tak paidu wong wis sepuh jan banget tentram ana kidung kadang marnarti
1: japane tetanen ya
0: laka akan sansor yang kakang kala uniku kamu maksom ring awak mami nama akan setyo ring tawasa saneti ana ka

0: Jalek kula nggih luwe. Nang kok nggih
1: kasih. Lha kok ya ora leren-leren, yen pancen kroso luwe ra ya leren to.
0: Ha nggih kula nggih nenggo kiriman.
1: Ana jeneng nenggo ya ra karo leren ra iso.
0: Nang nggih nyuwun 1000 to, Mbak.
1: Heeh, kepiye coba?
0: Kadingaren mboten abdi wonten kapenemon panjenengan piyambak.
1: Ngene lho, Di. Yen aku mau ngirim kowe ya to. Mengko ra didakwa kae kok bedak-bedaki. Nek yen aku gelem ngirim, lho kae lho najan mung dulurite. Nek nyatane kencong sari kok ya gemati ra kaya ngono to di Kembang Jaya. Tak gorengke lele iki mau.
2: Iki mau.
1: Lelene gudi-gudi. Kayak lelene Mbah Paujan.
2: Nggih to. Niku banget to Mbah Paujan niku. Saben galang kula lencengke dibengkongke menika. Tunggal galang kali Mbah Paujan niku jane nggih mikir kula.
1: Kilodi,
0: kono ya kacang kiri rambut.
1: Wah, niki mesti ecol. Tanduk dewi, mungkin tak tanduk indak kakek.
0: Ah, boten.
1: Sambel ke terasi jos, gados rewo-rewo.
2: Gitu.
0: Nyampleng.
2: Bapak Ozan masuk. Sarapan sih.
0: Gatuh.
1: Dewi bening.
2: Wah, lalu kok ngajuk-ngajuknya itu baik?
1: Lalu ini gudi-gudi. Mantep kok.
0: Yang pecel lele.
2: Udah ini gudah bening.
1: Gudah bening, jangan lele sambil terasi cocok. Cocok gali gajah.
0: Ulur hati ini.
1: Apa?
0: Jangan gajah, Mbak.
1: Ya terus?
0: Neng kasunem.
1: Hah?
0: Kasih
1: neng, iya mah.
0: Ada aku pun niku ngadu nek masane asin niku mesti.
1: Ya nasin mesti.
3: Ya lo.
0: Kakean ya.
1: Coba kau donjalo. Ya nasin kakean ya. Terus aku ngredek mas aku opo.
0: Neng gitu.
1: Neng nasin nasin apa pun di tindake ya.
0: Kamu ngirim gue ya. Gue tinjik gitu yang sarapan.
1: Kembang Jaya
0: ini
1: aku wis warek kok di ora usah mangan wis warek. Iya mbak.
0: Gue ini ramban atau putih mbak?
1: Ini ramban yang sawah sedudo. Ramban bayam yang sawah sedudo. Sedudo. Sedudo. Orang
0: banter apa-apa,
1: malah
0: alon-alon
1: malah
0: rangkumu sampean. Aku nak jangkau
1: kasihnya, coba. Oh, mana ya dia? Terus kenal apa-apa.
3: Nah, itu ngeledi, ngeledi.
1: Ngeledi, tenangan.
0: Aku gak tau, gak jalan ke harapan. Nah,
3: ngeledi, ngeledi. Dengar, ini bisa lele, ala kodi.
0: Bapak Ozan itu aja kok. Lematur lo kuanteng banget.
1: Adi Kembang Jaya.
0: Adi Kembang Jaya.
1: Mbak Yu tak kondo ya?
0: Tak nopo.
1: Saat kenalnya aku ngirim sampean iki mau, aku kira kondo bloko karo sampean. Mergo aku kuwi ngipi lho, Di.
3: Jan, Mbak Ustaz.
1: Ya?
0: Ngumpen nopo.
1: Aku kuwi rumah saku ngipi, ya toh. Aku turun yang sedang tong susul, terus tak keloni. Kulah aku meriang, Di.
0: Neng niku wae ora ngimpi to.
1: Ngimpi. Neng ben awakku ora mriyang ya to. Saiki ngene wae. Ngimpi ki ayo ditumuske wae.
0: Tumuske kados mudi.
1: Eh?
0: Tumuske kados mudi.
1: Ya aku keloni.
0: Ah, jenengan niku. Lek kula niku tesih alit ngoten nika jenengan kula niku boten napa-napa.
1: Lah terus?
0: Kula niku pun gedhe.
1: Ayo malah wis mumpung gedhe nek sejile nek malah piye malah bingung. Kakangku kuwi najan, kakangku kuwi najan wonge gedhe ya to. Ning wis loyo ra iso apa-apa.
0: Wong najan to loyo riyen nggih nate rasa to. Nggih pun sabari. Wong kakang Sukmoyo.
1: Ning jane aku dadi bojone kakang Sukmoyo iki kedloro. Ketelepok.
0: Kok kedloro pripun?
1: Iya nyatane ora iso apa-apa, nyatane loyo mulo aku milih kowe.
0: Ah,
1: dasar wong sing ganteng, bagus. Ketoke pawakane sarwa gedhe. mesti apa-apane ya saro gedhe.
2: Jenengan niku lho. Kula niku sinten?
1: Penak.
2: Kula niku sinten?
1: Eh aku karo tapa? Gedhe tanggung jawabe.
2: Apa-apa? Kula niku sinten, Kakang Sukmoyono niku.
1: IP-ku. Ning tak kandhani iki. Yen ono IP kok gelem ngeloni karo Mbak Yuni IP. Sone mati munggah swarga.
2: Ah, napa nggih?
1: Lho tenan iki.
2: Mungkin nek keprungu Mbak Paujan sampai.
1: Lho malah kuwi ulang-ulangi Mbak Kaji Paujan kaya ngono kuwi.
2: Ulang-ulangane pun Mbak Kaji
1: Paujan. Heeh. Nek yen ora gelem, kowe nek mati bakal njegur neraka jahanam.
2: Ngoten niku nggih wonten ayate.
1: Ana kitabe ngono goblok iku.
2: Lah nggih saderenipun kitab lah nggih ayo.
1: Iki ana kitabe.
2: Kitabipun opo?
1: Jenenge
2: Al-Quran.
1: Ora padha lho, Mbak.
2: Nek ngoten kula nggih ngertos sinten sing ngripta.
1: Ya, sapa ngerti?
2: Al-Bajingan iku.
1: Oh, kok ngerti bae
2: kowe. Ngerti lho, Mbak. Kula aturi mut kula niku sinten panjenengan
1: sinten? Lho, aku ora lali kok di malah
2: dikandhake pesek.
1: Dikandhake pesek. Tempe dilemper. Dulur IP dioper.
2: Ah, mboten prayogi.
1: Ora rasane, ora rasane pisan tandur.
2: Ngguripun sedanipun tiyang sepuh kula panjenengan niku pun kula anggap. Yang sepuh.
1: Lho, aku yo anggepen tiap apa wong tuamu yo anggepen bojomu ngono lho, Di. Ya gelem apa ora?
2: Dosa napa sing kula sanes?
1: Lah apa yo momot
2: lakon jenengan mriku kemawon, sampun caket-caket.
1: Iki aja nyalahke aku. Aku barang karo kowe kudu nyerot terus. Apa njaluk tak adoh?
2: Ngene ah. Kepireng Kakang Sumoyo.
1: Apa njaluk tak japet?
2: Napa?
1: Gunting.
2: Wes sampun cek
1: ya kelima orang
2: betul
1: lagi tak ada ke Mbak Kaji lho
2: ah betul apa-apa lho betul tinggal di Mbak Kaji
1: Mbak Kaji ini seneng tak ada gelam ya dia
2: betul
1: pandai kok bokongnya atus ijajokor
3: sampai dilempar mak
1: ayo teh.

0: bakal munggah swarga. Wis to, aja sawen dupe aku rada tuwa.
1: Mboten swarga
0: swarga. Sing bakrak tanjane sing eses iki.
1: Ah, mboten ideg.
0: Lho nek ora percaya jajalen.
1: Mboten mawon.
0: Eh?
1: Mboten mawon.
0: Piye?
1: Mboten mawon.
0: Mboten mawon.
1: Prayogi pejenengan kondur iki mawon. Lho
0: lho lho. Tak rewangi kreis-kreis kadresan, tak rewangi barang swara raketan swaraku ala. Diesemi Mbah Faujan. Iya to. Lho kok ini kok isih tok tampi.
1: Awak ngertoso lho nggih mbacut nek.
0: Lha mergo aku seneng aku kedaran kelawan kebagusanmu lho, Di.
1: Masalah.
0: Eh?
1: Mboten susah ngaten.
0: Ayo to
1: niku kadangipun panjenengan.
0: Ayo to Di aku selak kudu.
1: Ah, mboten ijab.
0: Eh?
1: Mboten ijab.
0: Kudu turu,
1: Mas. Niku selak kalih batas kula, Mbak. Prayoginipun kondur mawon.
0: Ora. Aku ora bakal pesta. Ora sah suwe-suwe kok, Di.
1: Lah pripun kene nutul ngono iki cadang lakonmu.
0: 5 menit.
1: Ah mboten mawon.
0: 2 menit.
1: Mboten mawon.
0: Kula nuwun.
1: Mboten.
0: Lho tetep mo.
1: Mboten.
0: Eh. Adik Bang Joyo. Tak rewangi aku wirang kaya mangkene jebul kira welas kelawan aku. Padha wae, kowe iso mirang-mirangke aku iso uga mirang-mirang ki kelawan kuwi, Adik Bang Joyo. Iki mau ora?
1: Napa
0: mirang? Kowe ndelok tak perkosa?
1: Ah.
0: Eh?
1: Mboten mawon.
0: Kowe sing merkosa aku apa kowe sing tak perkosa?
1: Ah, sami mawon.
0: Wis nek ngono wiwiti, aku ambungen, Di.
1: Mboten ngantos kukuting jagat kula mboten lawon.
0: Apa kowe tak ambung?
1: Mboten sah.
0: Heh?
1: Mboten sah.
0: Ora?
1: Mboten.
0: Tetep mah.
1: Mboten.
0: Ha

0: a cui chi susah malah kuenai.
1: Kini nopo susah kakak supoyono.
0: Aku mau bengi turu ngepasi jam papat aku ngipi.
1: Ngipi nopo kak?
0: Aku ngipi rumangsaku katok kok melorot.
1: Ih, sampe ini kok aneh-aneh bayi. Ngipi kok katok melorot saru kakak supoyono.
0: Ngipi kuwi ya dadi kembange wong turu. Ugo ngipi kuwi tumus lelakone menungso.

0: kowe kok nangis ana perkara ngopo?
1: Nyuwun mati mawon tak sembuh.
0: Aku iki dudu jagale menungso. Pati rejeki jodoh kuwi ibarate mesti. Dene patine menungso kuwi 1000 dalan. Kowe kok sambek karep pun kakang diajeng Kincong Sari, kowe njaluk mati. Luput ngopo?
1: Niku aduh Kakang Sukmayana.
0: Sing ora apa.
1: Kebangeten niku. Pati Kembang Jaya.
0: Yo kene kuwi.
1: Menang-menang dia bolo watu, Kak.
0: Heh.
1: Menang-menang dia bolo watu.
0: Kembang Jaya kuwi nggih bolo watu.
1: Nggih.
0: Kira-kira ana 3 rit.
1: Heeh, sampeyan iki lho. Diwadungi kemana telung rit telung
0: rit. Yo karo ora ana telung rit aku nang gonggondasi omahku.
1: Mboten ngaten tegesipun. Tegese menang di bola watu, katone niku meneng dan gitu Kakak. Jeblacing seneng kalih kula Kakang Sukmayana. Seneng kalih kula.
0: Kembang Jaya. Seneng karo kowe.
1: Leres Kakang.
0: Tenang ki. Kembang Jaya. Seneng karo kowe. Syukur alhamdulillah.
1: Aku syukur pripun Kakang?
0: Kembang Jaya kae adikku ya kalebu ipemu.
1: Nggih.
0: Lho nek Kembang Jaya ora seneng karo kowe, sing salah dudu sapa-sapa nek aku. Dianggap aku wong tuwa ora iso ngunah karo adik.
1: Senenge mboten nate lho Kakang.
0: Perkara apa?
1: Senenge nek Kembang Jaya lajeng ngeloni kula Kakang.
0: Eh?
1: Lajeng ngeloni kula.
0: Kembang Jaya?
1: Nggih.
0: Ipemu?
1: Nggih.
0: Arep ngeloni kowe?
1: Nggih, Kakang.
0: Wis dikono apa durung?
1: Dereng.
0: Durung ae.
1: Lho.
0: Wong durung kejaba nak wis wong iki bojoku. Ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Tetep tak totoi kanthi salembaring nyawaku.
1: Aduh, Kakang Sukmayana niki pripun tok sampeyan iki diwadeni kuwi.
0: Kowe iki aja meter nang kaya udan arep jeblos.
1: Lah iki saestu lho Kakang Sukmayana kuwi sampeyan karo sukun iki bojo sampeyan.
0: Kok bisa nesu wong arep kejaba nek mesti kloni.
1: Lho. Niki pisan pindho kula moh konangan jenengan. Yen ora konangan nek kula kakon dikloni tenan karo Kembang Jaya.
0: Wong ora kelakon wae.
1: Lho kok mboten kelakon? Kakang Sukmayana, mboten namung niku. Estunipun adik Kembang Jaya niki ngalah kerja sampeyan. Kaping pindho ngalah rondo kula. Aja tukek bojo. Mergo kedaren kayu niku lho.
0: Tenan.
1: Nggih.
0: Ora tak gumi kabeh.
1: Ki napa boten Kakang Sukmayana? Nggih, Kak. Kula todi dieling ki Mbak Yuki manut. Kenapa Mbak Yuki diri kok
0: asik? Mama Om Ripati ini aja nganti pecah batin Bang Joyo Mbok yo eling kuwi mbok yo eling Kembang Joyo kuwi adikku sing banget tak mustah nalika kuwi ditinggal mati wong tuamu Kembang Joyo aku dendam. Aku kekwajib meksolan kowe Kembang Jaya. Saben-saben surup soyo. Kowe nangis. Kowe tak embeng, kowe tak gendong. Bingung atin pun kakak Kembang Jaya. Nganti aku golek wiku. Golek pakan gudulan kowe. Kowe cilik gede. Kowe bodoh tak pinter. Baru kowe wis gedhe. Wis pinter mancai kuwi. Ndah. Pantes.
1: Ning mesake lho Kakang Sukmayana.
0: Mesake kira wis godho mungkin.
1: Mesake adi Kembang Jaya mae pian pilo.
0: Ning kuwi buta omah omah e Kembang Jaya. Sing kok senenge endang seteng padhong iki. Aku sagoh nata pringin nang jago suwi. Filsuf mamah.
1: Mesake Kakang Sukmayana mae
0: menyang. Apa ki Kembang Jaya?
1: Ampun mesake iki, mesake ya di ngrojo

0: pinto. Tanggo kuno aku diakik ke kembang suruh. Singkeme tolong sebuah aku. Mergo aku dulu nutup. Gue sosial. Alung kok aku ini kembang suruh.
1: Aku ini bayar di kembang suruh. Ijo orang. Ngapain lu? Ngapain lu? Kesukain.
2: Kakak suruh. Perjalanan menikah pepundet. Najan tumripat kulo boten mama perlu sing batos kulo ukim boten pincang kakang sopo belum rumah osih jenengan leliteng witalit batos diwus asir jangkep malara kulo kakang
1: kok nangis
0: gorok wih kembang joyo kuyo jol nutup nutupi kau tak
1: leres kakang
0: kuih bisa kondok nangis kuih roh sosial yuk ini kongkong bojo kukin yong san wewek tak pek bojo kuih dulu nanti ngapusi
1: ini
0: kurang aduk
1: harap kalau kita jujur lepeng gansang dunia kakak supaya kebangetan nanti aku dilingki bisa
2: kakak supaya dan menjenengan ngantus keputin jagad lo betul sakit kulo manis mbak menawi oncatnya nyawa kulo manggi sakit jalari agenipun penjerian keberayan agen saspat jejuntuan sakit langit langit itu kulo sakit kakang penjerian kecil
0: bagus tak anggap budi jami ko hati yang menemui watak ing satrio gendodok makal utami wajah yang menemui kurang senang bagimu lo tak sumpah
2: sumpah menopo kemauan lo mboten padi semua
0: yakin demi Allah
2: yakin demi Allah
1: kakak sepaya
0: oh wedok seka
1: kakak
2: sepaya
0: kakak
1: menopo lepat puluh kakak
0: piye
1: menopo
0: ya sih silah kui ayo kau panik ningkati udah jembri kue kue duduk bujur saksae ning kue kue bujurnya penuh bodoro timbang kue sering kakakku kok sering ini kembang joyo alumni yang bisa paras jadi anak kue suye wong wedok sreken wong wedok ya
1: aduh makasih tolong kita
0: injong sari kita sari
1: aduh sakit kakak
0: sepiram nanti
1: tolong kita
0: indah indah kuih pun sasokon besok kita angkat derajatmu ning opo kepunto nih gue bilang mereka kebolana
1: nih
0: ini wis kapok isih tebak rasa kamanusan kulan gede pangapura kulan mergo pe bojo
1: matur nuwun sanget kakang kula supaya kula matur nuwun sanget aduh saestu kita
0: sing jok sami kabeh dosa kalbutanmu tak aku
1: nggih kakang
0: iki ono sroto kanggo mundur ke atimu ke laju sup yin rusuing sikilan tangan kuih kena dikumbah nganggo baju jeans nanging yen usui akak iki tumbak ngau-ngau kau. Kae ono jebakan.
3: Iku mau jak.
0: Tebak bangune. Kowe ndang moro kanggo sesuci sakra gugatan. Ya.
1: Parang nun pamit tekan supaya kakang sembah. Kakak minggir. Bareng
0: kakak. Kakak. Perkara di aku mundur. Omati cukup simpen. Kowe diusi ngerteni. Aja ngene kawiyah marang sok-soko wae.
2: Lo ngertos.

0: Kimus ujaring Purwasi tengah sopo yonang dun bakal nunduk nunglih bakal bari hati yonduk menowo lanmus dini kenyosari kan lupus marang dosa perkara tengiku lagi
1: atas mendika
0: kowe dadi pasok seko jembangan sing kanggo sisuci marang bojoku kencong sari besok upomo dadi desa desa pasuceng.

0: carne ali.
1: Monggo satur berkumpul.

0: rewangi rino tak gawe wengi wengi tak gerino mung kowe sing maling.
1: Sik tok. Lah sing dadi maling iki sapa?
0: Aku
1: ki dudu maling.
0: Lah nek
1: aku njipuk semangka karo timun.
0: Ngerti sing dadi sapa?
1: Lah sing dhewe sing
0: duwe ki aku mongko aku ora rumangsa kok tembung.
1: Lho. Sampeyan ki aja mlebetke aku.
0: Aku mau wis takon sapa sing duwe semangka karo timun.
1: Kapolo ya aku wis nembung lho ya.
0: Nembung karo sapa?
1: Nembung karo sing duwe semangka karo timun.
0: Neng ora ono rumangsa.
1: Hah? Ora ono kawang sulam. Jadi tak tembung ya tak jawab dhewe. Jadi sampeyan to sing duwe.
0: Jebul pinter maling sitok iki. Jadi kok tembung dhewe kok wangsuli dhewe.
1: Ya mergo ora ana pawongane.
0: Kuwi to anggap bener.
1: Ya supaya aku ora digak wonyolo.
0: Nek nyatane kowe nyolo.
1: Dadi sing duwe iki sampeyan
0: sing duwe semangka karo timun aku. Mula wis kowe kadenangan manut to tak biasa
1: to setok. Yen pancen sing duwe semangka karo timun kuwe ya wis saiki tak tembung semangka karo timunmu tak jupuk. Lah ora iya tembung ta iki?
0: Eh saya pinter. Upur sakute benjut.
1: Lah kok ngono?
0: Wis kebacut kuwe nyolong semangka lan timunku, njur kuwe konangan, njur kuwe nembung karo aku.
1: Lah terus kepiye nek ora nembung
0: bisa? Nek maling sing tumindak culika kaya dene kuwe diumbar, ora dicandhek. Ora mung tanik ini mesti do kelangan tetandurane.
1: Monggo
0: direwangi, rino digawengi wengi digerewe dengan sekoso.
1: Aku ki ora arep nyono. Niki aku arep nembung jaluk, pemalai sik kono putke, eh.
0: Nembung ning wis telat. Mula saka kuwi, kowe gelem ora gelem manut to tak yacok sira.
1: Dadi ngejak gelut to iki.
0: Ayo gelut. Lah,

Lah kok ngejak gelut lho yo. Mung perkara semangka karo timun. Wes, tak unsangu tiba ngendi ora ngerti. Sing aku kusumane ngayu rayu mulan entuk semangka karo timun.

0: mangan sambel bengi-bengi.
1: Seneng ya kowe?
0: Seneng nong kok.
1: Bangga ya.
0: Bangga.
1: Ketoprak di rumah ting ono kratindek diwenehi turi. Ya ra?
0: Ya.
1: Mangan cukup,
0: cukup.
1: Ning aja sini-sini wong kowe, Pak.
0: Gene yo.
1: Lah ketoprak main nang kene lho, pe sing duwe gawe piyaine sugih. Lho mangan kok ibu ping telu kowe.
0: Sapa?
1: Kowe ngono kok.
0: Aku mangan ra tau ibu anger kudu ya mekneh.
1: Kira padha ae.
0: Lah piye wong awan ketoprak seneng anjene kok.
1: Wis seneng piye?
0: Awan jare lele,
1: lele
0: sambel,
1: sambel cocok ya.
0: Sore sambel daging masakane masakan Padang. Nah awan-awan lho masakan lele seneng anjen menawa lelene gedhe-gedhe sekilo isi 9 isi 10.
1: Ya.
0: Ning ana kuciwane lho sing goreng iso apa garinge kok ngono.
1: Kaya jotos mati lho.
0: Ora usah nyambruk wong tuwa kowe nganggo akeh nyambruki wong.
1: Ene anjen kok
0: aku nyonyorno kok ya.
1: Nyonyor malah apik nek anjen untung tek malah apik lho.
0: Apik.
1: Kowe jek koyo dalang kartopel nek untung tek.
0: Wah, mong saenam demo disyukur. Dumateng ngeso dalem Allah Subhanahu wa taala.
1: Heeh.
0: Bilih siswa budaya pun timbali danipun Bapak Parjo
1: Suparjo.
0: Bapak Suparjo dalam rangka pernikahan Mas Doni.
1: Doni.
0: Ora de umum tamune.
1: Ya nek tamune ora umum. Ning mbahmu kok dhewean kok piye letheng.
0: Iku mbekno yangku kok.
1: Nyapa kok
0: iya? Mas Deki yang terhormat dalu-dalu sih gelem mirsani ketoprak
1: ngemakne kok. Lah kowe kok ngandakne nek tamune Pak Suparjo iki akeh. Kowe apa ngitung tamune sing rawuh iki?
0: Aku turu kok.
1: Aku apa ngitung cacahe kursi sing disewa?
0: Ya malah ora ngurusi ah.
1: Lah kowe kok ora nek tamune Pak Suparjo iki akeh.
0: Lah iki mangan apa entuke beras?
1: Nek entuke beras iki
0: tumbuk-tumbukan ning guri.
1: Masa dagelan ngurusi entuke beras sing di omah barang.
0: Ya ora masalah, wong sing ditanggap kok.
1: Kowe
0: ta ijen. Beras tumbuk-tumbukan ora umum. Aku mek kandha karo garwane
1: Bu Sugiyarti.
0: Karo garan Pak Parjo Bu Sugiyarti, Bu Sugiyarti.
1: Piye?
0: Nuwun sewu, Bu. Niki wong sesuk ketoprak nimbali cedhak.
1: Heeh, nang
0: jakenan. Ngene jakenan. Sesuk nak ketoprak rampung, aku tak njaluk beras setengah sak aku.
1: Kowe
0: karo Bu Giyarti.
1: Wani gak wani mbok wane-wanekno ya.
0: Ora masalah nggon aku ra ono salah ae.
1: Iya.
0: Lho kok Pak Parjo kok ngono. Sapa sing ape njaluk beras?
1: Kaget aku.
0: Kula Pak kelenteng aku ngono. Kowe dagelane iku. Nggih, Pak. Ora masalah nak kowe teng meneh butuh tek setengah sak. Sesak, rongsak, telungsak, ora apa-apa sing penting cocok regane. Kaget aku.
1: Jiyotos mati. Kowe jenenge kon kulaan blok goblok.
0: Salah tampa.
1: Oh,
0: Pak Parjo tangi turu kok.
1: Pak Parjo iki wis nyoto kok panjenenganipun Pak Suparjo iki seneng ngamal, seneng dono dia, seneng sedekah. Ki Pak Suparjo mura lalong. Kok nek Pak Suparjo iki piyaine sugih, mula ana tetembungan, wong amal ki ora bakal melarat ning malah kuat, ora robo ning malah bakoh.
0: Alah, ning wah. Wah, aku sing ngene-ngene kok dagelan ora abape ora mbok kebul kancane ndak ora apik ngono kok ya.
1: Lah kene,
0: dadah kok ngono. Dagelan nak metu kemu.
1: Piye?
0: Dagelan bareng ngantuk bareng metu ora gelem kemu kebul-kebul. Lah wong sore mangan daging karo sambel kok abe-abe kaya teben bosok.
1: Lah sing salah sapa lho?
0: Salah ya kowe kok.
1: Ora iso sing salah ya kowe.
0: Lah cek aku.
1: Lah ngerti ora enak kok mbok serot.
0: Lho. Iki otomatis.
1: Mulai tak kandhani kaya Pak Parjo itu wis ora lokor ora kena diomong meneh. Lagek jenenge wis contone wis ana.
0: Yeah.
1: Kepanjangane Pak Suparjo ana. Kowe iso ati kepanjangane.
0: Bisa.
1: Es kepanjangane Pak Suparjo piye?
0: Suparjo.
1: Lah sing katane?
0: Parjo.
1: Kepanjangane nyok mung ketemu masih kengko lho.
0: Tak wantep masih sing iku ah.
1: Kepanjangane goblok apa?
0: Suparjo.
1: Sing katane?
0: Parjo.
1: Cih,
0: kaget aku.
1: maksudnya es itu piye ngono lho
0: Pak. Lah es karek delok-delok es ngono kok. Cilik kok gedhe.
1: Ah nek cilik
0: 2000, nek gedhe 3000.
1: Ya nek pop es ya 5000. Maksudnya ku es piye ngono lho kok goblok kok nemen iki piye.
0: Es ora usah ora usah diingeti, digrayangi krasa. Angger anyep ya es.
1: Ya nek panas ya geni nggo nyulek kowe. Eh bener wong goblok
0: jagelan buayi nek nesunan
1: ta. Nek nesunan kene.
0: Jagelan iku aja kakean nesu.
1: Nek kakean nesu
0: cepet tuwa.
1: Angger kakean nesu
0: ndang tuwa.
1: Lah ora mesti.
0: Ya ora mesti lah.
1: Lah mbah iki ra tau nesu kok ya tuwa. Mbah iki lho ngudut neh. Gak tau nesu ya tuwa lho kira.
0: Ora tuwa.
1: Lah apa?
0: Iku digudak umur.
1: Suparjo pisaka penenggalan tiga kata. Suparjo.
0: Su
1: sugeh sumeh yaine iki sugeh sumeh panjenenganipun Pak Suparjo arep karo tangga teparone karo anak bojone ana masalah tetep sumeh.
0: Apa om iso mbe sumpah?
1: Lho 400 lho Pak lho.
0: 400 rong dino. Dagelan muni nek 400 duwe sapa?
1: Lah ya rong dino.
0: Lah nek sing par
1: par paran dinggone panjenenganipun Pak Suparjo itu wis dikenal aja meneh kok lagek Kyai Somalah kene kinjeng gabus dan lain sebagainya. Iki ro Pak Suparjo.
0: Dasem lho nek muncul. Omong ngene gremes. Dagelan dasi ora ngene-ngene ndak rapi kok. Bisa muni ngono ampel. Lah nek jo,
1: jo disepelekne aja gumun penek Pak Suparjo iki priyayine sugih, ora ngalah mudeng wetene iki.
0: Gini ya.
1: Lah kowe nek gone suwi regane pira ngono ya apal kowe kok.
0: Tak wanteng dinglek sisan kowe malah.
1: Lah tebak
0: apal apal lapange.
1: Yo wong tuwa ya ora setiti blas
0: kok. Ora setiti lha apa?
1: Wis sak kandhane Pak, seneng ya seneng wong wedok ya kena. Seneng wong wedok lumrah Pak. Lah kowe seneng nek milas sing lemu iku jajal. Lah aku anak mrakisinan piye kok?
0: Seneng aku lemu.
1: Piye?
0: Murah. Sing tau sabarono ku lho sapa kaya?
1: Kula Suparjo iki sugih sumeh, para dinggone dikenal karo masyarakat. Jo disepeleke, jo gumun nek panjenenganipun Pak Suparjo iki piyaine sugih mergo ikhtiar lan donya.
0: Pomo liyane Pak Suparjo ya ora.
1: Sapa?
0: Pak Sudadi kuwi piye maksude? Pak Sudadi?
1: Mbok takokno.
0: Heeh. Lha piye?
1: Ora usah
0: Sudadi. Sudadi.
1: Ora usah disingkat.
0: Gini ya.
1: Wong ora nanggap ketoprak iki kok bukan nyingkat lah apa. Soale nek wis nanggap disingkat goblok iku nah. Soale nanggap urung nanggap kok. Kok mikir
0: ora ngono kok singkatan kok ya apal iki.
1: Lah kok ora apal piye oleh ngapal ya sesure utuh lho Pak kuwi.
0: Kok saya apal tenan?
1: Ada orang apal biar apa tekan rumah yang buat amuk ngono kok.
0: Dan bilang dia diamuk.
1: Mula wong omah omah kuwi ora gampang. Wong omah omah kuwi abot. Wong omah omah kuwi kudu ngerti dasare wong omah omah. Senajan cilik lho Pak, cilik rak wonge gedhe rak ndase. Iki pinter kaya aku iki. Ora tak kandhani. Wong omah omah kuwi kudu ngerti pedomane wong omah omah, kudu mempelajari omah omah iki piye supaya ne ayem tentrem gemari palo jinawe dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah.
0: Lagi iki lho wong tua kandhani cah cilik iki Pak.
1: Sapa tuwa?
0: Lah aku.
1: Lah tuwa tek ora ndang didos.
0: Durung tok kuli. Omong kok gremes kok terus. Mas ora duwe ngomong kok idum kocar kacir.
1: Aku saiki mbul, Pak. Engge dagel ngilerang aku
0: kok. Oh, bayi ngandani wong tuwa dhewe ora tata.
1: Nek ora tata lha apa?
0: Aku nak nyawang kowe tak kudu guyu.
1: Nek ya dagelan biasa nek guyuan biasa.
0: Ora perkara lucune
1: ah. Lah perkara apa?
0: Bentuk iku lho.
1: Lho,
0: nek bentuk cakok setugel. Iki cara kayu nek aku tukange bingung kok.
1: Nek bingung lho.
0: Lah kayu kaya kowe ini digawe kusen-kusen ya kurang dawa. Nggawe kursi ya kedawan.
1: Lah piye?
0: Buah kuburan.
1: Lho, gua kuburan ya ana gunane lho, Pak.
0: Gunane nggo patok
1: iya, nggo patok nek digo patok kudune ana sing mati.
0: Lah sing mati sapa?
1: Kowe.
0: Lho. Wis seneng apa nek aku mati?
1: Lah kok ora seneng lah apa tebangan nek tebang kowe urip ya diuber-uber mendring karo bang titik ae. Suket arep omah lu nganti gak kuat tukul perkara mendring teko terus.
0: Jenenge obyek kok.
1: Obyek telek iku anjen kowe ya ora duwe isin.
0: Nek jenenge ku ngarep omah sukete men ora gampang tukul ya ngono ku mang seminggu mendring kudu teko terus.
1: Nek teko ning kudune ra ya
0: miras mek utang miras matur latar.
1: Yang jen wong bulat iku ah mesti parani ndelik kowe akalan kok. Nek ngarani wong pe satu ger aku mbok arani satu gerah ora isin. Ora malu wong satu gerah ngene ya citaan.
0: Lho. Iku boto ta apa kok?
1: Kabeh kuwi karipakane anak-anak kuwi karipakane saiki kowe nandur pari nandur jagung iso dadi jagunge lemu. Iki mergo pacule apik durane kenceng. Ya wong dora nang bengkok kok anak kok gak ndek ku piye?
0: Lho, bayi kok ngurusi dorane wong tuwa.
1: Lah dora nang bengkok ta ora?
0: Ora ero. Tantem sisan kenggo malah.
1: Baneran
0: sandek cengisan.
1: Sandek lah ngene ya, tembang kowe lho.
0: Ora mikir ndek ndek.
1: Lah kene.
0: Ya semene kok ya duwe anak.
1: Lho semene kok ora duwe anak. Lah wong curut iku cilik ya duwe bojo ya duwe anak. Lah nek kowe jek kondang aku lho.
0: Kondang apane wong dhe bojo semene kok kondangi lho.
1: Kondang nek kowe jek kondang aku.
0: Lah iso kondang piye?
1: Kowe dadi nganten karo mak.
0: Heeh.
1: Pirang taun lagi duwe anak?
0: 5 taun anakku lahir pisanan.
1: Lah jek kondang aku kowe.
0: Lah nek kondang
1: aku dadi nganten karo bojoku 3 sasi terus nglairno.
0: Lho. Eh iya yen ora diisin cah iki.
1: Ora diisin lha
0: wong. Lha wong nduwe bojo 3 sasi bojone sing lair napa aku malah kudu guyu.
1: Ya kondang lho panggenong warung dienggo omongan wong kok.
0: Piye?
1: Kalau bagong dadi ngantek 3 sasi kok lair ya gampang men ya. Ora.
0: Wong goblok iki pancene.
1: Nek goblok lha kok.
0: Kok ora diisin blas ora diget-get blas.
1: Ora diget-get kok ora apa.
0: Ngono jenenge hamil duluan.
1: Lho kabeh ora ono sing diturun nah.
0: Mulane aku blenger perkara kowe iku.
1: Nek blenger lah apa sing blenger ya aku apa?
0: Dek kowe blenger lah.
1: Ya anakku wis sasi kok aku renteng mbok gegekno omah ku piye karepmu.
0: Heh?
1: Lah aku iki anakku wis 6 sasi lho. Kok yo renteng mbok gegekno omah.
0: Lah aku wis tuku semen.
1: Kowe iki nah, cocok berarti.
0: Lho cocok
1: lah. Sok gawe omah koyo daleme Pak Suparjo ya ngene iki ya. Tembok mubeng ya.
0: Kok gak omah?
1: Dari tuku semen.
0: Lah aku tuku mek sekilo.
1: Lah mau gua apa?
0: Nambel genuk.
1: Nah iso lo campur baju tersutal.
0: Nesune. Lah wong kok iso mikir omah? Kebutuhan bendino cukup dak ya wis.
1: Lah cukup apa kowe eling apa ora nalika aku rung omah-omah wong ndek bojo. Jarene ketoprak kuwi sing paling larang bayarane rak dagelan.
0: Lho iya.
1: Biyen kowe eling ora nalika ketoprak 3 sasi, wong loro sak mainan 500 sedina sewengi
0: 500.000.
1: Melu siswa budaya nek 10 dina kaya karo kayaku 5 juta. Nek sesasi 15 juta. Wong siswa budaya 3 sasi gak tau prei dadi kaya karo kayaku kuwi 45 juta.
0: Iku duit mbok larahan. Iya, piye maksude? Oh mbok total tok,
1: gak ditotal lho, Pak.
0: Iku iki iso nglumpuk carane 45 juta aja. Carane kudu ngene.
1: Piye?
0: Nek mangan njaluk tangga, ana ndi gawe rasa buah.
1: Ya kowe tuwa sithik ya setruk.
0: Mulane gak usah maido karo wong tuwa. Wong tuwa saya tuwa kebutuhane saya akeh. Contone pendidikanipun Pak Parjo. Kebutuhane saya akeh ana pikir mantu, ngene mantu sedelok, engko terus ngantene terus bobrot.
1: Bobrot udan apa? Bobrot.
0: Mikir mitoni, bar mitoni putu lahir. Saya akeh. Kebutuhane saya akeh. Oh, melolak-melolak tak pacul siram kengko malah.
1: Agak pacul gek kelangan anakmu ya. Gek pacul lah gek jono beras lah. Tembang urip ya bocah turut-turut ngalor ngidul kok wis pacul aku ge pacul. Lah kowe nek mbok pacul aku mbok pacul kowe dadi kom ngono.
0: Dikom anjen aku katok amoh.
1: Kowe ngrang-raine blas kowe. Wong ku ngene lho, Pak. Wong kuwi nek wis rambuté putih, atine kudu resik, kudu suci, padha karo gambarne ning awake, ning uripe kudu tumindak sing apik, tumindak sing becik.
0: Aku wong tuwa itu tumindak becik terus ora sambok kandhani aku.
1: Alah tumindak becik iki becikmu gondi lho, Pak. Wong kuwi anggere gelem salat sembahyang, ngaji lan sak panunggalane. Insyaallah bakal apik, duwe pendirian, duwe pedoman.
0: Ya ora sambok omongi aku nak sore ana langgar terus salat terus, Pak.
1: Ya salat.
0: Jo sandal.
1: Ya salat. Kaget aku.
0: Wong genahno langgar mbok takokno kula apa?
1: Nah, sholat kowe ora mudeng kok
0: sholat didongakno. Bukanipun Pak Parjo dalang antene lanang antene wedok Bu Sugiyarti.
1: Dongakno kowe. Mah ku dongakno.
0: Mah kowe ae.
1: Adek mah gini.
0: Aku dongak mandi kok tak ecer-ecer.
1: Adung mandi ana buktine.
0: Ana
1: buktine sapa?
0: Ndek ben mbokku lara nemen tak dongani
1: mari
0: mati.
1: Mandi jenenge kok.
0: Saking mandine kok mulane aku mah dongakno.
1: Kok donga ya ora mudeng kok.
0: Donga kok ora mudeng
1: piye? Donga ya apal tenan apa piye?
0: Lho, donga iku pirang-pirang warna blok goblok.
1: Apa wae lah, Pak.
0: Wong mangan kuwi nganggo donga.
1: Ya iso kuwi.
0: Wong ngilangno setan iku ya
1: ana
0: dongane. Lah meneh kok ngilangno setan, ngilangno utang ana dongane kok.
1: Masa ana, Pak?
0: Lah,
1: arek dongane mangan piye dongane mangan?
0: Dungane wong mangan caci cilik ya apal.
1: Piye jan?
0: Sa semua dungane wong mangan ku apal.
1: Sing piye?

0: dungane wong mangan. Dungane wong mangan ora apal.
1: Iku nek dungane wong mangan. Lah nek dungane ngilangno setan piye, Pak?
0: Ya ana.
1: Pomaku
0: upama liwat dalan sing gon singet-singet, wacana ayat kursi. Liwat bunden wacana ayat kursi karepe setan menyimpang
1: peti. Sing piye?
0: Wasia kursi samawati wa ma fil ard.
1: Mudeng para kowe, iki liwat kuburan lah setan
0: gawe. Iya.
1: Liwat bunden-bunden lah
0: wedi yo. Iya.
1: Perkara dungane. Diwacana
0: kok. Iya.
1: Kandhani kok iso. Mergo diwacane ayat kursi. Iki upama lho, Pak, upama ndelalake bar tanggapan ning gone Pak Suparjo.
0: Engko
1: tekan omah tek bojom setanen ngono piye, Pak?
0: Gampang,
1: piye?
0: Ayat kursi ayate rasa waca, kursi nang ngampungi bojoku.
1: Ya modar
0: kok ngono kok mbok takokno lho lah apa?
1: Iku sing dungane ngilangno setan. Sing dinteni karo piyai Somalang kuwi dungane ngilangno utang.
0: Ngono umumno, ora kanggo aku, kanggo kowe.
1: Kabeh ya.
0: Bapak-bapak,
1: nggih, para
0: kanggo lho kandakno karo bono bakal sakbak anu karaban diono wonge ta ora.
1: Mulih lho. Para bapak, para ibu, panjenengan sami nek diutang atusan juta puluhan juta. Ora usah bingung. Idagelan dindi ora ana nih, Pak. Lagi aku duwe donga iso ngilangne utang. Sesuk jenengan mek utang ning gone bank 1 juta. Nganggo donga iki ora usah nyar utang. Mpun catet teng HP mawon, jenengan kabeh. Ya, Pak, iki, Pak.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah.
0: Indrinin apotas baikon ombenen. Kok lulak-lulak itu apa? Itu mbak dungono tau ora.
1: Saya baleni nek lho.
0: Carane ngilangno utang.
1: Ngilangno utang piye?
0: Indrinin apotas baikon ombenen.
1: Indrinin apotas baikon obe dhewe. Kuwi sing ilang ora utange ning malah nyawane blok goblok iku.
0: Ini kan malah apa itu beras.
1: Bener
0: ya. Kan utang gak bayar.
1: Jenenge ora kena kanggo coto iku. Wong utang kuwi wajibe nyaur, wong nyilih kuwi wajibe balekno. Ora bukan ngombe indrin karo apotas.
0: Lha wong ilang utang kok mbok takokno iki.
1: Ono tipe tak sponsorne lho. Meneng ae, Pak.
0: Ono apa?
1: Tukang syuting ning turu.
0: Ben nang lembur kok. Rasa mbok loroi.
1: Piye?
0: Syuting kadung kondang, kadung laris di mana-mana tempat.
1: Ya,
0: kesamatan mana-mana
1: gabus.
0: Syuting saka Tambak Rama
1: ya
0: Mas Oka.
1: Nah,
0: iki ora longkon neh ya ora masalah.
1: Kowe kok mbok promosino mbok omongno apa-apa jelek kaset sekarang nama ya.
0: Oh, gak tahu aku gak duwe CD ya.
1: Kone ku ya alhamdulillah wae Pak, muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Pak Suparjo kersa nimbali sandiwara kethoprak siswa budaya sing gelare kaya ngene sing meriahe kaya ngene dirumat direngga kaya ngono siswa budaya iki kan ora iso ninggali apa-apa ning kene.
0: Ya iso.
1: Iso lho.
0: Gandeng siswa budaya iki dirumati sedina suwengi. Awujud daharan.
1: Iya.
0: Unjukan rokok sedina suwengi loro.
1: Loro.
0: Daharan sing lawe
1: maneka warna
0: jajan komplit. Iki siswa budaya tetep ninggali.
1: Ninggali apa?
0: Larahan. Aku mbok sakoni dhewe.
1: Ora ninggali larahan
0: yo. Oh ya ora ngrasakno piye nek ning matur nuwun banget.
1: Mergo
0: tambah teparone Pak Parjo.
1: Yo
0: iki yo seneng karo seniman ketoprak nyatane mau. Aku manggon nunggune Mbah Sudadi. Lho ketoprak wis manggon nang gone emper sik ngono kok aku digotong nang amben. Kon anggo turu monggo Pak Klenteng nak. Ajeng ngaso mriki. Aku seneng ora eling jaman main toprak nang Blora.
1: Piye?
0: Manggon gembletak nang iso gedang. Nek kene iki matur nuwun.
1: Kan kowe kulino turu nang dadah-dadah.
0: Ngomong ngamuk iso.
1: Kanggo ngibur sedaya para pamirsa sing melu mirsani siswa budaya nganti yaine diundang penyanyine.
0: Walah. Lho penyanyine bareng.
1: Ya ana lho ketoprak larang lho Pak iku kok. Ketoprak iki aduh no dino-dino ono siswa budaya kok
0: tindak. Larange ketoprak ndak pira.
1: Yes. Gua kok mendek-mendek kok, Pak.
0: Iku ndak bakul bokong, Cak.
1: Heh. Kok pira lho? Lah biasane
0: ora didol kok mbok takono. Lah didol tak tuku dhewe lah kok.
1: Kowe goblok maksude nek nyanyi ku pira pasarane lho.
0: Masa penyanyi mekem-mekem lagune ngono iki.
1: Aku garo lho, Pak. Iku ngibarat ora montor, ora wong. Angger bau tedol ya ngono kuwi nek mlaku ngene. Gepok to.
0: Ya dolah sing penting oline ra monsrot. Wah, wis bau tedol oline montor ditumpaki kening aku piye ora. Tengok-tengok lah ya urip kok.
1: Aku sing kuwatir cah wedok sing ngene iki lho. Cah wedok kok polahe ngono kuwi apa kowe siap metang?
0: Onyongan saenam dhewe.
1: Cocok tak kowe kok.
0: Ya akeh cocoke ndek ya.
1: Eh Dik.
2: Wani piro ono?
1: Tak tuku dhewe anek kowe ngono kok.
0: Ih, kaya ancol cewek malah.
1: Wes seneng ya di bojo ngene iki cara, Pak.
0: Seneng malah ora iso turu, ora iso.
1: Lha kok kaya.
0: Wah, lha wong bojo tengok-tengok oyake ngono kok apa meneh nak ora tengok-tengok malah neter nambel iku.
1: Dek.
3: Apa, Mas?
0: Ora ngono sing ngobah kok daerah kene entok.
1: Menawa aku wis wayahku diubah lho, Pak.
3: Iki mang yo menungso.
0: Wedhus aku, Mbek.
3: Percaya aku nak wedhus, nak menungso kan soal gak pantes ngono lho. Lah wong kan umume kan ngene iki yo bumbu. Tapi lah ini ciut. Ciut jali jelungset.
0: Lungset iku pasane aku celana jin lho.
3: Iya Mas, ora nak gatel lah ya. Wong tuwa iku ndakno.
1: Ngene nek kon betah iki aja. Lah.
0: Lho ngono kok tolong sasi ora lairno ku lah opo. Wis sak kandhani kok.
1: Aku lho, iman kuat ning pakane imir lho aku anggere kok ngene kok wis.
3: Pakane si enak gak kuat.
2: Jam mulai.
3: Tak mbok delok ibot kudul iku lho.
1: Ngene lho, Dik. Aku pengen kenalan karo awakmu.
3: Ya Allah Gusti.
0: Lah kok bohong cah iki.
3: Kok apa? Aja ngene apa ana wong tengok-tengok.
0: Sing umum sing atret iku trek. Ora kan wong barang mbok atreti aku.
3: Lho kok kula apa jungkir walek.
0: Atret-atret delok-delok, maju-maju delok-delok. Keling ta ora mas ramet tebu gapuk kowe ndesok.
2: Ora kamerane.
3: Ora lah, gatekno anak kowe. Piye, Mas? Ya aku mau kabar ingin nah ini ya
0: ini aku ngomong ah dia mau aku melolak-melolak mbak pikir itu blok
3: kok aku nginget apa? Kok bisa?
2: Ngerti paham aku lho
0: lu gini ya?
3: Aku gini aku
1: gua
3: gue gudi kan
1: Dek
3: iya Mas
1: aslinya jenengmu sopo Dek
3: ini masa rarah no kenal no Mas
1: sopo
3: lho Bu RT ini kenapa lo Paras? Lho aku kita garwane Pak Suye ah.
0: Kowe iki Dik.
3: Ijo.
0: Tak tuku dhewe ya kowe ya.
3: Tuku. Asale gedhang ta apa le? Sembrono. Ora-ora Mas.
0: Kenalan asline
3: Dik
0: sing cetha.
3: Ndak sing cetha muni ku apa? Ya Bro.
0: Oke Bro. Oh iya.
3: Kayak cetha. Kowe ndak apa ana tak ngene.
0: Tak kan acara wong ojo omong kok. Lho wong iki ubah tangane blok kok.
3: Aku gaul kok. Padahal kowe yo ora, Bro.
0: Yo, Bro.
3: Oke, Min.
0: Ubah kok sing mbok ubah kok pae.
3: Yo barang gena.
0: Contone.
3: Ngene.
0: Tangan ubahno.
3: Sebarang sing ketok ubah sing ora ketok yo ubah.
0: Ngene nek ora tuku pil kabeh kok piye dene.
3: Sembrono, aku iku cek priwin kok.
0: Mosok prawan tenan.
3: Iya. Lho ki kok ora percaya lek go.
0: Aku iki gak percaya jaman saiki lho, Dik.
1: Jenenge iku sapa?
0: Lho aku iki are unine prawan aku gak percaya, Pak. Engko gegek prawan rasa janda.
1: Yo no.
3: Aku prawan rasa coklat.
0: Ha Halo sing coklat iku.
3: Barno kene gak kaya ku kenalan karo aku. Kenapa ya, Mas?
1: Apa, Dik?
3: Jenengku Raden Ajeng, Dias Gades Pati, mangku wong ganteng-ganteng ku sumo dimongso.
0: Iku jenggen kok pakai kuburan.
3: Lha kaya ora apa kok serik.
0: Jenenge dewane ngono ndak ono.
1: Pak Cahyu lho, Pak Cahyu.
0: Oh, jenenge anake Pak Camat ora dewane ngono kok.
3: Lha sapa?
0: Jenenge bocah gatelan kok dewane ngono.
3: Maksudnya aku punya dadan aku gatelan.
0: Lusetnya terus.
3: Lha aku iki esmas iki kok iso.
1: Panene lah, Pak. Panene lah.
3: Wani kowe karo aku.
1: Bisa seneng ya.
3: Tuh wae ngono kok iso.
1: Panene lah.
0: Ma aku nak ngomong, aku nak cawe dok megang.
3: Gini. Sajake.
0: Aku dengenane kenal karo cawe dok ngono iku.
1: Iya.
0: Aku njaluk nomor HP.
1: Iya.
0: Diweki nomor sedot WC.
3: Iku yo pinter cawe dok enak ngono.
0: Malah tak bel iki nyedot teng pundi nyedot di asem lan ngono.
3: Dan terus bapak to.
0: Lha wong arep disedot.
3: Kamu kok kowe gaene nyedot?
1: Gaene wong anet.
3: Lho, Mbak.
0: Lho, kandhani kok iso.
3: Kowe malah ngomong nyedot-nyedot barang kok. Wong
0: rame ning ngene kok ya ngantuk lho. Orang guling lah apa?
3: Ora, aku ro. Bae ku mikir.
1: Mikir apa?
3: Lho.
1: Pek garo lho.
0: Wis sing guling ora teglo apa ya?
1: Asline pamdhe iki mbayangno kok.
0: Mbayangno apa?
4: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya, dolor.
5: Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore dan malam untuk hari ini di hari Rabu, di hari Selasa di tanggal 4 Agustus 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program Mampat Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 bulan Juli tahun 2000, bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, edisi Kamis 5 Agustus 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia melalui frekuensi FM 105,3 MHz, RRI Digital, ataupun streaming di rri.co.id. Dan inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kami akan mengantarkan beragam rangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, saya Bude Me yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu Kajian Keislaman Ngaji Pagi Jaya Ningati hingga pukul 6, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam informasi dan juga musik pagi ke ruang dengar Anda hingga pukul 10. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 ada program acara Catur Laras, di mana setiap hari Senin hingga hari Kamis setiap pukul 11 hingga pukul 12 jagungan UMKM menyapa Anda. Kemudian pada pukul 13 hingga pukul 14 siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta siap hadir untuk menghadirkan ragam tradisi dan budaya di seluruh Indonesia. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu saya Bude Me yang bertugas beserta kru pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Salajengipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang. Para kadang sutresna budaya pamirang setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Engkang sampun memberikan kita sedaya nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, ugi kesempatan damel malih kumpal, kempal nggih kalian majelis majelis ilmu. Nggih para kadang pamireng boten supe selawat salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinten menika dinten Rebo tanggal 3 Agustus 2021 pepanggian wonten adicara kesayangan inggih menika kajian keislaman ngaji pagi Cahyaning Ati saben dinten Rebo. Niki sampun wonten Ustaz ingkang setia kalian pro sekawan ingkang sampun rawuh wonten penghujung telepon Ustaz Abdul Aziz ingkang enjang menika badhe menghadirkan mekaten nggih niki kalian tema inggih menika katanya semua milik Allah tapi kenapa Allah membelinya mekaten nggih para katang pamireng namangke terus pun di penjelasanipun lek ne sedoyo ingkang kita nggadahi sak menika titipan Allah terus kenging nopo kok seringkali kita niki merasa paling memiliki mekaten nggih sulit berbagi kepada sesama mungkin sak menika realita ingkang terjadi bahkan mungkin saya pribadi mekaten nggih. Oke langsung mawon saya sapa beliau ingkang sampun rawuh nanti saya ingatkan untuk Anda para pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini di 081-3569-1053. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz Abdul Aziz, selamat datang. Terima kasih sampun rawuh pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Mungkin ini begini betul-betul.
1: Iya. Oh, Rabu lalu apa saya Ustaz? Iya, iya saya.
2: Iya, mungkin.
1: Alhamdulillah kalau gitu ya. Ustaz sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Ini saya sambil berkendara menuju Madura ini.
1: Waduh, pagi-pagi sudah berangkat ke Madura ini Ustaz. Hati-hati enggak apa-apa Ustaz, yang penting bisa fokus tetap ya sama jalannya, makatan.
2: Ini. Oke. Okay. Ini penumpang saya.
1: Oh gitu, alhamdulillah. Baiklah kalau gitu Pak Ustadz, tema kita menarik sekali ya. Kenapa katanya semua milik Allah, tapi kenapa kok Allah membelinya begitu? Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu karena keterbatasan waktu. Saya persilahkan langsung buka dimanya Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih limaulik wal khatim lima tabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi habba qadrihi wa miqdar 'azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI program Cahyaning Ati ngati yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bermuajaha lewat udara lewat program Cahyaning Ati. Mudah-mudahan hari ini Allah meridhai langkah kita. Hari ini mudah-mudahan juga semuanya pemirsa RRI, pemenyiar RRI, Putimi juga diberikan kesehatan lahir dan batin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Pemirsa RRI, Putimi, ini memang dari segi judul memang menarik. Justru orang bertanya, tapi kenapa memang di dalam Al-Quran sering memakai kata-kata yang bikin orang penasaran. Justru disitulah bagaimana kita sebagai seorang muslim yang memang punya buku petunjuk namanya Al-Quran itu bisa mengkaji. Ternyata juga di dalam Al-Quran itu banyak ada kisah-kisah, ada perintah-perintah. Bahkan juga di dalam kisah itu Allah memberikan gambaran-gambaran dalam bentuk kiasan. Bahkan surga yang sering kita idam-idamkan itu ternyata banyak berisi perumpamaan-perumpamaan. Jadi bisa jadi apa yang digambarkan di dalam Al-Quran itu tidak seperti yang kita bayangkan. Contoh begini Bu Demi, Allah kadang menggambarkan surga itu seperti taman yang mengalir di bawahnya air yang rindang, yang sangat sejuk. Itu penggambaran-penggambaran. Nah, kalau kiasan-kiasan itu sebenarnya ketika mungkin nanti dialami di hari kiamat enggak seperti yang kita bayangkan. Itu hanya penggambaran-penggambaran. Itu contoh bagaimana Al-Qur'an itu memberikan kata-kata kinayah atau kiasan. Termasuk di dalam surat At-Taubah ayat 111 yang hari ini menjadi tema kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, seharusnya yang kita tahu ya, transaksi jual beli itu hanya sah jika penjual adalah pemilik sah dari barang yang kita jual. Kan begitu Bu Timi? Jadi dalam konteks jual beli biasanya adalah hanya pemilik sah yang bisa menjual. Kita tidak pernah bisa menjual mobil orang lain. Itu mencuri namanya. Ya kan begitu. Atau kita ngerental, moro-moro kita jual, itu kan tidak boleh. Jadi dalam konteks sehari-hari adalah jual beli itu hanya sah jika penjual adalah pemilik sah dari barang yang dijual. Nah, di dalam surat At-Taubah ini ayat 111 ini Allah memberikan istilah.
1: Maaf Ustaz, 111 atau 113?
2: 111.
1: Oke. Okay.
2: At-Taubah 111.
1: Siap.
2: Ya. Jadi sesungguhnya, saya ulangi lagi ya. Allah membeli pakai istara di situ. Orang-orang dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mengapa Allah menggunakan kata istara? Kan pertanyaannya begitu Budi. Kok tidak pakai perintah langsung? Padahal Allah kan punya kuasa untuk memberikan perintah. Aqimus shalah, dirikan salat, bersedekahlah kamu. Tidak. Di dalam At-Taubah 111 ini Allah memakai istilah ishtara yang artinya membeli. Jika Allah Sang Maha Pencipta dan pemilik semesta, ini kan milik kita, ini kan milik Allah semua Bude. Diri kita, harta kita, alam semesta pun juga milik Allah. Makanya di dalam istilah ketika kita dapat musibah atau apa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Jangankan hanya harta, kita saja milik Allah. Kan begitu. Jika Allah adalah Sang Pencipta dan pemilik semesta, Allah bisa saja menggunakan kata perintah atau kata akhadha atau mengambil, mengambil paksa. Ya. Bahkan seorang raja, raja yang besar, tidak perlu membeli harta budaknya. Ya cukup mengambilnya. Kan begitu kalau dulu. Tapi Allah tidak melakukan itu. Jadi istilah istara ini memang sangat menarik. Imam Bahruddin Ar-Razi ya, di dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa penggunaan kata istara adalah bagian dari kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pembelinya Allah, penjualnya adalah kita. Nah, ini kan yang punya Allah. Kita ini bukan pemilik. Tapi kenapa Allah kok membeli ke kita? Ini kan menurut kita sangat tidak logis. Tapi disitulah bentuk dari kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sebagai kata pembuka bukti.
1: Oke, siap. Baik. Luar biasa ya, surat At-Taubah ayat 111. Bisa dikatakan sah jual beli itu, bisa dikatakan sah ketika pemiliknya juga sah begitu ya. Jadi kita ini penjual, tadi Pak Ustadz sampaikan seperti itu ya. Itu sebetulnya pertanyaan saya di awal. Kalau memang seluruhnya milik Allah dan yang kita miliki ini adalah titipan, tapi seringkali ya, kenapa kok kita tuh kadang gitu ya Pak Ustadz merasa itu paling memiliki dan sulit banget untuk bisa sampai menggenggam gitu ya, sampai untuk berbagi dengan orang lain. Kenapa perasaan seperti itu? Apakah kita gak sadar atau bagaimana ini Pak Ustadz? Monggo Pak Ustadz.
2: Manusiawi. Seperti itu sudah fitrahnya manusia. Jadi kalau sudah mendapatkan ya harta, dunia, jabatan, itu seakan-akan sudah milik kita. Bagi mereka yang menganggap bahwa apa yang kita dapat itu adalah milik kita, itu bahayanan. Makanya kadang sering kita mendengar istilah begini, kalau kamu mendapatkan dunia, maka cukup genggam di dalam tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Itulah kenapa, karena kita harus berprinsip bahwa harta ini titipan kok. Kita titipan, orang tua kita titipan Allah, anak kita itu titipan Allah, semuanya titipan, jabatan titipan. Kalau seseorang yang sudah menganggap bahwa jabatan itu adalah miliknya, maka dia dengan sopan-sopan akan menyalahgunakan wewenangnya itu.
1: Betul.
2: Dia akan korupsi, dia akan menyalahgunakannya dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena menganggap bahwa jabatan yang diterima itu adalah miliknya, bukan titipan. Lebih dari itu amanah. Ya, lebih dari titipan itu amanah, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Seperti gini Bude, kita kalau parkir itu kan hanya nitip toh.
1: Iya, ya, betul.
2: Nitip barang kita. Nah, kalau sudah nitip, nanti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan sampai seorang tukang parkir dititipi sepeda begitu banyak, nanti dikira hak miliknya. Nanti kalau mau diambil malah ribut nanti dengan pemiliknya. Dan begitu.
1: Betul.
2: Nah, titipan-titipan itu nanti yang akan diminta lagi sama Allah. Bukan hanya diminta, kalau tidak sesuai dengan peruntukannya, itu nanti yang akan berat pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat.
1: Nah, mengerikan nah, ya Pak Ustaz.
2: Juga, seperti juga harta kita.
1: Oke. Baik, bahkan ya mohon maaf kalau kita lihat sekarang banyaknya oknum-oknum pejabat mungkin ya, yang sampai menggunakan berbagai macam cara demi mempertahankan apa yang diyakini bahwa itu miliknya, begitu ya Pak Ustaz ya. Masya Allah.
2: Ya betul
1: ya.
2: Makanya begini Putri, Allah sering mengingatkan gitu. Mengingatkan apa? Bahwa sudah banyak kesesatan-kesesatan yang sudah dilakukan oleh manusia. Lahum kulubu la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kana'an banuhum adol. Banyak di antara manusia kalau sudah dikasih nasihat tentang hakikat harta ini, mereka dikasih nasihat enggak mendengarkan, dikasih hati tidak mau memahami, dikasih telinga enggak mau mendengar, dikasih mata enggak mau melihat. Mereka yang sudah diberikan nasihat tapi enggak mempan dengan nasihat itu, dikategorikan oleh Allah seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ini perlu hati-hati ya. Seperti itu.
1: Na'udzubillahi min dzalik.
2: Istara tadi, kembali kepada itu. Kenapa Allah pakai istara? Siapa yang memberi kita, ya? Kan begini, siapa yang memberi kita modal? Yang wajah satu, kan Allah. Sepakat kan? Yang memberi kita harta,
1: ya.
2: Yang memberikan modal kita, kita ini siapa Putri? Menurut senengah,
1: ya.
2: Kan Allah.
1: Allah betul.
2: Siapa yang membawa harga, membayar harganya? Di dalam surat itu, yaitu surga. Allah juga yang punya Allah, terus yang membayar juga Allah dengan surga. Lalu saat transaksinya selesai, siapa yang dipuji dan disebut sebagai pedagang yang sukses siapa?
1: Manusianya, kita juga. Bukan Allahnya, ya kan?
2: Kita juga.
1: Betul.
2: Masih kurang apa Allah? Yang punya Allah, dibeli lagi sama Allah. Setelah itu, kalau kita jujur, dipuji bagi mereka yang mau bertransaksi dengan Allah. Kita juga. Nah, ini makanya Allah luar biasa di dalam hal ini ya.
1: Okay.
2: Jadi Allah memberikan barangnya, memberikan harganya, namun dia juga yang membiarkan kita untuk mendapatkan kebaikannya. Jadi Allah tidak minta sama sekali. Dia yang punya harta, dia yang memberi. Ketika ada keuntungan, dikasihkan ke kita.
1: Artinya bisnis atau transaksi sama Allah itu enak banget ya Pak Ustadz ya.
2: Seharusnya enak banget. Kan begitu loh.
1: Iya.
2: Kalau dalam dunia investasi, Demi punya investasi atau menanamkan modal lah kepada pedagang atau apa. Biasanya kalau Putimi mau beli membeli barangnya, kan kita beli, tapi biayanya kan bagi hasil.
1: Mm-mm.
2: Iya kan, karena kita punya saham.
1: Mm-mm.
2: Tapi Allah tidak, dia yang punya barang, dia yang membeli,
1: yeah.
2: Dan dia juga yang ngasih keuntungan. Luar biasa.
1: Ini sebetulnya kalau untuk menyadarkan kita semua gitu ya, saya pribadi juga, semoga saja gitu. Bagaimana sih cara membuka pikiran kita gitu ya, dengan supaya dengan sadarnya begitu bisa merenung dengan gambaran yang sangat sederhana begitu Pak Ustadz, supaya kita bisa gitu. Bagaimana sih cara melakukan transaksi yang betul ketika kita mau menjalankan usaha apapun di dunia ini dengan Allah? Kasih gambaran yang sangat amat sederhana gitu Pak Ustadz.
2: Nah, apa transaksi itu? Nanti saya lanjutkan.
1: Okay.
2: Ibnu Asyur dalam At-Tahrir ya, Wattanwir menjelaskan bahwa ayat ini menggunakan gaya bahasa istiarah tarbawiyah atau metafora turunan. Metafora turunan. Tujuan Allah ya memilih kata-kata ini adalah sebagai bentuk penghormatan dengan menggunakan kata memberi. Allah sedang mengangkat derajat seseorang mukmin. Allah tidak memperlakukan manusia seperti budak yang hartanya dirampas paksa. Begitu Budi. Jadi rahasianya, Allah tidak memperlakukan manusia itu seperti budak yang hartanya bisa dirampas paksa. Kan bisa saja Allah ngambil kan? Jadi kalau gini Budi, ada kata-kata begini. Kamu ketika ada orang kebakaran, orang bangkrut, kita sering berkata gini, kalau Allah sudah mau mengambil lagi, dan begitu katanya ya.
1: Iya.
2: Allah gak ngambil kok. Semua yang terjadi pada kita, ketika harta kita mungkin hilang, kita bangkrut atau kebakaran, bukan Allah yang mengambil. Kita sendiri yang menyebabkan itu semua. Allah gak mau ngambil. Mak ngambil harta kita, enggak, buat apa? Allah enggak butuh kok. Allah enggak butuh. Jadi istilah kata-kata, kalau Allah sudah mengambilnya, sebenarnya enggak ngambil Allah. Kita ngambil keuntungan, ya dikembalikan kepada Allah. Titipannya, begitu dong. Jadi jangan kata-kata, Allah mengambilnya enggak, tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Allah tidak melakukan seperti itu, ya. Apalagi sampai merampas harta. Sebaliknya, Allah menaikkan status manusia menjadi mitra dagang yang dihormati di dalam kata-kata itu. Bagaimana kita cara menjual beli kepada Allah? Seperti itu nanti akan kita jelaskan. Jadi Allah menghargai ya kehendak bebas manusia. Hakikat dari jual beli itu adalah ridho, kerelaan dari kedua belah pihak. Kan syarat dari jual beli itu harus ada kerelaan antara pembeli dan penjual. Kan begitu Putri. Makanya Allah minta kerelaan kita. Nah kalau kita sudah punya prinsip bahwa Allah membeli, ya, kita menjual, kan nggak ada yang berada dari kita.
1: Ya,
2: betul nggak?
1: Betul.
2: Sampai punya barang, ada orang beli. Kok sama ini nggak dijual? Padahal kita butuh untuk biaya bagaimana dagangan kita ini laku.
1: Mm-mm.
2: Kan begitu, Budi.
1: Oke, baik.
2: Itulah kita harus berpikir ketika punya harta.
1: Oke, siap. Baik, Pak Ustadz, saya potong sebentar, ada telepon masuk ya. Kita terima dulu ya, Pak Ustadz. Oke, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Sri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dimi, Ustadz.
1: Pagi, monggo Ibu, pertanyaannya.
3: Langsung saja ya, Pak Ustadz, mau tanya nih. Kebahagiaan-kebahagiaan apapun yang diberikan kepada Allah, kepada kita, apakah ini ada perhitungan-perhitungan khusus, khususnya untuk kita yang menerima semuanya, kebahagiaan dari Allah. Misalnya, kalau saya diberi ini, itu kebahagiaan apa-apa itu, apakah ini semua ada perhitungan-perhitungan khusus yang harus kita persembahkan untuk Allah ya, istilahnya untuk Allah ini. Misalnya kalau saya sedekah ini kan juga untuk Allah juga. Nah, apakah itu ada perhitungan-perhitungan khusus untuk kita? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Monggo, Pak Ustaz.
2: Usri bocor. Hakikat dari harta itu kan juga milik Allah ya, yang dititipkan, diamanahkan kepada semua yang kita miliki, ibadah yang kita miliki, tidak ada yang untuk Allah. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Sholat kita itu untuk kita, puasa kita untuk kita, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh dengan sholat kita, dengan puasa kita, bahkan dengan sedekah kita enggak butuh, gitu loh. Jadi kenapa Allah memerintahkan untuk kita mungkin sedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian ya kepada orang yang membutuhkan. Itu bukan untuk Allah. Tapi infak yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Salat yang kita lakukan itu kembali kepada kita efeknya, manfaatnya. Puasa yang kita lakukan itu juga manfaatnya buat kita. Allah enggak butuh. Bahkan orang sebegitu banyak penduduk bumi ini, tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, itu gak ngefek kepada Allah. Itu nanti akan kembali kepada kita. Jadi Allah itu ketika memerintahkan sesuatu, sebenarnya itu untuk kita kok. Memerintahkan untuk sholat, itu kembali kepada kita. Efeknya, manfaatnya kembali kepada kita. Allah memerintahkan sedekah, itu kembali kepada kita. Bahkan Allah menjanjikan bagi mereka yang bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah. Amma matul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Bahwa ketika ada orang yang bersedekah satu biji aja, itu langsung dibalas oleh Allah 700. Itu artinya apa? Yang 700 kali lipat itu bukan untuk Allah, tapi kembalikan kepada kita. Sama dengan tadi ketika kita transaksi jual beli, hartanya milik Allah, dibeli oleh Allah, keuntungannya milik kita. Dan seperti itu, Budi. Jadi sekali lagi bahwa Allah enggak butuh dengan sedekah kita. Allah memerintahkan itu ya karena kasihan dengan kita, karena sangat sangat maha pengasih Allah dengan kita, karena sangat maha penyayang kita dengan kita.
1: Oke.
2: Okay. Jadi seperti itu.
1: Tadi kan kalau Bu Sri Purnomo, mohon maaf Pak Ustaz. Bu Sri Purnomo tadi ketika dalam hidup kita mendapatkan banyak kebahagiaan gitu kan ya. Kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan ke Allah itu apakah diperhitungkan gitu. Satu contoh ketika kita bersedekah, apakah kita juga harus mempersembahkan hadiah gitu yang untuk Allah begitu Pak Ustaz. Hadiahnya ini mungkin berupa semakin dekat gitu ke Allah. Ke Allah gitu.
2: Begini, mau dekat mau jauh, itu Allah gak ngefek.
1: Gak butuh ya. Terus
2: gak butuh.
1: Iya.
2: Kalau kita dekat dengan Allah, itu kembalinya ke kita kok.
1: Iya, iya, iya.
2: Gitu loh. Kalau Allah yang kita jauh dari Allah, itu juga kembali kepada kita. Mau kita lari dari Allah, mau kita zolim kepada Allah, itu tidak akan pernah mengurangi kemahakuasaan Allah. Allah tetap mahakuasa, putih. Bahkan dulu tidak ada manusia, Allah tetap mahakuasa. Ini kita kan baru-baru saja ini.
1: Iya.
2: Ada kita ini.
1: Iya.
2: Tapi Allah kan sudah maha awal, maha akhir juga.
1: Maha awal,
2: jadi
1: maha
2: intinya akhir. Kalau kita ini mau dekat dengan Allah, itu juga akan kembali kepada kita.
1: Oke. Baik, kalau kita sadar gitu, tapi namanya manusia ya Pak Ustadz ya, kadang gak usah deh harta yang mungkin yang besar, kehilangan sesuatu yang satu contoh gitu kayak apa? Mungkin data atau bukan data ya, atau foto, atau tiba-tiba handphone kita kehilangan foto-foto kita, gitu aja sudah paling sedihnya, atau sedih atau marah atau ngomel gitu ya. Padahal kalau kita ingat bahwa semuanya milik Allah gitu ya, dengan sadar sepenuhnya gitu, membuat kita ketika kehilangan apapun itu akan menjadi lebih tenang ya Pak Ustadz ya.
2: Itulah sebenarnya dibutuhkan, kita harus tambah ilmu. Minimal kalau kita punya harta, kita tahu atau mengilmui tentang harta itu. Itu lebih baik. Kita rumah tangga, minimal kita harus mengilmui. Mengilmui itu apa ya? Paham tentang ilmu rumah tangga. Kita punya harta, paham tentang hakikat dan ilmu tentang harta itu. Ya karena kita minim ilmu, makanya kita kadang nggak ngerti hakikat yang sebenarnya dalam hidup kita itu. Ini sekali lagi bahwa kedekatan kita dengan Allah itu bukan untuk Allah, untuk kita kan, kita sekali lagi.
1: Iya. Baik Pak, Pak Ustadz kan di zaman sekarang itu juga banyak orang gitu ya. Kadang kalau kita gak sholat atau telat sholat gitu, rasanya kayak biasa aja. Tapi ketika kita dipanggil atasan atau siapapun lah orang yang lebih tinggi daripada kita, kita sudah bingung begitu ya. Jadi banyak mengorbankan, manusia ini banyak mengorbankan waktu, tenaga dan juga demi pekerjaan gitu. Bagaimana ya Pak Ustadz supaya kita, ini mungkin di akhir pertanyaan saya, pertanyaan terakhir, bagaimana supaya pengorbanan yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah dan juga termasuk transaksi dengan Allah begitu?
2: Jadi hakikat dari sekali lagi ya, dari segala sesuatu kan milik Allah. Kenapa kok ada kadang kita melenceng dari hakikat? Ya sekali lagi itu kadang tanpa kita sadari. Tadi itu fitrah sebenarnya. Fitrah manusia ya begitu itu. Makanya di dalam Al-Quran begini, orang manusia itu menciptakan serba berkeluh kesah.
1: Iya.
2: Kalau dikasih kesulitan, dia sambat itu. Seakan-akan Allah sudah enggak adil.
1: Iya betul.
2: Seakan-akan Allah sudah jauh dari kita. Tapi kalau sudah mendapatkan nikmat dan kebaikan,
1: lupa.
2: Dia malah lupa.
1: Lupa.
2: Ya, itulah ya. Manusia.
1: Okay.
2: Tapi jangan menormalisasi itu. Nah, karena kita punya pedoman, yaitu Al-Qur'an. Ya pertama gimana caranya? Kita kembalikan lagi tentang hakikat hidup kita itu. Nah, ada kadang Allah itu kadang memberikan informasi itu berupa kiasan-kiasan seperti di dalam praktik kita sehari-hari, kadang kita lebih takut kepada atasan. Kalau takut kepada Allah bukan lari. Jadi takwa itu bukan takut. Gitu loh. Takwa itu sebenarnya ketika kita melakukan apa yang jadi perintah Allah dan menjauhi sesuatu yang jadi larangan Allah, itu sebenarnya apa? Kembali ke kita. Jangan sedikit-sedikit ketika kita melaksanakan perintah Allah karena takut dosa. Kalau takut dosa, kita dimasukkan ke neraka. Kan itu sering terjadi di antara
1: ya,
2: kita.
1: Ya, banyak itu ya pemahaman banyak orang ya Pak Ustadz ya, padahal tidak seperti itu.
2: Makanya kesadaran-kesadaran itu kadang enggak terjadi di kita. Gitu loh. Bahasanya kita kan harus menyadari itu. Menyadari bahwa hakikat itu milik Allah. Ketika diperintahkan sholat, itu bukan untuk Allah. Untuk kita sebenarnya. Oh, itu peruntukannya untuk kita, keuntungannya untuk kita, kok kita merasa terbebani kan repot. Puasa merasa kita terbebani. Sholat merasa terbebani. Jika kita sholat itu karena takut neraka. Ini ya sebenarnya tidak apa-apa. Sebagai bentuk awal dari ketaatan kita kepada Allah.
1: Bentuk apakah awal gitu ya?
2: Iya, tapi sudah umur 50 tahun. Masih dicekoki, kita punya pikiran, ayo sholat, nanti dosa kalau nggak sholat. Ini kan masih pikirannya anak-anak SD.
1: Pemahaman yang ketika salah nakal, ya.
2: Takut dimarahi orang tua. Ketika takut, apa ketika dia taat, dia dikasih uang, dia dipuji sama orang tua. Kan kita begitu.
1: Oke.
2: Okay. Seakan-akan kalau kita ini sudah rajin ibadah, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, Allah senang begitu. Enggak juga. Belum tentu itu.
1: Betul.
2: Nah ini kadang kita lebih fokus terhadap ibadah-ibadah ritual itu.
1: Ah iya setuju Pak Ustaz. Oke.
2: Okay. Yeah. Makanya ada orang kadang dengan apa ya, dengan alasan rindu Baitullah.
1: Nah.
2: Ya tiap bulan pergi ke tanah suci.
1: Tapi tetangganya ya kalau, kelaparan gak ada yang tahu, gak peduli.
2: Nah itu, ya bukan salah ke Baitullahnya, tapi
1: bukan,
2: lebih kepada
1: bukan,
2: asas
1: ya.
2: Kemanfaatan.
1: Iya betul.
2: Seakan-akan Allah itu ada di tanah suci, enggak.
1: Kayak
2: Allah
1: kisah,
2: ada di hati kita.
1: Betul. Kayak kisah siapa itu Pak Ustadz yang memakan ada itu bangkai itu, lupa sampean saya. Yang dia nggak jadi berangkat haji gitu kan, tapi uangnya.
2: Wallahualam.
1: Iya.
2: Itu kan ada cerita memang.
1: Ada kisahnya gitu ya.
2: Walaupun kisahnya masih sebagai bentuk kisah hikmah.
1: Iya.
2: Kisah kita ambil.
1: Iya, oke.
2: Okay. Walaupun ya. Itu kita kebenarannya masih dipertanyakan.
1: Oke, okay, baik. Pak Ustadz ini
2: tapi
1: kan.
2: Tidak apa-apa.
1: Buat pelajaran ya, buat memotivasi kita gitu ya Pak Ustadz ya. Supaya betul, tidak betul. Fokus sama ibadah ritual saja, tetapi ibadah-ibadah sosial, karena kita hidup bersama dengan banyak orang gitu ya. Artinya kan setiap hari kita berkumpul dengan banyak orang, sesama manusia gitu. Nah Pak Ustadz, kalau memang hidup ini transaksi begitu, masih ada pertanyaannya, ini seru banget, ini saya banyak pertanyaan. Padahal waktunya tinggal dikit, tapi tidak apa-apa. Katanya kan boleh transaksi dengan Allah itu kan enak banget gitu. Tapi ada pernah saya ada yang bilang gitu, kalau mau sedekah, mau sedekah gitu, jangan berharap imbalan gitu. Lah gimana kalau misalkan kita sedekah nih Pak Ustadz, kita transaksi dalam hati sama Allah. Ya Allah, aku mengeluarkan uang hari ini 5.000. Semoga membawa manfaat dan semoga engkau membalas berkali lipat gitu. Boleh sah-sah saja atau tidak sih Pak Ustadz?
2: Iya sah-sah saja. Tapi kan akhirnya hidup kita ini transaksional harta terus.
1: Iya.
2: Okay. Sah-sah saja. Gak apa-apa. Tapi berharap atau tidak dibalas apa? Berdoa atau tidak, Allah akan tetap membalas kok.
1: Allah itu gak perlu kita ngomong ya, Allah itu lebih tahu.
2: Gak perlu kita ngomong, lebih tahu. Ya Allah aku sedekah ini, tolong di.
1: Wah. Tapi manusianya yang gak kurang yakin itu Pak Ustadz, sampai terucap di dalam hati gitu ya.
2: Tapi memang tidak salah Budi.
1: Ya.
2: Orang berharap kayak itu tidak salah, gitu loh. Tapi kalau semuanya kita sholat duha, kita ingin rezeki lancar, gitu ya, boleh. Ketika sedekah, sebaiknya dibalas berlipat-lipat ganda. Ajat kita boleh saja. Tapi pada akhirnya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika haji, ketika sedekah, berharap terus kembali kepada kita ini untuk Allah gimana ini kan begitu. Jadi semuanya diminta kembalian. Pada kita walaupun tidak apa-apa loh ya. Jangan sampai nanti disalah artikan. Oh, ya. Berarti kita nggak boleh berharap surga. Ya boleh-boleh saja. Sah saja, monggo silakan. Tidak ada yang salah.
1: Itu
2: kau berharap atau tidak, Allah tidak akan pernah
1: mengingkari ya
2: amal kita. Iya. Seperti itu, Budi.
1: Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Ustadz ya. Artinya semua itu hak prerogatif Allah begitu. Kadang kita tidak akan pernah tahu begitu. Tapi ya namanya itulah manusia. Dan mungkin ini sudah di menit ke-55 Pak Ustadz. Ini kalau ada sambungannya lebih seru nih Pak Ustadz.
2: Iya, insya Allah.
1: Insya Allah ada sambungannya ya.
2: Di Rabu depan.
1: Oke, baik. Kalau gitu Pak Ustadz, ini sebelum kami tutup, ini kesimpulan dari tema kita pagi hari ini.
2: Pemirsa RRI dan rahmat Allah, yang perlu kita sadari, harta itu bukan milik kita. Waktu kita bukan milik kita lagi. Semuanya sudah dibeli dan diwakafkan di karen Allah. Dan perhatikan harga yang ditawarkan Allah. Bi anna lakumul jannah. Ya, dibayar dengan surga. Barang yang kita jual di dunia ini, ya, itu penuh cacat. Usianya pendek dan pasti hancur. Namun Allah membelinya dengan harga surga yang sempurna, tak terbatas dan abadi. Pertanyaannya adalah, apakah dengan penawaran tersebut kita masih bisa menolaknya? Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Terima kasih, luar biasa. Ini insya Allah saya tulis apa yang Pak Ustadz sampaikan dan nanti diteruskan di kanal resmi kami di rri.co.id begitu Pak Ustadz. Soalnya banyak berita-berita dari kajian Pak Ustadz yang ketika sama saya itu saya tulis berita, cuman gak saya share gitu ya, karena nomor telepon. Nanti insya Allah nanti kami share deh Pak Ustadz. Saya akan save ininya supaya ini bisa jadi, ini bisa diteruskan ke yang lainnya dan insya Allah jadi amal pahala untuk Pak Ustadz dan juga kita semua yang pagi hari ini sama-sama belajar begitu ya. Oke,
2: amin,
1: Pak Ustadz.
2: Amin,
1: ya. Oke, baik Pak Ustadz, hati-hati di jalan perjalanan ke Madura. Berapa hari nih Pak Ustadz?
2: Ya tadi nanti balik sore.
1: Oh, oke, baik, jaga kesehatan karena memang cuacanya lagi panas sekali gitu. Terima kasih banyak, sehat selalu, berkah barokah untuk Pak Ustadz. Selamat sampai tujuan.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Oke.
1: Terima kasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi kajian keislaman Cahaya Ningati bersama Ustadz Abdul Aziz yang insya Allah sudah saya ini ya, saya catat apa yang beliau sampaikan, nanti insya Allah akan saya share di portal rri.co.id. Baik, demikian tadi apa yang sudah disampaikan beliau dari perbincangan kita. Belajar ya, kita sama-sama belajar bahwa Allah itu tidak membutuhkan harta kita, tenaga kita ataupun jiwa kita. Justru kitalah yang membutuhkan rahmat, ampunan dan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggunakan istilah membeli ya, itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan, kedermawanan Allah kepada kita manusia, kepada hambanya. Dan Allah itu selalu menghargai setiap pengorbanan sekecil apapun, lalu membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, bahkan dengan surga sebagai balasannya. Ya Allah, ya Rob, semoga kita sama-sama diberikan hati yang jernih, kelapangan hati, pikiran untuk terus bisa membersihkan diri kita sehingga kita akan semakin dekat dan kita akan membuka ruang untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Baik, terima kasih banyak. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adijoro Cahya Ningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus 2026. Meski kecewa dengan hasil akhir, pelatih asal Brasil itu menilai para pemain telah menunjukkan semangat juang dan perkembangan positif sepanjang turnamen. Arema FC harus mengakui keunggulan Persebaya setelah kebobolan melalui sundulan Yuran Fernandes pada masa injury time babak pertama. Hingga pertandingan berakhir, Singo Edan gagal membalas dan harus mengakhiri langkahnya di semifinal. Kendati gagal mencapai puncak, Marcos tetap optimis terhadap perkembangan timnya. Menurutnya, performa yang ditunjukkan para pemain selama turnamen menjadi bekal penting menghadapi kompetisi Superliga musim 2026-2027. Kini Arema FC mengalihkan fokus ke pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Persija Jakarta. Marcos menegaskan target timnya tetap meraih kemenangan meski mewakili waktu pemulihan yang sangat singkat. Kekalahan dari Persebaya menjadi akhir perjalanan Arema FC di perebutan gelar Piala Presiden 2026. Namun Marcos berharap timnya mampu menutup turnamen dengan hasil positif sebelum mengalihkan fokus sepenuhnya ke persiapan menghadapi kompetisi Liga. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budemi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pengkaten Pawarto Enggal keempat RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
7: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
8: Din,
7: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
8: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
7: Apa sih? Ya ngomong aja.
9: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
8: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
7: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
8: Cak!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Seterusnya budaya pamiran setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Enjang menikah dinten Rebo tanggal gangsal Agustus kali pun mulai kur pemanggian kalian kula budhe meseng ayu dewe. Ya matur semanuan, ini Pak siapa ini yang ngirimkan, sayang sekali tidak ada namanya ya. Waalaikumsalam, ini namanya siapa saya tidak tahu, pokoknya yang sudah mengirimkan apa ini informasi ya. Lokasi di Jalan Raya Kendang Sari, Industri Raya Kendang Sari dan Jemur Andayani. Kondisinya cerah, dingin, lalu lintas masih cukup lengang. Tetap patuhi tertib berlalu lintas ya, sayangi diri sendiri dan orang lain. Saya setuju. Bapak siapa ini namanya? Sayangnya tidak disebutkan ya. Bapak siapa? Terima kasih. Pasar Nota, Bursak, ya matur sembanuan, kopi kental lewes. Langsung aku mumet ya. Terima kasih matur sembanuan. Ya, terima kasih seperti biasa senam pagi bersama saya Budeme untuk membudayakan hidup sehat lewat senam pagi. Ya. Loh, bantengan lah senami. Ayo absennya dulur 081-5569-1053 tak entah ini loh. Oke, Pak Muhammad Pujiono, terima kasih matur sembanuan, beli jeng enjang Bapak matur sembanuan.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
0: Eh, bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
0: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
4: Keranjang.
5: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Eh, tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pitu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Rabu 5 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Perumda Tunas Kota Malang menyiapkan 100 ekor sapi import yang menjaga